perhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Halo teman Pro 2 semuanya, sekarang sudah pukul 7 lewat 4 nih teman Pro 2. Lewat 4 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya untuk mengawali aktivitas hari ini, Poza akan menghadirkan informasi penting yang bisa jadi bekal kamu tentunya sebelum beraktivitas nih, khususnya untuk yang punya kegiatan di luar rumah tentunya. Maka dari itu Poza bakal bacakan nih perakiraan cuaca dari BMKG di beberapa wilayah hari ini, agar teman Pro 2 bisa lebih siap menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca sekarang. Bagi teman-teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat, perakiraan cuacanya yaitu hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius dan dengan kelembapan 64 hingga 98%. Untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Simelu, perakiraan cuaca hari ini yaitu hujan ringan dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97%. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Barat Daya, perakiraan cuaca di sana itu berawan dan kemudian dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius dan dengan kelembapan 69 hingga 96 persen. Dan untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Aceh Jaya, perakiraan cuaca berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 63 hingga 98 persen. Dan terakhir untuk teman Pro 2 yang berada di wilayah Nagan Raya, perakiraan cuaca di sana hujan ringan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius dan dengan kelembapan 68 hingga 97 persen. Maka dari itu teman Pro 2, barusan tadi informasi perakiraan cuaca dari BMKG untuk hari ini. Semoga informasi tadi bisa membantu teman Pro 2 dalam merencanakan aktivitas hari ini dan tetap jaga kesehatan yang sesuai kondisi cuaca hari ini nih tentunya teman Pro 2. Dan tentunya Fauza bakal hadir kembali dengan musik-musik dan informasi yang menarik untuk menemani teman Pro 2 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, masih bersama Fauza di sini di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu. Nah, sekarang sudah pukul 7.22 waktu Indonesia bagian barat dan tentunya teman Pro 2 sudah mulai beraktivitas nih. Nah, kira-kira nih lagi ingin memulai aktivitas nih teman Pro 2, Fauza mau nanya juga nih teman Pro 2. Kira-kira teman Pro 2 pagi ini udah sarapan atau belum nih? Karena nih di pagi hari seperti sekarang ini, jangan, tentunya Fauza mau ingatin juga nih untuk teman Pro 2, jangan lupa untuk memulai aktivitas dengan sarapan tentunya. Karena sarapan bukan cuma soal kenyang, tapi juga jadi sumber energi penting untuk menjalani hari ini. Jadi untuk teman Pro 2, kira-kira udah sarapan atau belum nih? Nah, maka dari itu Fauza bakal berikan informasi nih seputar sarapan untuk teman Pro 2, yang mana hal ini dilansir dari rri.co.id. Sarapan pagi, energi optimal untuk aktivitas harian nih. Yang mana sarapan pagi merupakan fondasi nutrisi setelah tubuh berpuasa semalaman. Yang mana asupan di pagi hari membantu mengembalikan energi dan menyiapkan tubuh untuk beraktivitas dengan lebih optimal. Dengan sarapan yang sehat, konsentrasi dan produktivitas juga bisa meningkat. Tubuh mendapatkan asupan glukosa yang menjadi sumber energi utama, terutama untuk otak, sehingga kita bisa lebih fokus menjalani aktivitas. Nah, selain itu teman Pro 2, sarapan juga berperan dalam menjaga berat badan, yang mana dengan makan di pagi hari, rasa lapar bisa lebih terkontrol sehingga tidak berlebihan saat makan siang nanti, atau ngemil makanan yang kurang sehat. Dan kemudian dari sisi kesehatan juga nih, sarapan juga membantu memperbaiki mood dan menjaga kestabilan emosi. Bahkan kebiasaan ini juga baik untuk sistem pencernaan karena membantu menetralkan lambung nih teman Pro 2. Nah, tentunya nih waktu terbaik untuk sarapan sendiri yaitu antara pukul 6 waktu Indonesia bagian barat hingga 9 pagi. Jadi pukul 6 hingga 9 pagi nih teman Pro 2. Di waktu ini sistem pencernaan sudah mulai aktif dan tubuh siap menerima asupan nutrisi. Wah, ternyata di jam-jam sekarang ini ya, kan sekarang sudah 7:30. Jadi masih jadi waktu sarapan terbaik nih untuk teman Pro 2 kalau belum sarapan misalnya. Dan tentunya agar manfaatnya menjadi maksimal, pilih menu sarapan yang seimbang mulai dari karbohidrat, karbohidrat kompleks, protein, hingga vitamin dan mineral tentunya teman Pro 2. Nah, makanya nih teman Pro 2, jadi jangan anggap sepele sarapan pagi tentunya. Selain bikin kenyang, sarapan di waktu yang tepat juga bisa bantu menjaga energi dan semangat teman Pro 2 sepanjang hari ini. Jadi untuk teman Pro 2, biasakan sarapan sehat setiap pagi, apalagi teman Pro 2 beraktivitas dari pagi hingga sore hari nanti. Jadi Fauza mau ingetin untuk teman Pro 2 yang belum sarapan di pagi hari ini, jangan lupa sarapan untuk menjaga semangat tubuh kita hari ini.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Halo teman Pro 2 semuanya. Nah, di pagi hari seperti ini biasanya teman Pro 2 sudah mulai beraktivitas nih tentunya. Jadi ada yang berangkat kerja, ada yang berangkat sekolah, atau memulai rutinitas harian seperti biasa nih. Jadi untuk teman Pro 2, Fauza mau mengingatkan nih, tetap hati-hati dalam beraktivitas tentunya. Dan tetap buat teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, jaga keselamatan di jalan, tetap fokus dan patuhi aturan lalu lintas. Dan untuk yang beraktivitas di rumah atau di tempat kerja, tetap jaga kesehatan dan keselamatan juga nih tentunya. Semoga semua aktivitas sama Pro 2 hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan nih. Dan tentunya untuk menemani teman Pro 2 di pagi hari ini, Fauza bakal puterin lagu yang nostalgic banget tapi buat semangat untuk teman Pro 2 di pagi hari ini. Maka dari itu, ini dia lagu dari Coboy Junior berjudul Eya. Selamat mendengarkan.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 semuanya, Fauza bakal berikan informasi nih, informasi terbaru khususnya di wilayah Aceh Barat nih teman Pro 2. Karena setelah beberapa hari dilanda kebakaran hutan dan lahan, kondisi kahula di wilayah Aceh Barat kini mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik nih teman Pro 2. Hal ini dilansir dari rri.co.id. Kahula Aceh Barat mulai terkendali, tim gabungan lakukan pendinginan. Yang mana kahula terjadi di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat dilaporkan mulai terkendali. Penyebaran api sudah berhasil dihentikan sehingga tidak lagi meluas ke area lainnya. PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah, menyampaikan kalau saat ini tim gabungan masih terus berada di lapangan. Mereka melakukan pemadaman lanjutan sekaligus pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api lagi yang tersisa. Meski begitu, teman Pro 2, di beberapa lokasi masih ditemukan asap bahkan bara api kecil. Hal ini disebabkan oleh kondisi lahan gambut yang memang bisa menyimpan panas di dalam tanah. Jadi tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri hingga pihak kehutanan masih bersiaga penuh. Kemudian cuaca yang cenderung mendung dan angin yang lebih tenang juga membantu proses pengendalian api. Sementara itu rencana pemadaman melalui udara seperti waterbombing masih dalam tahap koordinasi, yang mana kendala utama datang dari kondisi cuaca di jalur penerbangan yang dinilai belum aman untuk dilalui. BNPB sendiri juga telah menyiapkan langkah lainnya, yaitu operasi modifikasi cuaca untuk membantu penanganan kahutlah di Aceh. Nah, maka dari itu teman Pro 2, meskipun kondisi sudah mulai terkendali, kewaspadaan tetap perlu dijaga tentunya. Peran kita sebagai masyarakat juga penting banget, salah satunya dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Semoga kondisi ini segera benar-benar pulih dan aktivitas masyarakat bisa kembali normal seperti biasa.

Ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo.
2: Baik teman Pro2, memang beberapa hari terakhir ini topik rupiah tembus 18.000 per dolar Amerika Serikat lagi ramai banget nih dibahas di media sosial. Nah, seperti apa sebenarnya kondisinya terjadi? Maka dari itu Fauza bakal berikan informasi nih untuk teman Pro2 terkait hal tersebut, yang mana hal ini dilansir dari CNN Indonesia. Bank Indonesia angkat suara soal rupiah jebol 18.000. Jebol 18.000. Bank Indonesia akhirnya angkat suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat, bahkan menjadi salah satu terlemah sepanjang sejarah. Pada perdagangan Kamis pagi, rupiah dibuka di posisi 18.016 per dolar AS atau melemah sekitar 0,27%. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Darmayanti, menjelaskan bahwa pelemahan ini dipengaruhi oleh kondisi global, terutama meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada naiknya harga minyak dunia nih teman Pro2. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran inflasi global serta mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Selain faktor eksternal, kebutuhan valuta asing di dalam negeri juga masih tinggi nih, seperti untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen. Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia memastikan akan terus melakukan intervensi di pasar keuangan, baik melalui transaksi di pasar spot DNDF hingga pembelian surat berharga negara. Tak hanya itu, BI juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui skema Local Currency Transaction atau LCT guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Meski mengalami tekanan, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah masih sejalan dengan tren yang terjadi di kawasan regional. Jadi untuk teman Pro2, di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian ini, penting banget bagi kita untuk tetap bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah panik tentunya terhadap isu yang berkembang. Kita berharap kondisi ekonomi nasional tetap stabil dan mampu menghadapi berbagai tantangan ke depannya. Maka dari itu nanti Fauza bakal berikan lagi informasi untuk teman Pro2, jadi tetap stay tune terus di Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW16. Ini dia Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Baik teman Pro2, sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya program Spada. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting banget nih tentunya, dan juga aktual untuk kita semua nih, yaitu nanti kita akan membahas tentang tambang dan kelestarian lingkungan Aceh nih teman Pro2. Nah, tema ini tentu menjadi perhatian bersama ya teman Pro2, bagaimana aktivitas pertambangan bisa berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Dan untuk membahas hal tersebut nanti kita bakal menghadirkan sumber, yaitu Afifuddin Acal, seorang kepala divisi advokasi dan kampanye Walhi Aceh. Beliau akan berbagi pandangan serta informasi terkait kondisi lingkungan serta bagaimana peran kita dalam menjaganya nih teman Pro2. Jadi untuk teman Pro2 yang penasaran terkait tema kita pada hari ini, jadi tetap stay tune terus, tetap di sini di Pro2 RRI Melabu, karena pembahasan ini sayang banget kalau sampai teman Pro2 lewatkan.

Radio. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali lagi nih bersama Fauza di 90,3 FM Pro 2 RRI Malabo. Dan kali ini kita bakal masuk ke program Spada, yaitu Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan kali ini kita bakal bahas topik yaitu tambang dan kelestarian lingkungan Aceh. Dan tentunya Fauza sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Afifuddin Acal, yaitu seorang Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Halo. Suaranya agak putus-putus ya, Pak. Halo.
1: Ya, halo.
0: Apakah suaranya udah terdengar jelas, Pak?
1: Suaranya kurang jelas, putus-putus.
0: Oke, sebentar ya.
1: Oke, lanjut.
0: Oke. Baik, Pak, topik kita pada hari ini yaitu tambang dan kelestarian lingkungan Aceh. Mungkin Bapak bisa jelaskan dulu terkait tema kita pada hari ini. Silakan, Pak.

0: meskipun yang disebutkan bahwa pertambangan itu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Faktanya yang kita lihat di lapangan, baik itu di beberapa provinsi yang pernah kita lihat, bahwa semua itu adalah untuk kepentingan pemodal. Semua itu adalah bukan untuk kepentingan masyarakat yang ada di sekitar tambang yang ada. Mungkin kalau memang bisa ada yang mengatakan bahwa pertambangan itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, silakan ditunjukkan kepada saya di mana ada lokasi pertambangan yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya perlu menunjukkan datanya, karena saya belum mendapatkan. Saja saya kurang pengetahuan terhadap itu. Tetapi faktanya yang selama ini kita lihat adalah itu yang diuntungkan adalah hanya pemilik kapitalnya saja, hanya pemilik modalnya saja. Sementara sisanya adalah kerusakan yang akan didapatkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lingkar tambang itu. Bisa kita lihat misalnya di beberapa tambang yang ada di Aceh misalnya yang sudah ada. Saya tidak bicara dulu persoalan ada pertambangnya di luar Aceh ataupun yang ada di beberapa tempat yang lain itu. Karena kenapa? Pertambangan itu kan merusak bentang alam. Itu yang pertama. Tentu ini akan tentu tidak ramah terhadap lingkungan itu, karena memang harus merubah bentang alam. Yang ketiga adalah juga setiap ada pertambangan itu pasti akan merampas hak-hak masyarakat adat yang ada di sana, merampas lahan-lahan produktif masyarakat. Karena masyarakat Aceh yang saat ini misalnya yang ada di Aceh saat ini, mayoritas itu adalah bagaimana mengelola hutan, mendapatkan benefit dari apa yang tersedia di dalam hutan, terutama dalam perkebunan maupun di dalam bukan penebangan kayu dan sebagainya. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa pertambangan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu saya ditunjukkan data di mana terjadi peningkatan. Saya melihat dari hasil survei ataupun hasil dari penelitian yang dilakukan oleh DTS tahun 2023 bahwa penyumbang untuk lapangan pekerjaan dari pertambangan dan bebatuan di Aceh hanya 0.96%. Yang tinggi untuk menyumbang lapangan pekerjaan itu apa? Pertanian, perkebunan, perdagangan dan sebagainya. Terlebih kita Aceh ini adalah wilayah agraris yang seharusnya itu yang harus dikembangkan adalah pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena hutan ini itu bukan milik kita sendiri, tetapi milik bersama, milik generasi akan datang. Bayangkan kalau ruang hidup masyarakat dirampas untuk kepentingan pertambangan, untuk kepentingan pemilik modal, apa yang tersisa oleh masyarakat saat ini? Saya kira ini, kalau memang ada yang mengatakan bahwa bisa meningkatkan lapangan pekerjaan, tunjukkan saya datanya. Kalaupun ada lapangan pekerjaan yang diberikan, itu pasti levelnya level bawah. Security, ya satpam, paling tinggi adalah staf administrasi dan sebagainya. Saya kira itu yang terjadi saat ini. Saya kira belum saatnya Aceh itu untuk mengelola tambang, karena masih ada sektor perekonomian lain yang perlu dikembangkan sebenarnya, baik untuk pertanian, perkebunan maupun hasil laut yang menurut kami itu masih sangat melimpah terdapat di Aceh.
1: Oke, baik Pak. Kalau pandangan Bapak terhadap misalnya di pertambangan itu sendiri kadang mengatakan sebenarnya ada batas-batas mereka terkait lingkungan itu, Pak. Jadi mereka tidak sampai melewati batas kerusakan lingkungan itu. Gimana pandangan Bapak terhadap itu?
0: Benar, memang di dalam analisis dampak lingkungan itu sudah diatur bahwa untuk bagaimana bisa untuk meminimalisir terjadi kerusakan lingkungan. Tetapi fakta yang kita lihat itu banyak yang kita dapatkan bahwa itu tidak dijalankan dengan baik. Itu memang pada proses perusahaan lain.

0: mengatakan bahwa pertambangan itu merusak lingkungan. Karena kan pertanyaan tadi, apakah bagaimana kita kelestarian lingkungan hidup?
1: Iya.
0: Ketika bicara kata kuncinya kelestarian lingkungan hidup, tentu pertambangan itu tidak ramah terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kalau kata kuncinya adalah bagaimana kelestarian lingkungan hidup dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun apakah tambang itu tidak boleh, kita bukan menolak tambang sepenuhnya di sana. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah putra putri bangsa, apakah putra putri Aceh saat ini sudah siap untuk mulai tambang itu? Itu atau kita hanya menjadi penonton? Ya, kalau pepatah Aceh, biar kurung tinggal Buya Temeng yang berhasil. Apakah kita harus siap seperti itu? Nah, fakta di lapangan selama ini kita melihat seperti itu.
1: Oke, baik Pak.
0: Ini belum lagi soal terganggunya ruang hidup masyarakat adat yang tidak pernah diperhatikan. Harusnya setiap investasi yang masuk itu harus didiskusikan secara clear and clean dengan masyarakat adat yang ada di suatu tempat. Bukan masuk secara ugal-ugalan, mengancam masyarakat. Kalau melakukan protes nanti akan ditindak dan sebagainya, justru saya harus berbalik, ya penegak hukum harus berbalik cara berpikirnya. Kalau ada pihak pengusaha tambang yang ugal-ugalan masuk ke dalam suatu masyarakat adat setempat, pengusaha tambang itu yang harusnya dikepikan, bukan masyarakat. Masyarakat itu punya hak ulayat di sana, punya tanah mereka yang sudah mereka kuasai bahkan sebelum Indonesia merdeka. Gitu.
1: Oke, baik Pak. Memang kalau dilihat beberapa kasus di Aceh kan memang masyarakat banyak melakukan penolakan ya Pak terhadap tambang itu sendiri. Kalau dilihat dari kasus kayak Betung Ate di Aceh Barat juga melakukan penolakan, terus ada juga yang di Pantai Cermin dan di wilayah Aceh lainnya. Menurut Bapak, gimana kebijakan pemerintah terkait tambang tersebut? Karena kan di masyarakat setempat juga beberapa melakukan penolakan gitu Pak. Apakah ada solusi terhadap hal tersebut?
0: Ini yang menjadi pertanyaan besar. Pemerintah itu yang digaji dengan pajak masyarakat, apakah keberpihakannya kepada pemilik modal atau kepada masyarakat? Pertanyaan selanjutnya. Nah, yang terjadi saat ini adalah pemerintah khususnya misalnya itu lebih banyak berpihak keberpihakannya kepada pemilik modal. Padahal investasi yang kemudian diinvestasikan di tempat khususnya di sektor pertambangan yang kemudian mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sana, sisa yang akan ketika itu berakhir nanti, sisanya dampaknya yang kemudian itu dirasakan oleh masyarakat yang tinggal sekitar itu. Sementara pemilik modal itu yang telah mengakumulasi modalnya, yang telah mendapatkan keuntungan dari pertambangan itu, mereka akan meninggalkan aja. Itu yang pertama. Yang kedua, akumulasi eksploitasi sumber daya alam itu dinikmati bukan oleh masyarakat setempat, bukan oleh masyarakat lokal, tetapi dinikmati oleh pemilik modal. Ini di sini yang kemudian tidak adil. Itu harusnya kalau memang itu milik sumber daya masyarakat setempat, milik sumber daya Aceh misalnya, harus bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh itu sendiri. Faktanya selama ini kita lihat investasi yang kita lihat adalah semua akumulasi modal itu hanya dinikmati oleh segelintir orang, bukan hanya di Aceh, hampir di seluruh Indonesia. Semua bisnis yang sektor pertambangan itu dikuasai oleh pemilik modal yang dinikmati oleh hanya 1% orang yang ada di Indonesia. Kira-kira adil atau tidak? Bahwa ketika 99% hanya bisa melihat hanya 1% orang yang kemudian menikmati hasil kekayaan alam, kira-kira ini adil atau tidak? Tentunya tidak.
1: Oke, baik Pak. Memang kan kalau kita lihat kan dari sisi pertambangan itu sendiri kan memang sudah memiliki izin ya Pak ya. Tapi gimana nih Pak langkah konkret kita sebagai masyarakat bisa menjaga keseimbangan antara tambang itu dan kelestarian lingkungan?
0: Izin yang pertama memang adalah sebuah kebijakan, memang adalah sebuah aturan yang memang sudah diatur sedemikian Namun jangan lupa, meskipun sudah punya berizin, apakah dalam proses perizinan itu sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan atau tidak. Kalau masih ada penolakan, kalau masih ada keberatan dan sebagainya, berarti ada sesuatu yang belum beres di sana. Di situ aja bisa kita, nah, yang paling sederhana secara awam saja, jangan terlalu jauh kita menganalisis terlalu jauh. Ketika di suatu tempat lokasi yang hendak diinvestasikan kemudian masih ada arus gelombang penolakan, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Orang yang menolak itu pasti mereka memahami bahwa apabila alam mereka dirusak, maka sumber ekonomi mereka akan terganggu. Ketika sumber ekonomi mereka terganggu, pasti akan memberontak, pasti akan melawan. Maka dari sini juga harus menilai pihak kepolisian, pihak pemerintah dan sebagainya. Ya harus memfasilitasi juga orang-orang yang masyarakat yang menolak itu, bukan cara mengintimidasi seperti pernyataan bahwa orang yang siapapun kelompok yang menolak investasi akan ditindak. Itu apakah alat negara ini untuk menjaga, untuk mengawal kepentingan pemodal, atau alat negara ini, pihak keamanan ini, untuk mengawal ketertiban umum termasuk melindungi masyarakat. Itu harusnya masyarakat yang kemudian ketika ada arus penolakan, maka ini harus duduk bersama lagi, harus didiskusikan lagi, bukan dengan cara ancam-mengancam.
1: Oke, baik Pak. Kalau di Walhi sendiri, apakah ada program terkait isu pertambangan dan pelestarian lingkungan seperti ini, Pak?
0: Walhi dalam posisi bukan bicara programatik dan sebagainya, tetapi posisi Walhi adalah bagaimana menjaga kesehatan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan ekosistem yang ada. Karena begini ya, kita misalnya pernah coba, nggak tahu ya, ketika saya masih SD, itu kita belajar mata rantai makanan. Satu mata rantai makanan yang terganggu, maka akan terganggu hal-hal yang lain. Juga seperti itu, ekosistem itu saling ketergantungan. Satu ekosistem yang rusak, maka akan rusak hal-hal yang lain. Akhir 2025 kita sudah merasakan bagaimana dasarnya bencana ekologi. Itu tidak lepas daripada kerusakan-kerusakan hutan, kerusakan-kerusakan ekosistem yang selama ini akibat dari perizinan-perizinan yang ugal-ugalan yang dilakukan oleh pemerintah tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung alam itu sendiri. Sebenarnya sah-sah saja misalnya ketika pertambangan itu ada, tetapi harus diperhatikan juga adalah daya dukung dan daya tampungnya. Apakah di suatu tempat itu kalau dilakukan kerusakan hutan, ini berakibat fatal nggak terhadap bencana? Akan terjadi perubahan iklim untuk kita. Bencana ekologis seharusnya yang terjadi 25 November 2025 kemarin itu harus menjadi cerminan untuk Aceh khususnya, agar sangat mempertimbangkan setiap investasi-investasi ekstraktif, bukan hanya pertambangan, tapi juga perkebunan besar seperti perkebunan sawit. Saya pikir ini harus menjadi pertimbangan besar agar bencana ekologis yang terjadi beberapa waktu yang lalu tidak terulang. Bencana ekologis yang beberapa terjadi yang lalu itu kan bukan bencana alam, bukan bencana terjadi secara alamiah, tapi ini adalah akibat dari akumulasi perizinan-perizinan ekstraktif yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan itu sendiri.
1: Oke, baik Pak. Berarti sebenarnya tambang itu boleh gitu ya Pak? Kita tidak menolak tambang itu, tapi kita melihat apakah ada batasan-batasan atau pengawasan yang terlewat berarti ya Pak?
0: Iya, betul. Yang pertama adalah pengawasan bagaimana masyarakat setempat itu menerima atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, melihat bagaimana dari mana sumber ekonomi masyarakat di sana. Jangan sampai pertambangan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang itu bisa menggerus sumber ekonomi masyarakat. Yang ketiga, harusnya masyarakat adat yang ada di suatu lokasi tersebut ini ada modal bagi mereka. Sumber daya alam yang ada di situ modal. Seharusnya kalau memang pemerintah lebih fair, pemilik modal lebih fair, itu menjadi modal dan menjadi investasi masyarakat setempat sehingga semua menikmati. Tetapi kalau tidak dijadikan itu bagian dari investasi, bagian dari modal masyarakat, maka masyarakat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri. Itu. Kalau mau lebih fair, misalnya, katakanlah misalnya bisa dibagi saham misalnya bahwa masyarakat adat yang ada di sana karena memang itu tanah mereka yang sudah dikuasai puluhan ribuan tahun bahkan puluhan tahun, dan itu harus menjadi modal bagi masyarakat setempat. Kasih ada saham kepada masyarakat yang kemudian juga masyarakat menikmati hasil dari hasil alam itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, harusnya juga jadi proses dalam eksplorasi itu juga butuh waktu lama. Kenapa enggak misalnya juga pihak perusahaan dan pihak pemerintah juga mendidik pemuda dan pemudi yang ada di suatu tempat itu untuk ini menjadi ahli pertambangan. Kampus kita di USK sudah ada jurusan pertambangan. Kenapa enggak disekolahkan? Dan itu tidak terjadi karena kenapa? Ini membutuhkan keluar uang yang banyak, modal yang banyak lagi. Betul, memang pertambangan itu adalah syarat modal, sangat mahal modal. Harusnya juga harus diperhatikan, jangan hanya dilihat dari keuntungan saja. Bagaimana keuntungan masyarakat yang ada di sana? Jangan sampai pemudanya untung, tetapi masyarakat yang kemudian buntung karena sumber perekonomian mereka itu yang sudah tidak ada lagi akibat lahan mereka sudah tidak ada lagi akibat dari pertambangan. Sebenarnya banyak solusi, banyak jalan tengah yang bisa dilakukan, dan praktek-praktek baik itu sebenarnya yang harus dilakukan. Tetapi selama ini tidak diindahkan hal seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Mungkin terakhir Pak, ada nggak sih pesan yang Bapak sampaikan untuk masyarakat atau generasi muda terkait terkait pembahasan kita tambang dan pelestarian lingkungan, Pak?
0: Yang harus dipahami juga oleh generasi muda bahwa alam itu kalau saya ibaratkan adalah sebagai seorang ibu, ya, ibu yang telah melahirkan seorang anak di muka bumi ini, yang sudah mengandung anak siwa bumi dalam muka bumi ini. Alam juga adalah sama halnya seperti itu. Ketika kita menjaga alam, sama seperti kita sedang menghormati ibu kita sendiri. Artinya apa? Begitu pentingnya alam itu untuk kehidupan masyarakat masa yang akan datang. Bayangkan kalau hari ini hutan sudah rusak dan sebagainya, apakah generasi yang akan datang bisa menikmati lagi alam yang ada saat ini? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang kemudian harus kritis dijawab, tidak hanya terbuai dengan rayuan-rayuan sementara, karena dikasih lapangan pekerjaan hanya sebagai security, namun kerusakan lingkungan hidupnya lebih besar. Dan kita tahu bahwa masyarakat Aceh khususnya itu, kehidupan mereka itu adalah sangat tergantung dengan alam. Karena alam itu, hutan itu adalah supermarket sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan. Bagaimana kalau supermarketnya yang kita rusak? Tentu kita tidak lagi tahu membeli ataupun mendapatkan sumber kehidupan kita. Kedua, kita harus juga menjaga keadilan antar generasi. Jangan sampai generasi kita yang akan datang, gajah saja kita harus lihat di foto, karena gajah sudah tidak ada lagi. Harimau harus kita lihat dari foto, karena harimau sudah tidak ada lagi. Pohon yang besar harus dilihat dari foto, karena semua itu sudah musnah akibat dari keserakahan kita hari ini. Itu yang memang harus betul-betul diperhatikan oleh generasi yang akan datang.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak, atas... Iya, Pak? Oh, boleh-boleh lanjutkan, Pak. Lanjutkan, Pak.
0: Ya, cukup.
1: Cukup. Gak ada pesan. Apa ada pesan terakhir, boleh, Pak? Atau closing statement deh, Pak?
0: Ya, itu. Ayo. Pada generasi muda saat ini kritis dalam melihat setiap apa yang ada di depan mata kita. Kita jangan terbuai dengan janji-janji manis, sementara semua itu akan bisa merusak tentang kehidupan kita masa akan datang. Apa yang tersedia hari ini, kita harus adil untuk menjaga untuk kepentingan generasi-generasi kita ya dan datang. Saya kira itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas ilmu dan wawasannya juga terkait tema kita pada hari ini, yaitu tambang dan pelestarian lingkungan. Semoga teman-teman generasi muda sekarang mendapatkan manfaat dan insight untuk kedepannya nih Pak. Saya izin untuk tutup ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik teman Pro 2, barusan tadi kita mendengarkan pembahasan terkait tema kita, yaitu tambang dan pelestarian lingkungan oleh Bapak Afifuddin Acal, yaitu seorang kepala divisi advokasi dan kampanye Walhi Aceh nih teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2, seperti yang dikatakan Bapak Afifuddin tadi, bahwa hutan itu bagi kita bukan sekedar pepohonan aja, tapi ia adalah supermarket alami nih yang menyediakan air, pangan, udara, dan kehidupan bagi banyak makhluk. Namun semua itu tentunya ada batasnya. Ketika mengambil tanpa menjaga, maka yang hilang bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan. Disinilah pentingnya keadilan antar generasi muda, bahwa apa yang kita nikmati hari ini juga harus bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Afifuddin Acal dari Walhi Aceh atas wawasan yang telah dibagikan. Dan tentunya Fauza juga mau pamit undur diri karena sekarang sudah di penghujung siaran. Dan program selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Tia yang akan menemani teman Pro 2 hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu Fauza pamit undur diri dari Indra Dengar teman Pro 2. Fauza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

Baik teman berdua, kali ini Fauzia bakal sampaikan berita kehilangan yang mana telah tercecer satu lembar STNK kendaraan roda 4 dengan nomor polisi BL1347EL atas nama Abdul Jalil. Yang mana pemilik STNK Abdul Jalil, alamat Gampung Gedong, Kecamatan Sungai Mas Aceh Barat, pekerjaan sebagai petani atau berkebun. Diperkirakan telah jatuh sebuah STNK dari SPBU Manero, Rumah Sakit Cut Nyadin, sampai di Terminal Singgah Mata, Melabuh, pada hari Rabu 3 Juni 2026 pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi saudara yang melihat atau menemukannya agar dapat mengembalikan ke kantor RRI Melabuh di Jalan Abu Badinah nomor 1 Pasi Jambu, Kecamatan Kawai 16 Melabuh, atau langsung ke Bapak Abdul Jalil dengan nomor telepon 0852-7086-7030. Saya ulangi dengan nomor telepon 0852-7086-7030. Dan bagi yang menemukan akan diberikan imbalan sepantasnya serta tidak dituntut suatu apapun. Demikian berita kehilangan dukungan layanan Republik disampaikan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan BRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. BRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. BRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download BRI Digital.

93.3 Pro 2 RRM Labuan, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2 ya, yang bakalan nemenin teman Pro 2 dari jam 9 ini nah sampai nanti di jam 14 waktu Indonesia Barat di edisi siar hari Jumat 5 Juni 2026 nih, teman Pro 2. Nah, gimana nih teman Pro 2 untuk kabarnya hari ini di hari yang cerah ini nih ya? Semoga teman Pro 2 selalu sehat dan juga dilancarkan segala kegiatannya ya untuk hari ini teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin yang masih di rumah, yang lagi menikmati masa WFH nih ya, untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin kerja di kantoran ya. Nah, selamat untuk menjalankan WFH.

Untuk Mamro 2 yang tetap harus ke kantor ataupun tetap harus ke tempat kerja, itu tetap harus semangat juga ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang lagi sekolah ataupun kuliah, jadi semangat untuk kuliahnya. Oke, teman Pro 2, dia bakalan nemenin teman Pro 2 nanti, dan dia bakalan hadirin lagu-lagu yang pastinya seru buat teman Pro 2 dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mabuh, teman terbaik kamu.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal.

0: Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

26 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantangin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: Semua pengamat tiga ya, Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 sekarang kan waktu menunjukkan pukul 9 lewat 34 menit nih. Semoga semangat teman Pro 2 tetap terjaga ya untuk jalani berbagai kegiatan di hari ini.

Nah, Ngobrol 2 hari ini itu tanggal 5 Juni itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih. Jadi hari ini adalah hari dimana menjadi sebuah momentum yang ngajak kita untuk semakin peduli ini terhadap kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Jadi kita bisa mulai melalui langkah-langkah sederhana seperti menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sampai menghemat energi nih teman Pro 2. Jadi setiap orang dapat berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dan juga buat yang teman Pro 2 yang mungkin lagi padat-padatnya aktivitas, jangan lupa buat tetap jaga kesehatan nih teman Pro 2 ya. Kita harus cukupi kebutuhan air putih dan ngeluangin waktu sejenak untuk menikmati suasana pagi agar pikiran kita tetap segar dan pastinya harus tetap produktif. Dan pastinya harus tetap stay tune ya di 90.3 Pro 2 RRI Melabuh, teman ter

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16 Melaboh Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih bareng Tia nih teman Pro 2 ya. Kita masih dalam semangat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
2: Bukan manis sambarang, kotutara dan lawan.
1: Nah, lo nomor 2, perubahan besar bagi lingkungan ya, ternyata sering banget berawal dari tindakan-tindakan kecil nih yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Di era yang sekarang itu, isu lingkungan menjadi perhatian dunia nih teman Pro 2. Mulai dari perubahan iklim, pencemaran plastik, sampai berkurangnya ruang hijau menjadi tantangan yang perlu dihadapin bersama nih teman Pro 2.

Nah, karena itu kesadaran menjadi lingkungan, kesadaran untuk menjaga lingkungan nih teman Pro 2. Jadi bukan lagi sekedar pilihan, tapi udah jadi kebutuhan buat menjaga kualitas hidup di masa depan nih teman Pro 2. Apalagi kita sebagai anak muda memiliki peran yang penting banget nih dalam menghadirkan perubahan positif. Kreativitas yang kita miliki itu bisa diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti kampanye peduli lingkungan, pemanfaatan barang bekas menjadi produk bernilai guna, sampai pemanfaatan media digital untuk menyebarkan pesan-pesan pelestarian alam pastinya. Karena lingkungan yang bersih dan sehat nih teman Pro 2 nggak hanya beri manfaat untuk manusia, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadi tempat hidup berbagai makhluk di bumi nih teman Pro 2. Jadi semakin baik lingkungan yang kita jaga hari ini, semakin besar pula manfaat yang akan kita rasakan di masa mendatang.

Jadi kita harus jadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan ya Tom Pro 2. Karena menjaga bumi itu gak cuma tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama. Oke, Tom Pro 2 tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mlawo, teman ter

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negara, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara, termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang, justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi, di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.
1: Sumpah 10,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, masih bareng Tia nih teman Pro 2. Kita masih memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, saat ini kan isu lingkungan itu gak cuma jadi topik yang dibicarain para aktivis ya, ataupun pemerhati alam, tetapi udah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari nih, apalagi buat anak muda. Jadi contohnya kayak mulai membawa tumbler ke kampus ataupun ke tempat kerja, kemudian kita menggunakan tote bag waktu berbelanja nih teman Pro 2 ya, dan memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan, hingga kita memanfaatkan medsos untuk mengampanyekan gaya hidup hijau nih teman Pro 2. Jadi tanpa disadari, langkah-langkah sederhana itu udah jadi bagian dari tren positif nih yang berkembang di kalangan generasi muda. Apalagi di era digital seperti sekarang, anak muda juga punya kekuatan yang besar banget untuk menyebarkan kesadaran lingkungan nih teman Pro 2. Jadi cuman dari satu unggahan, satu video pendek, atau satu konten kreatif bisa jadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai peduli terhadap bumi. Karena menjaga lingkungan juga juga berarti menjaga tempat-tempat yang jadi bagian dari keseharian kita nih teman Pro 2. Contohnya kayak pantai yang bersih untuk nikmatin senja, nikmatin sunset gitu ya. Taman kota untuk kumpul bareng temen, hingga udara yang segar untuk aktivitas dan berolahraga nih teman Pro 2. Jadi kita harus benar-benar menjaga lingkungan sekitar kita nih teman Pro 2. Akhirnya teman Pro 2, nanti kita akan bahas-bahas lagi tentang Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @produamelabuh, Facebook, Produa, RRI Melabuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2 ya. Jadi menjelang siang kayak sekarang ini, semoga semangat teman Pro 2 masih tetap penuh ya buat jalanin berbagai aktivitas di hari ini teman Pro 2. Nah kita masih dalam suasana hari lingkungan hidup sedunia nih teman Pro 2. Ada satu hal yang semakin dekat dengan kehidupan anak muda saat ini nih, yaitu gaya hidup berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan sustainable lifestyle nih teman Pro 2. Nah dulu menjaga lingkungan itu sering banget ya dianggap sebagai sesuatu yang sulit dan membutuhkan usaha yang besar. Tapi sekarang banyak kebiasaan sederhana yang bisa teman Pro 2 lakuin tanpa merubah rutinitas sehari-hari. Contohnya nih kayak misalnya ngurangin penggunaan barang sekali pakai dan juga memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak digunakan nih, atau kita pilih produk lokal yang lebih ramah lingkungan. Nah menariknya lagi nih, kesadaran terhadap lingkungan kini juga jadi bagian dari identitas generasi muda. Jadi banyak juga komunitas, organisasi mahasiswa, sampai konten kreator itu aktif mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi bumi melalui berbagai kegiatan dan kampanye-kampanye kreatif pastinya. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat juga, kepedulian terhadap lingkungan itu jadi salah satu bentuk kontribusi nyata yang bisa dilakukan oleh anak muda nih teman Pro 2. Karena perubahan itu kan gak selalu dimulai dari hal besar ya, tapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Mula buat teman terbaik.

0: Tangsi Pemandian atau Tangsi Jepang. Sebutan masyarakat ini terletak di pinggir Sungai Weila yang merupakan akses utama untuk keluar masuk benteng pertahanan Belanda pada masa Perang Aceh itu berlangsung. Pada daerah sekitar kawasan Kede Kualabe yang saat ini masih ditemukan berdirinya beberapa situs sejarah yang berhubungan dengan peperangan Aceh pada tempo dulu. Seperti Tangsi Pemandian ini, pondasi bangunan atau semacam pondasi rumah yang sangat luas. Juga makam Belanda yang menurut cerita masyarakat adalah makam kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Setelah Belanda takluk pada Jepang sekitar tahun 1942, sekaligus saat pertama mendarat Jepang di Aceh. Selanjutnya, Aceh berada di bawah pertahanan Jepang, yang secara otomatis termasuk semua bentuk bangunan yang dimiliki oleh Belanda sebelumnya dikuasai oleh Jepang. Demikian juga dengan bangunan Tangsi Pemandian, sebutan masyarakat, yang saat ini merupakan salah satu bangunan dengan sistem pemandian modern yang dilengkapi dengan fasilitas air panas yang diperuntukkan oleh para petinggi saja. Bahkan, ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa lokasi Tangsi Pemandian tersebut merupakan taman tempat para pejabat tinggi Jepang beristirahat pada saat itu. Sebagai salah satu situs sejarah yang berharga, kondisi Tangsi Pemandian ini sama sekali tidak terawat. Dan bahkan di bawah bangunan ini ditemukan adanya lubang galian yang berbentuk persegi panjang lebih dari 80 x 180 cm dengan kedalaman 150 cm. Dan di sisi lain juga ditemukan adanya dua buah lubang berukuran kecil bekas galian. Dan pada sisi luar dan dalam tembok masing-masing 50 x 50 cm dengan kedalaman 40 cm. Tidak ada yang tahu pasti kenapa adanya lubang di bagian tangsi tersebut. Sehingga ada masyarakat yang mengatakan bahwa mungkin tangsi itu menyimpan harta berharga. Bahkan ada masyarakat yang berspekulasi mengatakan bahwa kemungkinan lubang itu adalah hasil dari temuan mimpi seseorang sehingga tidak ditutup lagi. Baiklah, pendengar, kita dengarkan kebudayaan Dinas Pendidikan Aceh Barat dalam keterangannya.
1: Berhubungan dengan peperangan Aceh pada masa dahulu di situ, tangsi tersebut adanya berupa tempat pemandian, berupa pondasi bangunan seperti pondasi rumah. Juga ada makam Belanda yang menurut cerita masyarakat, makam tersebut adalah kumpulan korban pembantaian oleh Tengku Kama. Belanda setelah itu takluk karena pada masa sekitar tahun 1942, Belanda saat tersebut mendarat Jepang di Aceh. Jepang mulai datang pada tahun 1942 datang ke Aceh di bawah pemerintahan Jepang.
0: Pendengar, ternyata makam Belanda ini terletak tidak terlalu jauh dari kawasan Tangsi Pemandian Jepang. Penamaan ini diberikan oleh masyarakat di sekitar makam, walau ada sebagian makam yang ada di situ adalah orang lokal. Namun, meski tidak ada kejelasan mengenai orang lokal ini secara rinci, beberapa orang menyebutkan bahwa orang lokal tersebut merupakan tentara yang direkrut oleh pasukan Belanda untuk memperkuat pasukan perang mereka. Kebanyakan mereka didatangkan dari luar Aceh. Sebagian ada yang dari Tanah Jawa, Padang, Sulawesi, dan lain-lain. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat, makam Belanda ini adalah korban dari pembantaian yang dilakukan oleh seorang Tengku Kama yang berhasil menerobos ke dalam kawasan kamp atau rumah yang ditempati oleh Belanda. Bangunan kamp ini sendiri dibangun oleh Belanda sebagai markas pertahanan dan sekaligus sebagai tempat penampungan semua pasukan yang diperbantukan untuk kepentingan Belanda, baik pasukan VOC maupun tentara bayaran tanah air yang didatangkan dari luar Aceh. Menurut cerita masyarakat, rumah penampungan ini sangat besar dan panjang, yang mampu menampung tidak kurang dari 100 orang di dalamnya. Pembantaian oleh Tengku Kama ini dilakukan, menurut cerita masyarakat, dipengaruhi oleh hikayat Perang Sabi yang mampu membakar semangat Tengku Kama untuk turun menyerang Belanda seorang diri hanya dengan berbekal satu bilah pedang yang digulung ke dalam selembar tikar hingga tidak dicurigai oleh penjaga pintu gerbang kamp saat beliau melewatinya. Dari segi bentuk, makam tersebut terlihat adanya keberagaman, dan sepertinya hal ini merupakan perlakuan berbeda antara satu makam dengan makam lainnya. Kemungkinan berdasarkan kepangkatan atau derajat orang yang dimakamkan. Beberapa bentuk makam yang dapat dilihat menurut masyarakat memiliki bentuk pilar atau ornamen yang berbeda. Ada yang berbentuk pilar dengan tinggi lebih kurang 150 cm, 150 cm, 100 cm, dan 30 cm. Sementara yang lainnya ada yang berbentuk seperti altar dengan tinggi lebih dari 20 cm dari permukaan tanah dengan beragam ukuran. Bahkan ada makam yang terlihat mulai terangkat tutup atas akibat dari usia dan pergeseran struktur tanah, sehingga sisi ujung dari makam sedikit renggang dan terangkat. Kondisi makam Belanda ini sudah sangat memprihatinkan karena tidak adanya perawatan, sehingga mengakibatkan susahnya untuk dapat dilihat dengan pasti berapa banyak sebenarnya makam yang ada di sini. Menurut masyarakat, makam ini berjumlah lusinan dengan bentuk yang beragam, mulai dari pilar hingga berbentuk altar atau meja beton dengan ukuran yang beragam. Setidaknya, makam-makam ini menjadi bukti dari keperkasaan dan semangat juang sosok Tengku Kama dengan pengaruh syair dan hikayat Perang Sabi. Apapun situasi dan bentuk pemikiran mengenai tangsi tersebut, setidaknya tangsi tersebut merupakan situs sejarah yang seharusnya tetap terjaga keasliannya dan dirawat sebagaimana mestinya untuk diwarisi kepada generasi mendatang. Pendengar, demikian sedikit sejarah dan cerita dari pemandian tangsi Jepang. Sampai di sini dulu feature kita hari ini. Bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, kita masih ngobrolin peringatan Hari Lingkungan Hidup nih, teman Pro 2 ya. Nah, sini kita mau ngasih beberapa fakta unik tentang lingkungan yang mungkin kamu belum banyak tahu nih. Tahu nggak teman Pro 2, satu botol plastik yang dibuang sembarangan itu bisa butuh waktu hingga ratusan tahun buat terurai secara alami nih teman Pro 2. Itu sebabnya kenapa sampah plastik menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara nih sekarang.

Nah, fakta menarik lainnya, pohon dewasa mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang cukup buat ngebantu kualitas udara di sekitarnya jadi lebih segar nih teman-teman Pro2. Jadi nggak heran ya kalau misalnya ruang terbuka hijau sering disebut sebagai paru-paru kota. Nah, selain itu, generasi muda saat ini juga banyak menjadi kelompok yang paling aktif buat menyuarakan isu lingkungan hidup melalui medsos nih, Tengah Umro 2. Banyak juga kampanye-kampanye digital yang berhasil mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengurangan sampah, pelestarian alam, hingga penghematan energi. Dan yang gak kalah menarik nih teman-teman Pro2 ya, kebiasaan sederhana seperti matiin lampu saat tidak digunakan atau bawa botol minum sendiri ternyata dapat membantu mengurangi jejak karbon nih dalam kehidupan sehari.

Jadi buat teman Pro 2, menjaga lingkungan itu nggak harus dimulai dari aksi-aksi yang besar nih ya. Kebiasaan-kebiasaan kecil kita itu juga kalau misalnya kita lakukan secara konsisten, itu juga dapat memberikan dampak positif nih bagi bumi yang kita tinggalin bersama. Oke deh teman Pro 2, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Melabo, karena dia masih banyak masih mau menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru nih buat nemenin siang kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimegunasi.

0: bahas hal yang paling yang lebih dekat nih ya ke dunia anak muda, yaitu adalah tren-tren ramah lingkungan yang ternyata sedang populer banget nih di berbagai belahan dunia.
1: Kapan terakhir kita bicara?
0: Salah satunya adalah tren upcycling nih tahun berdua, yaitu mengubah barang yang udah nggak terpakai menjadi sesuatu yang memiliki nilai baru. Jadi mulai dari botol bekas yang dijadiin pot tanaman, hingga kain sisa yang diubah menjadi fashion yang menarik. Yang gak kalah keren nih, saat ini banyak anak muda yang udah mulai menjadikan kegiatan menanam tanaman sebagai hobi. Jadi bukan cuman mempercantik ruangan, tanaman juga membantu menciptakan udara yang lebih segar dan juga suasana yang lebih nyaman buat belajar maupun bekerja nih teman berdua. Menariknya lagi, banyak juga festival-festival musik, acara kampus, hingga kegiatan komunitas yang kini mulai menerapkan konsep ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menyediakan tempat pengelolaan sampah yang lebih baik. Jadi hal ini menunjukkan bahwa peduli lingkungan itu nggak cuma sesuatu yang bosenin nih, justru saat ini menjaga bumi telah menjadi bagian dari gaya hidup kreatif yang banyak digemari oleh generasi muda nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap semangat ya buat jalani aktivitas hari ini, dan juga tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarau panjang telah tiba, udara semakin panas, sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit, bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

93 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia nih ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, waktu kan sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit, yang artinya sebentar lagi udah mau memasuki waktu untuk sholat Jumat nih, teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang laki-laki. Jadi untuk teman Pro 2 yang lagi bersiap-siap untuk ke masjid ini ya, semoga untuk perjalanan ke masjid dilancarkan, dan juga untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang berada di jalan, semoga nanti selamat sampai tujuan. Kemudian teman Pro 2 yang mungkin sedang akan bersiap-siap makan siang atau baru mau masak nih ya, teman Pro 2, semoga makan siangnya juga nikmat ya untuk hari ini, dan pastinya bermanfaat ataupun sehat buat tubuh kamu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, dia mau bagiin informasi yang masih pastinya dilansir darinya rri.co.id. Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di Logam Mulia kembali turun pada perdagangan pada hari Kamis 4 Juni 2026. Pelemahan sebesar Rp15.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.759.000. Ini berarti lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada hari Rabu 3 Juni 2026 yang tercatat sebesar Rp2.774.000 per gramnya. Produk emas Antam sendiri tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah rincian harga emas Antam per pecahan yang diperbaharui oleh Logam Mulia pada hari Kamis 4 Juni 2026. Untuk harga emas berukuran 1 gram yaitu dipatok di harga Rp2.759.000, kemudian untuk 5 gram itu akan dipatok di harga Rp13.570.000. Kemudian untuk harga emas Antam di angka 10 gram itu di senilai Rp27.085.000. Kemudian untuk ukuran 25 gram itu dipatok di harga Rp67.587.000, dengan untuk yang 50 gram itu dipatok di harga Rp135.095.000, dan untuk yang ukuran 100 gram itu dipatok di harga Rp270.112.000, teman Pro 2. Harga tersebut merupakan harga dasar ya, teman Pro 2, yang tercantum pada laman resmi Logam Mulia. Nilai tersebut belum termasuk pajak yang disesuaikan dengan ketentuan transaksi pembelian emas yang berlaku nih, teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin lagi kepikiran untuk nabung emas, mungkin ini saat yang tepat ya, karena untuk harga emas sudah mulai turun nih, teman Pro 2. Ataupun teman Pro 2 yang udah berencana untuk menikah ataupun untuk mempersiapkan mahar gitu ya. Jadi ini waktu yang tepat untuk bisa mencicil pembelian emas nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, karena nanti sesaat lagi, beberapa puluh menit lagi kita akan bergabung dengan siaran langsung untuk pelaksanaan sholat Jumat darinya Masjid Agung. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
0: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
0: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
0: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siap. Euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 Pro 2 RRI Labo, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 masih bareng Tia nih ya. Gak kerasa waktu udah terus berjalan nih teman Pro 2 ya. Dan kita udah mendekati pelaksanaan sholat Jumat nih. Nah, bagi teman Pro 2 yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat, semoga dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjalankan ibadah dengan khusyuk pastinya. Jadi di tengah kesibukan dan aktivitas kita sehari-hari, Jumat ini jadi momen yang pas banget nih untuk kita berhenti sejenak, kemudian menenangkan pikiran dan memperbanyak refleksi hal-hal positif dalam kehidupan kita. Jadi tetap jaga semangat, jaga kesehatan pastinya, dan manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya karena kita akan menanti weekend nih teman Pro 2 ya. Nah, kami juga mengingatkan untuk teman Pro 2 yang akan menjalani sholat Jumat itu untuk tetap tertib dan juga berhati-hati untuk teman Pro 2 yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju masjid nih teman Pro 2. Jadi dia ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya bagi teman Pro 2 yang menjalankan, dan untuk teman Pro 2 yang mungkin masih di rumah, selamat beristirahat dan juga selamat menikmati makan siang, dan tetap stay tune pastinya ya di 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melaboh, Facebook Pro2 RRI Melaboh.

untuk dapat mengisi saf yang masih kosong di depan masing-masing, dan bagi jamaah yang membawa alat komunikasi untuk dapat dinonaktifkan sementara. Selanjutnya, kepada anak-anak kami untuk tidak berbicara dan bersenda gurau, mulai khatib berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan sedekah Jumat tanggal 29 Mei 2026 berjumlah Rp5.546.000. Berjumlah Rp5.546.000. Selanjutnya tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 19 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib Tengku Haji Abdurrahman Amin LC. Yang bertindak sebagai imam Tengku Kusman. Dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Tarmizi SKOMI. Pelaksanaan sholat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabu pada frekuensi 97 MHz. Terselenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabu. Demikian terdapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهدى أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Rahmat dan sejahtera selalu kita kirimkan serta kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mas sekali kita masuk ke rumah Allah ini, ke masjid ini. Jangan lupa kita meniatkan itikaf sambil mencermati beberapa mauidah hasanah yang akan saya sampaikan, yang khatib sampaikan, mungkin bisa manfaat untuk kita semua. Kita duduk, kita berpikir, apa tujuannya Allah menciptakan kita? Hikmahnya. Apakah kita hidup untuk makan, untuk berpoya-poya, lalu tua dan meninggal, tidak ada bekas tanpa sesuatu kita bawa ke akhirat nanti? Apa sebenarnya esensi hakikat daripada hidup kita sebenarnya diciptakan oleh Allah? Kita duduk berpikir sejenak, maka Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia, illa liya'buduni. Maka para tafsir menafsirkan illa li'ibadati, khususnya untuk menyembah kepada aku. Ulama tafsir berbagai macam mentafsirkan ayat ini illa liya'buduni, tapi dengan tujuan yang sama. Hakikatnya Allah menyembah kepada Allah. Berarti hikmah Allah ciptakan kita di atasnya ini untuk mengabdikan diri kita kepada Allah semata-mata. Sehingga Allah Ta'ala dalam ayat ini menegaskan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka, wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-salah, itu ayat yang ditujukan kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Perintah olehmu keluarga kamu dengan sembahyang. La nas'aluka rizqa, saya tidak, kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Nahnu narzuquka, kami yang berrezeki kepada engkau. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintah olehmu keluarga kamu untuk sembahyang, wastabir 'alaiha. Dengan ibarat wastabir, dengan ziyadah bab, dengan makna kamu mesti bersabar dengan sungguh-sungguh, musikah pada saat memerintah keluarga untuk sembahyang.
di keluarga yang kita akan sembahyang memang mesti kita mesti dengan sabar yang cukup. Mungkin tidak sekali kita perintahkan, mungkin subuh kita ajak yuk sembahyang, zuhur kita ajak yuk sembahyang, setiap waktu kita perintahkan sembahyang, bukan sekali. Di perata kita perintahkan sembahyang dia tidak mau lantung, kita mengundurkan diri, tidak. Maka Allah Ta'ala memberikan wastabir, kamu mesti mendanggung resiko susahnya merintah keluarga untuk sembahyang. Artinya kamu tak bersabar, tetap merintah, perintahkan mereka untuk sembahyang walaupun mereka tidak mau. Maka Rasulullah SAW menegaskan juga tentang perintah sembahyang itu kepada anak yang umur 7 tahun, kepada diperintahkan Rasulullah kepada keluarga, kepada orang tuanya, kepada walinya. Wa'amur abna'akum bisalah idza balagu sab'a sinin, perintahkan anak-anak kamu untuk sembahyang pada saat umurnya 7 tahun. Wadribuhu 'alaiha idza balagu 'ashra sinin, pukulkan olehmu pada saat umur 7 tahun tidak mau sembahyang, pukulkan darbun ghaira mubarrihin, pukul yang tidak membinasakan. Pukul dengan lidi, kira-kira dia mau, bukan membinasakan, bukan keluar darah. Dicubit, yang kira-kira membinasakan. Itu perintah Allah, dan perintah Rasulullah. Itu semuanya hakikatnya menuju pada ciptaan Allah. Kita diperintahkan oleh Allah. Semuanya Allah menunjukkan kepada hikmah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Pertama ditujukan kepada kita, kemudian ditujukan kepada keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ujungnya ke situ. Jagalah dirimu, pertama kita jadi kita dengan ibadah, dengan sembahyang. Kemudian keluargamu, kita perintahkan keluarga dan anak kita semua. Nara daripada neraka jahanam. Setelah itu, setelah kita sembahyang, anak kita ajak sembahyang, baru kita ajak orang lain. Itu aturannya, rentetannya, jenjangnya demikian. Kita mulai cadian itu dari pribadi kita sendiri, kemudian keluarga, baru untuk orang lain. Pada saat kita tidak merintahkan sembahyang, tidak laksanakan ibadat dari kita sendiri, artinya dakwah itu tidak mulai dari kita sendiri, kita agak susah mendakwahkan kepada orang lain. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka sebahagian ulama mentafsirkan liya'buduni dalam hikmah. Untuk apa kamu ciptakan? Hikmahnya untuk menyembah kepada aku. Itu esensi hakikat daripada ciptaan Allah, untuk menyembah. Kalau disebut hikmah, boleh ia lekang daripada tujuan. Sama seperti satu produk satu perusahaan obat, Pelbodred tujuannya untuk obat sakit kepala. Pada saat kita minum, lalu dia tidak berfungsi untuk mengobati kepala kita, apakah dia tidak sebut Pelbodred dari perusahaan itu? Tetap Pelbodred. Begitu juga seorang manusia, pada saat dia tidak melakukan ibadah pada Allah, apakah dia keluar daripada ciptaan Allah? Dia tetap makhluk Allah. Itu hikmah. Walaupun tanya anak temayang, tanya tak penjil Allah. Lalu kita membantah seakan melawan Allah, tak mau sembahyang, apakah kita tak bukan makhluk Allah? Tetap makhluk Allah. Tapi kenapa dia membantah? Allah mengiradahkan dia tidak mau sembahyang. Bahagikannya seperti orang kafir, apakah orang kafir itu bukan makhluk Allah? Tetap orang kafir itu ciptaan Allah, tapi Allah belum beri hidayah padanya untuk masuk Islam dan sembahyang. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, itu yang hakikat ciptaan Allah kepada kita semua. Maka oleh sebab itu dalam hidup kita sehari, kita mesti kita pikirkan, semakin ke depan kita terus mencari bekal untuk akhirat.
Semakin ke depan kita menambah ketakwaan kita, yang semua itu kita buat pada akhirat. Karena dunia ini hanya sementara, yang hidup sebenarnya di akhirat nanti. Maka oleh sebab itu, bekal yang paling utama, watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Mencari bekallah kamu, bekal yang paling baik adalah takwa. Apa takwa itu? Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw ghabil sabil, tasullah. Hadis riwayat Ibnu Umar. Seolah-olah Rasulullah mengatakan kepada, hendaklah kamu itu bagaikan, seolah kamu itu bagaikan orang dalam perantauan, orang asing di dunia ini. Kamu ini bukan tempat yang abadi di sini. Kamu dalam perantau. Maka orang merantau tidak berlama-lama. Carilah bekal untuk menuju pada tujuan. Apa, kemana tujuan kita hari ini? Tujuan kita hari ini yang sedang kita duduk menuju akhirat. Kita menanti kapan sampai ke akhirat. Kita duduk ini menanti kematian. Kematian itu salah satu kita jalan menuju akhirat. Yang kita duduk ini pereh mengait. Pajan hanat terjang. Oleh sebab itu, walaupun kita duduk, tapi kita diibaratkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai orang yang telah menempuh satu perjalanan menuju pada tujuan. Yang tujuan hakiki, yaitu negeri akhirat nanti. Oleh sebab itu, karena kita dalam perantauan, dalam sedang berjalan menuju pada tujuan yang hidup hakiki, itu akhirat. Carilah bekal sebanyak-banyaknya di dunia ini. Dunia ini adalah kita tempat menuju pada akhirat. Sebagaimana kata Imam Ghazali, ad-dunya mazatul akhirah, dunia itu tempat bercocok tanam mencari bekal untuk akhirat. Dunianya tempat sebekal akhirat. Oleh sebab itu, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang di Allah, jangan sebab kita mencarikan rezeki kita terlupakan ibadah. Dengan sebab kita mencarikan rezeki kita lupakan kewajiban-kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. La nas'aluka rizqa nahnu narzuka. Tidak aku minta pada engkau rezeki, kata Allah, tapi aku yang berikan rezeki kepadamu. Maka pada saat kita memerintahkan anak untuk sembahyang, wahai anakku, salatlah kamu. Lalu ada, apakah Allah memberikan kekhawatiran bagaimana rezeki dia? Tidak. Allah sudah menjamin rezeki anak-anak kita semua. Ya, sembahyang ilai untuk pupuk kaumnya. Bebenan itu. Tengah kerja, hati sembahyang ilai. Nyaut teleho temayang leh, nyaut atas-atas temayang leh, salat dulu, nanti lanjutkan. Piyuh leh tak kerja temayang leh, pengaruh kita sakit, lanjutkan kerja itu. Jangan kita kesampingkan sesuatu yang tidak tuntut, sehingga meninggalkan sesuatu yang tuntut. Oleh sebab itu, kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang nanti Allah, mulai hari ini, kita pikirkan apa tujuan Allah ciptakan kita. Rezeki itu sebagai wasilah, sebagai untuk mazhar akhirah, maka kita ambil cukupnya untuk bisa-bisa ibadah. Jangan dengan itu kita tinggalkan yang kewajiban. Lalu Allah Ta'ala menegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yaitu bertakwa pada Allah, ya ja'alahu makhraja, Allah berikan kepada dia jalan keluar. Warzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki padanya daripada sesuatu yang tidak dikira-kira. Coba bayangkan, Allah memberi satu pemahaman kepada kita yang bahwa kita lah itu jangan terbebar pada rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha. Apa saja yang melata atas bumi ini, rezeki itu sudah tanggung oleh Allah. Tapi kita perlu ikhtiar, usaha perlu. Tapi jangan kita terikat dengan usaha itu. Jangan nanti pada saat itu, nyonya nak kerja lagi, hal lepain. Baik mana itu? Tinggal-tinggal temayang itu. Baik terbeban katanya. Hari ini dengan suasana alam ini, dengan suasana ekonomi sudah rusak. Kadang-kadang masyarakat terpana, terbawa dengan arus, terpengaruh dengan keadaan ini. Susah. Barangkali pelain itu macam-macam. Maka hari ini coba kita beri pandangan,
rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Andai kata itu barang mahal, kita sanggup beli, Allah sanggup beli. Tapi oleh kata barang itu murah, Allah tak sanggup beri kemampuan untuk beli, kita sanggup beli. Walaupun mahal, ni walaupun mahal, ini tapi pandangnya masyarakat. Jangan masyarakat susah dengan minyak segala macam. Oleh sebabnya, kita perlu sekali pada memaknai wa makhatu pada diri kita sendiri. Ba'drau kita faham. Kemudian kita faham dengan keluarga. Wahai anak-anakku, kamu mesti ibadah. Kemudian kamu berusaha, tapi kamu yakin rezeki tanggung oleh Allah. Ini mesti sampaikan kepada keluarga. Baik dia nyokai, dia ada fikir itu. Nyokai kiban, 40 tahun yang penuh hati hati tajuk kami itu. Orang juga ada fikir. Takkan Nabi Yaakob mesankan mata buru namin ba'di. Apa yang kamu sembah selama matiku? Ini bukan, hai anak tua hati yang ingat. Kita mesti ingat. Setelah matiku, apakah anakku bisa ibadah? Bukan anakku bisa rezeki. Ini salah, pemahaman Islam demikian. Jadi kita yang khawatirkan hari ini, bukan nanti pada saat kita meninggal, kita terpikir bagaimana satu khawatiran, bagaimana nanti pada saat aku meninggal, apa anakku bisa hidup? Ya, itu kita pikirkan. Yang kita pikirkan, bagaimana saat nanti pada saat aku tiada, apakah anakku bisa sembahyang, bisa ibadah, bisa menjaga tetap? Itu kita pikirkan. Itulah arahan ayat Al-Quran kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terpilih Allah. Kesimpulannya, rezeki itu ditanggung oleh Allah. Maka rezeki itu tidak dibebankan kepada kita. Kita semua berusaha. Yang Allah perintahkan kepada kita hari ini, yang tujuan hidup kita, kita mesti beribadat kepadanya. Jangan gara-gara kita mesti rezeki, tinggalkan ibadat. Ibadat belakang, rezeki depan. Tidak. Ibadat di depan, cari rezeki di belakang. Jangan gara-gara ibadat kita tinggal sembahyang. Kita kesampingkan waktu untuk sembahyang lima waktu. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang Allah. Itulah silap pandang daripada kami. Di benar kesalahan dan keadaan yang tidak berkenan di hati, mohon diperbanyak maafkan. Alhamdulillah.

يعتدل أقيم صفوفكم وترسوا وسد الخلال وقد كان صاف لن نرسكن

Falschmanns. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

crumbs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

hari ini. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang telah mengikuti siaran langsung sholat Jumat tadi bersama Pro 2 RR Mabo. Kini saatnya kita kembali melanjutkan aktivitas dengan energi yang lebih segar pastinya dan pikiran yang lebih jernih nih teman Pro 2. Nah, di sini Tia juga akan menghadirkan lagu-lagu yang pastinya seru buat nemenin teman Pro 2, nemenin siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Mabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah, kali ini kita akan bahas tentang strategi konten UMKM pemula agar FYP nih, teman Pro 2. Coba dengarkan aku. Nah, teman Pro 2, zaman sekarang kan produk bagus aja itu belum cukup ya. Kalau misalnya nggak muncul di beranda orang, ya susah juga sih buat dikenalin. Makanya banyak UMKM yang udah mulai serius nih bikin konten di media sosial. Alam semesta, ku tak pernah bilang. Nah, pertanyaannya, kenapa ada konten yang langsung rame masuk FYP dan dapat banyak pembeli nih, sementara ada juga yang sepi penonton nih. Nah, di segmen ini kita bakalan bahas ataupun bakalan kupas tuntas nih ya, bagaimana pentingnya konten bagi UMKM pemula. Nah, kesalahan yang paling sering dilakuin saat buat konten, dan kenapa sih algoritma media sosial itu sekarang lebih suka konten yang otentik dibandingkan dengan yang terlalu dibuat-buat. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman-teman.

Sumpah kembali ke Pro 2 RR Mula buat teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih teman Pro 2. Kita masih ngebahas tentang strategi UMKM pemula agar FYP nih teman Pro 2. Nah kalau misalnya teman Pro 2 sering banget nih ngelihat video jualan sederhana tapi viewsnya tuh tembus puluhan ribu bahkan jutaan nih. Ternyata rahasianya gak selalu soal kamera mahal ataupun editing yang rumit nih teman Pro 2. Yang paling penting adalah konten yang mampu menarik perhatian dalam beberapa detik pertama. Nah karena di media sosial pengguna bisa langsung scroll kalau misalnya dia gak ngerasa tertarik. Nah selain itu cerita di balik produk juga punya daya tarik tersendiri nih teman Pro 2. Orang sekarang gak cuman beli barang tapi juga beli cerita, proses dan juga perjuangan di balik sebuah usaha nih teman Pro 2. Jadi konten yang menunjukkan proses pembuatan produk, aktivitas di balik layar, kemudian testimoni dari pelanggan ataupun kisah perjalanan bisnis sering banget lebih menarik dibandingkan sekedar foto produk yang dipajang gitu aja. Jadi buat teman Pro 2 yang baru mau mulai UMKM, jangan takut nih buat mulai buat konten, kemudian buat apa ya video-video tentang produk kamu. Nah yang penting kamu itu konsisten, kreatif dan pastinya berani mencoba berbagai macam ide-ide baru nih. Hatiku hanya ya teman Pro 2, tetap stay tune ya karena sebentar lagi kita akan masuk segmen penutup. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RR Mula, teman terbaik kamu.

Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Sumpah Kamai 3, Pro 2 RRI Mulabo, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, gak kerasa ya waktu sekarang udah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat nih, yang ditandai dengan kita udah sampai di penghujung pembahasan hari ini teman Pro 2. Nah sekarang dia tutup pembahasan tentang strategi konten UMKM pemula agar FYP. Nah dari obrolan kita tadi, satu hal yang bisa kita petik ya teman Pro 2 adalah bahwa media sosial itu memberikan peluang yang sangat besar nih bagi siapa aja untuk berkembang. Bahkan usaha kecil sekalipun bisa dikenal luas kalau misalnya kita mampu menghadirkan konten yang menarik dan pastinya konsisten.
1: Dari planet yang lain dikirim ke bumi.
0: Jadi teman Pro 2, jangan nunggu peralatan lengkap ataupun konsep yang sempurna nih untuk mulai berkarya. Karena banyak juga konten-konten yang viral justru itu lahir dari ide sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari nih. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang merintis usaha, itu harus terus belajar, beradaptasi dengan tren juga pastinya, dan manfaatin media sosial sebagai sarana untuk memperkenalkan produk kepada orang yang lebih banyak nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, dia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2 sampai di siang hari ini. Tetap semangat berkarya, berbisnis, dan menciptakan peluang baru pastinya di era digital sekarang. Oke deh teman Pro 2, dia pamit undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Dia juga mohon maaf apabila selama siaran tadi mulai dari jam 9 sampai sekarang jam 14 ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Dia mohon maaf dan akhir kata dia tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan. Kalau tidak, bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancet oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPP RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPP RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPP RRI Melabuh.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan...

cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasi.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijah Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang ya teman pro 2, pakai HP ki bagus. Suruh mapajar, suruh apa sih mapajar? Eci ya. Selamat siang, dapat ucapkan dari studio Beb, jangan lupa foto mana narsum ya. Oke, enggak lupa ya, foto pakai narsum. By the way, kamu enggak check out hari ini karena lagi WFA, work from home ya. Jadi kerjanya dari rumah gitu ya Ci ya. Jadi nanti kalau absen itu bakal balik kantor atau bisa absen dari rumah ya. Kalau absen dari bisa ke kantor gitu untuk check out, jangan lupa jangan lupa bawa gorengan ya Ci ya. Siang-siang gini enak makan gorengan karena ngantuk banget ya. Kita nanti sore ada di Socher, sore ceria teman produk bersama narasumber teman-teman dari Stein Melabo ya teman produk, untuk berbincang seputar masalah prestasi ya teman produk, untuk di sempatan sore hari ini di edisi hari Jumat tanggal 5 Juni ya teman pro 2 2026. Besok tanggal cantik ya, berarti ya tanggal 6 bulan 6 2026 untuk yang ingin melangsungkan resepsi pernikahan ya, atau juga hajatan apapun, tanggal-tanggal cantik biasanya mudah untuk diingat ya, pastinya banyak kegiatan atau acara tanggal-tanggal cantik ya, seperti tanggal 6 bulan 6 2026 besok ya jatuhnya nih teman pro 2. Mungkin kamu juga sudah mempersiapkan acara terbaik ya untuk esok ya teman pro 2. Ada pocokan dari studio, selamat apa ya, mempersiapkan gitu ya, bermacam persiapan gitu biar acaranya bisa berjalan baik ya, berjalan lancar gitu, pastinya tidak luput daripada persiapan-persiapan ya. Bahkan sesuatu yang sudah disiapkan dengan baik pun bisa jadi ada kendala-kendala yang tidak terduga gitu loh teman pro 2. Apalagi kalau misalkan kita enggak mempersiapkannya dengan baik gitu ya. Oke, teman pro 2, karena siang ini juga cuaca sangat terik sekali untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Mungkin lebih asik ya siang-siang seperti ini itu boci ya, bobo cantik ya teman pro 2, biar tubuh tetap terjaga gitu kesehatannya. Karena kalau misalkan berada di luar ruangan, pastinya terpapar cahaya panas ya, cahaya matahari yang bisa mengakibatkan dehidrasi ya teman pro 2, atau juga kulit yang terbakar gitu karena panasnya cuaca ya untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya. Gak salah kalau misalkan mau keluar dari rumah untuk menggunakan baju-baju yang tertutup ya, baju-baju lengan panjang gitu teman pro 2, untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Ini memang kayak menyala banget nih ini ya teman pro 2 ya, cuaca panasnya untuk di sempatan siang hari ini. Jadi enaknya ngantuk dan banyak minum air putih juga nih, dapat ucapkan dari studio nih teman pro 2, untuk menghidrasi tubuh ya, karena banyak cairan yang keluar. Kalau misalkan cuaca panas itu kayak keringatan gitu ya, kalau nggak pakai AC, nggak ada kipas angin, waduh bisa meleleh ya kan. Baik teman pro 2, untuk di sempatan ini yang lagi tetap dalam menjalankan aktivitasnya, dapat ucapkan semangat ya untuk kamu semua. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, susah selalu juga dalam menjalankan aktivitasnya teman pro 2. Dapat coba siapin dulu lagu-lagu hits yang akan hadir ya ke ruang dengar kamu untuk di sempatan siang hari ini ya teman pro 2. Dapat coba lagu, salah satu lagu terbaru darinya BTS nanti dengan Swim ya teman pro 2. Tapi sebelumnya Dava juga punya informasi dari BTS nih teman pro 2. TWS ya, atau BTS ya, rilis lagu dukungan resmi timnas Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026. Ini TWS ya, bukan BTS. TWS ada gak sih listnya di kita nih teman pro, dapat coba cek dulu ya. Ada BTS, ada TWS, waduh banyak banget ya. TWS ada gak nih teman pro 2? Ada ya ternyata ya, Today Meet Again atau Overdrive
ya dari TWS. Oke, kita coba dengan Today We Meet Again ya. Hari ini kita ketemu kembali gitu ya. Mungkin ya teman Pro 2. Di mana teman Pro 2 TWS ini ya. TWS akan merilis single digital terbaru bertajuk Dream With Us sebagai lagu dukungan resmi timnas Korea Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Pledis Entertainment dengan jadwal perilisan lagu pekan depan Jumat 5 Juni 2026 ya teman Pro 2. Karya terbaru TWS tersebut menggambarkan perjalanan anak muda yang berlari menuju impian bersama. Lagu ini juga membawa pesan penuh ya harapan bahwa keajaiban dapat terwujud melalui keyakinan kolektif. Sebelumnya TWS ya telah ditunjuk ya sebagai duta resmi Asosiasi Sepak Bola Korea sejak musim gugur tahun lalu. Peran tersebut ya memperkuat keterlibatan grup dalam berbagai kegiatan yang mendukung sepak bola nasional Korea Selatan. TWS pertama kali memperkenalkan Dream With Us saat laga persahabatan Korea Selatan melawan El Salvador ya. Penampilan perdana juga lagu tersebut ya berlangsung pada pertandingan yang digelar pada Kamis 4 Juni 2026. Para anggota TWS yang menyampaikan kegembiraan mereka karena dapat mendukung tim nasional melalui karya musik. Mereka menilai kesempatan tersebut sebagai kehormatan sekaligus bentuk dukungan kepada para pemain Korea Selatan. TWS juga menegaskan akan memberikan dukungan sepenuh hati kepada para pemain selama kompetisi berlangsung. Mereka berharap tim nasional mampu menampilkan performa mengesankan setelah bekerja keras mempersiapkan Piala Dunia 2026. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Langsung saja ini dia teman Pro 2, kita simak bersama TWS dengan judul Today We Meet Again dan lagu-lagu lainnya siap menghibur kamu di Pro 2 sore ceria ya. Stay tune terus bersama Pro 2 dari Molabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

bersama Delva di Sore Ceria teman Pro 2 pukul 15 lewat 25 menit untuk informasi waktu di studio, sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk waktu Molabor dan sekitarnya pada pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya nanti teman Pro 2 kita akan ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita ya, mahasiswa KPI juara favorit ya, sayembara Piala Gubernur 2026 teman Pro 2. Untuk di kesempatan ini nanti ada Ade Octavia Ramadhani ya, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam dan Tengku di Runding teman Pro 2, yang akan menjadi narasumber kita ya. Kita sambil menunggu mungkin untuk narasumber kita hadir ke studio, kita ucapkan selamat siang jelang sore ya, semoga sehat dan hati-hati di jalan kalau misalkan lagi OTW ya, OTW ke studio untuk di kesempatan siang hari ini. Dan thank you so much ya teman Pro 2 sudah nyempetin gitu untuk bisa main-main ke Pro 2 dari Moabu dengan suasana panas ya, terik ya untuk di siang ini, bawaannya ngantuk aja gitu mau tidur ya teman Pro 2 ya. Apalagi yang lagi WFH ya kan, itu pastinya terasa ngantuk banget gitu di rumah, tapi harus ngisi daftar tugas-tugas yang harus dikerjakan, harus jadikan laporan, evident ya. Jadi ngantuknya dilawan untuk menyukseskan apa yang menjadi tugas pekerjaannya di rumah teman Pro 2, untuk jadi evident atau bukti kerja di rumah ya, atau WFH ya, work from home ya. Baik teman Pro 2 di manapun berada, untuk di kesempatan siang ini terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap semangat terus, dan ucapkan dari studio yang mau request lagu bisa di WhatsApp aja di 08 11 68 77 903. Nanti request kamu bakal Dava hadirkan one by one ya, satu per satu teman Pro 2. Baik teman Pro 2 juga yang di perjalanan ya, yang lagi di jalan raya juga, dapatkan tetap selalu berhati-hati dan juga waspada, patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatannya, semoga sampai tiba di tempat tujuan dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Kali ini kita bahas fakta yang mungkin bikin kamu bilang, oh baru tahu. Tahukah kamu, hingga sekarang belum ada satupun tim yang berhasil juara Piala Dunia 3 kali berturut-turut. Bahkan tim-tim besar seperti Brazil dan Jerman pun belum pernah melakukannya. Artinya, mempertahankan gelar itu jauh lebih sulit daripada meraihnya. Lalu ada juga fakta menarik soal final. Pertandingan final Piala Dunia sering disebut sebagai pertandingan paling mahal di dunia. Karena dampak ekonomi, iklan dan penontonnya yang luar biasa besar, ditonton oleh miliaran orang di berbagai negara. Berikutnya kita ke rekor unik. Zinedine Zidane, salah satu pemain yang mencetak gol di final, tapi juga pernah mendapat kartu merah di final Piala Dunia FIFA 2006. Momen dramatis yang masih diingat hingga sekarang. Dan ini juga menarik, beberapa negara pernah menjadi tuan rumah lebih dari sekali, tapi tidak semuanya berhasil jadi juara di kandang sendiri. Tekanan dari publik justru kadang jadi beban besar. Terakhir, Piala Dunia bukan cuma soal pemain. Wasit juga mencetak sejarah, bahkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak

pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu. Bahkan, ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing. Rumput Stadion Piala Dunia dirawat super serius. Tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi, bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik. Dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

Tahukah Anda, ada pemain yang rela tukar jersey dengan lawan sampai koper pulangnya penuh kaos dari berbagai negara. Bahkan, jersey pemain terkenal bisa jadi barang koleksi super mahal. Lalu ada fakta unik soal supporter. Di beberapa negara, saat tim nasional bermain di Piala Dunia, suasana bisa berubah total. Jalanan mendadak sepi, warung pasang televisi besar. Bahkan ada yang sengaja izin kerja cuma buat nonton pertandingan. Dan ini lucu, beberapa komentar sepak bola punya teriakan khas saat gol terjadi. Saking ikoniknya, kadang penonton malah menunggu gaya komentarnya, bukan cuma golnya saja. Oh iya, pernah juga ada pertandingan yang bola cadangannya ikut jadi sorotan. Kenapa? Karena bola pertandingan utama hilang karena tendangan terlalu jauh ke tribun penonton. Untung masih ada bola cadangan, kalau tidak bisa-bisa pemain ikut nyari bola. Selain itu, di setiap Piala Dunia selalu muncul hewan peramal. Yang paling terkenal tentu saja gurita bernama Paul di Piala Dunia FIFA 2010. Hebatnya, banyak prediksinya benar dan bikin heboh seluruh dunia. Dan satu lagi, kamera siaran Piala Dunia jumlahnya bisa puluhan dalam satu stadion. Jadi, bahkan ekspresi bingung pelatih atau penonton ngantuk pun bisa masuk TV. Itulah kenapa Piala Dunia selalu seru. Bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga penuh momen unik yang bikin penonton terhibur.

Teman terbaik kamu 90,3 FM, teman radio di manapun berada. Ada Fitball, We Are One ya. Nanti teman radio akan hadir lagu We Are One, lagu Piala Dunia ya, teman Pro 2 tentunya yang sering kita dengarkan saat Piala Dunia, tentunya teman Pro 2 nanti kita akan dengarkan untuk di kesempatan sore hari. Sembari kita menanti waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Melabu dan sekitarnya pukul 16:02 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, dapat turkam dari studio. Terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Sebelum kita lanjut untuk dengarkan lagu-lagu hits lainnya, teman Pro 2 dapat coba update informasi karhutla Aceh Barat mulai terkendali ya. Tim gabungan lakukan pendinginan, teman Pro 2 dari Melabu diinformasikan ya, kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat mulai menunjukkan perkembangan positif. Penjalaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak lagi meluas ke area lain. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengatakan hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan penanganan di lapangan untuk memastikan seluruh titik api benar-benar padam. Menurutnya, personal gabungan yang terdiri dari BPBD Aceh Barat, TNI, Polri, dan Kesatuan Pengelola Hutan KPH Wilayah 4 masih berada di lokasi untuk melakukan pemadaman lanjutan dan pendinginan pada area terdampak. Ia juga menjelaskan kondisi cuaca di lokasi kejadian saat ini cukup mendukung upaya penanganan. Langit terlihat berawan hingga mendung dengan kecepatan angin yang relatif rendah sehingga risiko penyebaran api dapat diminimalkan. Di sisi lain ya, rencana pelaksanaan operasi waterbombing ya masih terus diproses, namun faktor cuaca menjadi kendala utama dalam pelaksanaan operasi udara tersebut. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga telah menyiapkan pesawat untuk operasi modifikasi cuaca di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Ya, berdasarkan hasil koordinasi BPBD Aceh Barat dengan petugas OMC BNPB pada Kamis siang, tim masih membahas pola operasi penanganan karhutla melalui jalur udara. Ya, BPBD Aceh Barat ya menegaskan akan terus mengarahkan seluruh sumber daya yang tersedia hingga penanganan karhutla selesai sepenuhnya. Pemadaman dan pendinginan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Info ini dapat aku kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore teman Pro 2, selamat menantikan waktu berkumandang azan asar untuk waktu Melabu dan sekitarnya. Tetap terus bersama Pro 2 RRI Melabu 90,3 FM, teman terbaik.

0: Flags up in the sky, in the sky. And we're on the side.
1: Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Ngomongin rekor, gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia dicetak oleh Hakan Şükür hanya dalam waktu 11 detik pada edisi 2002. Cepat banget kan? Bahkan sebelum sempat duduk nyaman, bola sudah masuk ke gawang. Ada juga nih fakta menarik lainnya. Pemain legendaris Miroslav Klose memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 16 gol. Rekor ini mengalahkan banyak nama besar dunia sepak bola. Selain itu, Piala Dunia bukan hanya soal pertandingan, tapi juga soal sejarah. Edisi pertama digelar di Uruguay pada tahun 1930. Dan sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang yang menyatukan miliaran penonton dari seluruh dunia. Dan satu lagi nih yang gak kalah menarik, trofi Piala Dunia yang sekarang digunakan dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy yang mulai dipakai sejak tahun 1974 menggantikannya trofi lama yang bernama Jules Rimet.

0: Periode di manapun berada, pukul 16.03 menit untuk informasi waktu di sudah tiba waktu berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Dapat ucapkan dari studio selamat menunaikan ibadah sholat fardhu asar. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Allahu Akbar.

0: FM. 90,3 GFM, produser dari Molabo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman produser dimanapun berada. Senang banget ya kembali di Socer sore ceria untuk edisi hari Jumat ya, tanggal 5 Mei Juni maksud Dava 2026 ya teman produser. Untuk di sore ceria kesempatan ini Dava enggak sendiri, teman produser sudah hadir di studio produser RRI Molabo bersama Ade Octavia Ramadhani ya, mahasiswa komunikasi penyiaran Islam STAIN Tengku Dirunding. Teman Pro 2, dia adalah mahasiswa KPI juara favorit sayembara Piala Gubernur 2026. Kita sapa dulu untuk Adi Octavia Ramadhani. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam kak, halo, selamat sore.
0: Iya, apa kabarnya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat kak.
0: Oke, Adi Octavia Ramadhani, biasa sering disapa namanya siapa nih?
1: Biasa dipanggil Ade kak.
0: Ade ya, oke. Ade Octavia, mungkin nama depan lebih famous ya.
1: Iya kak.
0: Ade ya. Oke, kita ingin kenalan teman Pro 2 ya bersama Ade. By the way, Ade kuliah di STAIN, mungkin alamatnya di mana nih Ade?
1: Oke, kalau STAIN itu di belakang UTU kak.
0: Iya, maksudnya ya, alamatnya di Ade, rumahnya, orang tinggal asli orang Molabo atau orang mana nih?
1: Asli Molabo kak, asli Molabo di Blang Merandang 1 kebetulan.
0: Oh, berarti warga kota Molabo ya?
1: Iya betul.
0: Oh, di BB1, oke. Dan kuliah di STAIN, jurusan KPI semester berapa nih Ade?
1: Semester 6 kak, kebetulan.
0: Oh, semester 6 ya, udah mau selesai berarti kuliahnya ya?
1: Iya udah mau.
0: Waduh, ini gimana ceritanya kemarin itu ngikutin sayembara Piala Gubernur 2026?
1: Sebenarnya ini lomba kayak gini udah sering ada ikutin sebelumnya kak, karena kebetulan memang hobi Adi itu menulis.
0: Menulis.
1: Jadi seputaran fiksi, cerpen, juga puisi. Makanya kebetulan kemarin itu di KPI ada yang namanya kelas coaching. Jadi di situ semua bakat-bakat menulis itu kami tuangkan dalam sebuah karya. Nah kebetulan pembina kami sendiri itu Bu Ulfa bang. Nah jadi beliau ini menyarankan kami untuk ikut lomba, apapun itu lombanya. Yang penting karya-karya kami ini bisa menginspirasi banyak orang gitu bang. Nah makanya kebetulan kemarin ada dapat FYP lah di Instagram terkait perlombaan ini yang diadakan oleh Dispora. Nah sebenarnya nggak ada kepikiran kalau misalnya bakal masuk juara favorit bang, karena yang ikut itu pesertanya 257 orang dari berbagai daerah. Nah jadi kayak nggak ada yakin sedikit pun, dan itu mepet banget buat naskahnya dalam semalam seperti itu. Jadi kenapa ikut Dispora ini ya, mungkin karena memang kebetulan Ade minat di nulis. Jadi daripada karya Ade itu berada di draft aja, makanya untuk diikutin seperti itu bang.
0: Waduh, luar biasa sekali nih teman Pro 2. Mungkin kalian punya bakat yang sama seperti Ade ya teman Pro 2 untuk aktif di dunia menulis. Ada pertanyaan ya, bisa bergabung ya di WhatsApp Pro 2 08 11 68 77 903, atau juga komen di channel YouTube RRI Molabo yang sedang menonton secara live untuk siaran kita di kesempatan sore hari ini. Aduh, dunia menulis ini teman Pro 2 memang gak ada habis-habisnya ya. Ini sangat menarik sekali ya sore hari ini, karena kita kedatangan ya, kehadiran sosok Ade Octavia Ramadhani yang akan sharing ya pengalamannya teman Pro 2 menjadi juara favorit aja Ade sudah sangat senang dan bahagia sekali. Dari 200 berapa tadi? 257 orang. Mungkin Ade udah mikir, aduh mana mungkin gue gitu ya, maka mungkin sih Ade bisa masuk juara favorit gitu. Tapi ternyata yang namanya berlian tetap bersinar ya Ade ya.
1: Alhamdulillah.
0: By the way, Ade suka menulis itu dari sejak kapan sih? Apa dari kecil atau memang baru-baru aja gitu?
1: Ade suka menulis itu dari SD bang.
0: Dari SD.
1: Kebetulan memang awalnya dulu cuman sekedar-kedar kayak nulis-nulis diary gitu. Nah dari situ beranjak terus kayak karena udah kenal medsos, banyak juga FVP terkait puisi, kemudian cerpen, diksi-diksi. Nah dari situ Ade mulai perkembangkan, mulai mengembangkan bahasa, diksi, kemudian mencoba untuk ikut-ikut lomba lah seperti itu. Sebelumnya juga udah pernah, cuman sebelumnya itu puisi.
0: Iya.
1: Nah, jadi dari situ semangat Adi semakin keluar nih karena udah dapat juara. Nah, jadi dari situ Adi semakin ngasah. Kebetulan juga di KPI, di prodi kami ini didukung bakat kami.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi semakin semangat lah untuk mengembangkan potensi diri sendiri gitu,
0: Bang. Oke, menurut Adi sendiri ya, jadi seorang penulis itu susah gak sih, sulit gak sih, atau menurut Ade sendiri menulis itu mungkin sesuatu yang sangat mudah gitu, atau gimana nih?
1: Sebenarnya kalau menulis itu sebenarnya bukan yang harus kita tulis langsung, karena menulis itu apapun bentuknya bisa, Bang. Kayak Ade bilang tadi, awalnya Ade cuma nulis diary, kayak kisah Ade itu udah termasuk kita itu mempunyai potensi untuk menulis seperti itu. Hanya saja mungkin kita perlu mengembangkannya lagi.
0: Iya.
1: Karena sebenarnya kalau ditanya susah nggak sih menulis, kalau Ade bilang menulis nggak susah, karena memang menulis itu apa yang kita pikirkan kita tulis, dan itu sudah termasuk kita menulis, dan itu karya kita sendiri loh. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ngerasa insecure nih sama tulisannya, nggak apa, karena itu bukti bahwasannya apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi karya gitu, Bang.
0: Nah, kalau untuk menulis sendiri, dia itu kemarin waktu masuk juara favorit itu dapat apa nih di sana?
1: Oh, kebetulan kemarin itu dapat uang, Bang. Jadi di situ ada sedikit apresiasi dari Dispora, yaitu berbentuk uang. Jadi yang favorit ini mendapatkan 500.000 per orang, seperti itu, Bang.
0: 500.000 per orang, iya. Ya, aduh, agak batuk nih. Oke, jadi itu Ade merasa bahagia banget gitu ya, ketika dapat mungkin bukan nominalnya ya, tapi karena ini se-Aceh gitu ya, Ade ya. Jadi ini mungkin bukan sesuatu nominalnya, tapi bagaimana Ade itu bisa masuk aja udah merasa besar banget gitu, arti dari apa yang udah Ade capai tentunya ya di sini ya, cuma menulis cerpen. Itu cerpennya bercerita tentang apa nih?
1: Nah, kebetulan kemarin karena kita saat-saat ini kan belakangan kemarin itu kita pernah dilanda bencana bencana banjir ya, Bang, di berbagai daerah Aceh gitu. Nah, Dispora ini mengangkat tentang itu, Bang. Jadi peran pemuda terkait bencana-bencana seperti itu. Nah, dari situ Ade melihat bahwasanya kemarin kita sangat sangat kesulitan atas bencana tersebut. Banyak yang kehilangan rumah, banyak yang kehilangan keluarga, bahkan ekonomi mereka sendiri. Nah, dari situ Ade terinspirasi nih. Ade mengangkat judul cerpen Ade itu kemarin Arabika terakhir. Jadi Ade mengangkat latar belakang di Gayo, Bang. Nah, di situ sebenarnya ini fiksi ya, karena Ade juga nggak terlalu tahu nih, tapi ada beberapa riset yang Ade lakukan. Nah, jadi ceritanya itu ada seorang anak yang dulunya itu dia bersama kedua orang tuanya itu memiliki kebun kopi, yaitu kebun kopi Arabica. Nah, dulu tuh sebelum bencana itu mereka sering adanya interaksi keluarga, Bang, di mulai dari memetik, bagaimana merasakan aroma-aroma dari kopi-kopi itu. Nah, setelah bencana itu semuanya hilang, orang tua, rumah, bahkan ekonomi yang sempat mereka andalkan itu Arabica itu, kopi itu, cuman tersisa sedikit. Itu pun hasil panen yang alhamdulillahnya tidak terkena dampak banjir seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang pengen Ade sampaikan di cerpen Ade? Ade pengen bahwasanya walaupun bencana ini memiliki dampak yang sangat besar bagi orang, tapi di sini semangatlah yang bisa menuntun kita untuk keluar dari keterpurukan itu, Bang. Nah, jadi di sini juga ingin sebenarnya Ade juga ada pesan yang terselip bahwasanya merusak ekosistem tumbuhan itu sangat berpotensi, kemudian sangat memberi dampak bagi masyarakat. Contohnya apa? Ya itu kehilangan keluarga dan kehilangan rumah, ekonomi, bahkan mereka kesulitan untuk hidup gitu. Bertahan hidup aja mereka hanya mengandalkan dari ekonomi yang padahal itu juga udah sisa dari terkena banjir. Mm-hmm. Nah, sebenarnya yang ingin sampaikan mungkin lebih baik kita sebagai manusia ini menjaga lingkungan, mm-hmm. Supaya kedepannya alam ini tidak semakin tergerus.
0: Iya.
1: Seperti itu,
0: Bang. Iya, mungkin isu-isu lingkungan ini yang sangat menarik sekali, iya, ya, apalagi Bang. Di kalangan anak muda gitu. Poinnya sudah dapat dan tentunya Ade kembali mencoba melakukan riset penelitian dan ini memang sangat berarti sekali apalagi di kalangan generasi muda, Ade,
1: iya,
0: ya.
1: Betul,
0: kalangan generasi muda yang tentunya mereka masa depan yang masih panjang, masih luas gitu. Jadi mereka seharusnya sangat peduli dengan lingkungan, ya,
1: iya,
0: Ade, ya. Walaupun lingkungan kita sering terjadi bencana gitu, bukan berarti kita sebagai anak muda itu putus asa,
1: iya,
0: gitu ya,
1: betul,
0: tapi
1: Bang.
0: Masih ada harapan, ya, bagi,
1: iya,
0: anak muda kita ini untuk tetap terus berkarya, tetap terus memberikan yang terbaik, ya, untuk masa depannya gitu ya, Ade,
1: iya,
0: ya.
1: Betul,
0: waduh, susah nggak sih buat cerpen seperti ini, Ade?
1: Sebenarnya buat cerpen itu kalau misalnya kita udah ada konsep dan ide itu nggak susah, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Tapi yang susah itu terkadang terkendala oleh imajinasi.
0: Mm-hmm.
1: Karena imajinasi itu sesuai juga dengan mood, Bang, biasanya.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau dalam waktu mepet itu kan kita harus pastikan mood kita tuh sesuai gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi sebenarnya kalau cerpen itu yang perlu ada tuh pertama outline.
0: Mm-hmm.
1: Ide outline. Nah,
0: yeah,
1: setelah ada itu kita menulis cerpen itu bakal lebih enak.
0: Mm-hmm.
1: Karena udah ada arahan dan terstruktur, mm-hmm, gitu, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya ya kalau dibilang susah, ada susahnya. Cuman kuncinya cuma satu, kalau ada ide pasti,
0: iya,
1: bisa tersampaikan seperti itu.
0: Ade pernah ngerasain atau ngalamin kayak apa ya, kayak kehabisan ide, kayak aduh kayaknya ini aja gitu, muter-muter gitu. Nah, biasa kalau misalkan mendapatkan kendala gitu ketika menulis cerpen, apa nih yang Ade lakukan?
1: Kalau ditanya pernah putus ide, itu udah pasti pernah, ya, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Yang kalau Ade sih, kalau memang sebenarnya udah nggak ada ide apapun untuk melanjutkannya, Ade membiarkannya, karena Ade nggak akan memaksakan diri Ade untuk terus menulis.
0: Mm-hmm.
1: Karena sebenarnya jika dipaksakan pun juga itu nggak akan bagus tulisannya,
0: mm-hmm,
1: dan pesan yang ingin disampaikan juga nggak sampai. Jadi, mm-hmm, yang Ade kerjakan adalah Ade mencoba untuk mengerjakan hal lain,
0: mm-hmm,
1: mulai dari misalnya Ade aktivitas kuliah atau, mm-hmm, mengerjakan tugas-tugas dari kampus.
0: Mm-hmm.
1: Nah, setelah setelah otak Ade lagi fresh, nah itu Ade baru lanjut, mm-hmm, nulis. Biasa deh kalau nulis itu malam sih, Bang, waktunya yang
0: malam,
1: tepat.
0: Iya, ya, karena tenang, ya.
1: Iya, betul.
0: Tenang tengah malam gak nih?
1: Sekitar
0: sampai, jam berapa? Rentetan jam berapa nih kira-kira?
1: Ade kalau nulis itu dari jam 12 ke atas, Bang.
0: Oh, jam 12 ke atas, yeah, sampai jam 2 kalau udah ngantuk baru tutup,
1: baru
0: gitu,
1: tutup,
0: ya.
1: Iya.
0: Biasanya siapa yang membantu atau orang yang mungkin memberikan kritikan, masukan gitu dalam karya-karya Ade, ada enggak?
1: Itu dari Bu Ulfa sendiri, Bang.
0: Oh, dosen,
1: iya,
0: ya.
1: Dosen kami.
0: Oke, okay, karena dekat sama dosen, ya. Jadi karya-karyanya mungkin bisa dilihat, dikoreksi, yeah, dulu, mm-hmm, gitu ya sama dosennya. Kalau teman ada enggak?
1: Kalau teman sih sebenarnya
0: teman penulis gitu.
1: Teman penulis karena kami ada grup juga,
0: mm-hmm,
1: jadi kami saling searching-searching gitu,
0: mm-hmm,
1: Bang. Jadi kayak coba dong lihat tulisan ini,
0: mm-hmm,
1: tulisan aku udah betul enggak,
0: mm-hmm,
1: atau ada yang perlu direvisi enggak?
0: Mm-hmm.
1: Kembalikan dia nanti gitu juga ke Ade gitu, Bang.
0: Iya.
1: Jadi kami saling sharing aja.
0: Iya, saling sharing itu, mm-hmm, saling mendukung, jadi lebih mempermudah,
1: iya,
0: ya.
1: Betul, Bang.
0: Jadi kita juga tahu gitu kita kurangnya di mana gitu kan,
1: iya,
0: di mana yang harus kita perbaiki, saling koreksi gitu. Nah, untuk sayembara Piala Gubernur 2026 ini teman-teman Ade juga ikut waktu itu?
1: Ada, Bang.
0: Ada, ya?
1: Sekitar, mm-hmm, kami dari Stein itu 3 orang.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya dari Prodi KPI, ya.
0: Iya.
1: 3 orang.
0: Tapi yang masuk favorit cuma ada,
1: iya,
0: 1 orang. Aduh, senang banget, ya, pastinya Ade, ya.
1: Alhamdulillah, cuman sedih juga, Bang, karena kan kita pergi, maksudnya kita ikut lomba rame-rame, ya, cuman yang lolos cuman Ade. Tapi kembali lagi kan kita nggak bisa berubah apa-apa, ya, Bang.
0: Iya, kompetisi, yang, kompetisi, ya, emang, mm-hmm, seperti itu, ada menang ada kalah,
1: iya,
0: gitu kan. Jadi mungkin yang menang tentunya bisa mempertahankan, yang kalah bukan berarti nggak bagus, tapi kesuksesannya tertunda, ya, Ade,
1: iya,
0: ya.
1: Harus ditingkatkan,
0: harus
1: lagi.
0: Tingkatkan lagi, sama-sama belajar.
1: Hmm.
0: Ade, selain tulis cerpen tadi katanya juga tulis puisi, ya,
1: yeah,
0: pintar tulis puisi. Ini malam-malam juga tulis puisinya.
1: Udah pasti, Bang.
0: Sejauh ini udah berapa puisi nih yang Ade tulis yang karya sendiri?
1: ada sekitar 15 lebih.
0: 15 puisi lebih. Itu bertemakan apa nih puisinya yang biasanya? Cinta dong pastinya ya.
1: Enggak semua kok, Bang. Ada yang tentang keluarga, kemudian juga persahabatan, orang tua, lingkungan juga ada.
0: Itu sudah pernah diikut lomba kan enggak puisinya?
1: Udah. Yang kemarin itu yang sempat menang itu dua puisi, yaitu tentang keluarga dan ya tentang percintaan.
0: Tentang
1: kebetulan ini juga ada sedang dalam proses ikut lomba juga puisi.
0: Puisi di
1: ya, ini diadakan oleh ikut lomba. Kebetulan itu kayak apa ya? Emang website-website itu lomba gitu, Bang.
0: Benar.
1: Jadi di situ emang ada lomba-lomba seperti itu. Nah, kita ada ikut lomba puisi di situ.
0: Oke, ini berarti lagi mau ikut tapi puisinya sudah dibuat belum nih?
1: Sudah, Bang.
0: Sudah
1: di-upload.
0: Sudah, tinggal di-upload ya. Iya. Finishing udah ya. Udah, tinggal upload. Kita doakan semoga Adi bisa juara ya.
1: Amin.
0: Tapi kemarin katanya pernah puisinya yang sudah juara itu di ajang kompetisi apa nih?
1: Itu sama juga, Bang.
0: Website juga. Oh, gitu. Tapi iya. Dapat juara.
1: Dapat.
0: Juara apa ini?
1: Itu juara kayaknya sama, Bang, juara favorit juga.
0: Juara favorit juga ya. Oke, itu tema puisinya apa waktu itu?
1: Tema puisinya itu Kamu dan Kisah Samudra.
0: Kamu dan Kisah Samudra itu karya sendiri.
1: Iya.
0: Waduh, gimana nih puisinya, bisa nggak sih?
1: Lupa liriknya. Pada intinya puisi itu bercerita tentang keluarga Ade, karena kebetulan Ade juga kehilangan sosok abang, sosok kakak. Jadi dari situ Ade meluapkan semua kerinduan Ade melalui bait-bait indah puisi tersebut, Bang.
0: Oke, kehilangan sosok abang. Emang abang Ade kemana?
1: Kena tsunami, Bang.
0: Oh, kena tsunami tahun itu ya, tahun 2006.
1: 2005, Bang.
0: 2004.
1: Oh, 2004.
0: Tanggal 26 ya. 26 Desember. Berarti waktu itu Ade masih kecil.
1: Ade lahir kebetulan 2005. Nah, jadi cuman keluarga itu sempat cerita-cerita tentang.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Waduh, sedih ya.
1: Memperkenalkan.
0: Abang ya, abang satu-satunya berarti.
1: Iya, abang sama kakak.
0: Oh, sama kakak juga meninggal tsunami juga. Emang dulu Ade tinggal di mana?
1: Di ujung Karang, Bang.
0: Di ujung Karang, iya, makanya. Aduh, makanya berarti Adi memang nggak tahu sama sekali ya cerita tsunami ya?
1: Enggak, cuman ada cerita dari keluarga yang membekas.
0: Iya, sangat membekas ya sampai sekarang ya, karena kan tsunami kan bencana besar dan tsunami mungkin Adi belum lahir memang, tapi Adi kan bisa lihat seperti apa gelombang laut, kerusakan-kerusakan, bahkan juga ada museum tsunami kan. Jadi kan seperti merasakan tsunami juga, apalagi cerita kalau misalkan Adi kehilangan abang yang memang enggak pernah dilihat sama sekali, kakak juga, kakak kandung ya berarti
1: betul.
0: Berarti setelahnya 2025 baru ada Ade. Berapa berkeluarga nih Ade sekarang?
1: Ade tiga, Bang.
0: Tiga, berarti Ade satu-satunya sekarang yang masih tinggal gitu ya.
1: Kalau misalnya dari kakak dan abang itu kami semua lima, Bang. Jadi yang sekarang yang kalau gak ada kakak dan abang itu kami bertiga.
0: Bertiga, ya berarti kakak sama abang karena kena tsunami.
1: Iya, betul.
0: Waduh, berarti setelah Ade ada adik lagi ya.
1: Ada.
0: Berikut-berikutnya ya. Ada. Waduh, berarti memang sedih sekali ya ibunya ya sama ayah ya. Karena dua-dua anaknya meninggal tsunami ya pada waktu itu ya. Walaupun Adi belum lahir, tapi mendengar cerita kakaknya yang sudah tidak ada lagi. Aduh, apa sih yang gak dirasakan gitu?
1: Kalau dibilang, mungkin sering bertanya-tanya gitu kan. Kalau melihat kawan-kawan yang punya abang, punya kakak, kayak mereka tuh seru gitu. Ada teman cerita, misalnya lagi stres soal kuliah. Nah, di situ ada teman cerita, tempat cerita gitu. Dan itu keluh kesah sama abang dan kakak seru gitu loh. Ada tempat untuk diajak ngobrol,
0: curhat,
1: jalan-jalan. Cuman ketika Ade sendiri, Ade kadang kayak, apalagi nih sekarang Ade posisinya kakak pertama gitu, Bang ya. Semua apa ya yang Ade rasakan tuh Ade nggak bisa ceritakan ke adik-adik Ade.
0: Iya, benar.
1: Jadi dari situ Ade ngerasa kayak, apalagi Ade melihat orang tua Ade setelah bencana itu cukup pasti sangat-sangat
0: terpukul,
1: kehilangan,
0: iya, terpukul apalagi, ya mental ya,
1: kehilangan dua sosok anak seperti itu. Nah, mungkin takdir Allah juga, Allah menghadirkan Ade untuk mungkin mengurangi sedikit,
0: iya, iya, benar.
1: Tapi tidak sepenuhnya. Nah dari cerita itu Adi juga berpikir kayak walaupun Adi nggak pernah melihat secara langsung bencana itu, tapi Adi mengalami dari cerita-cerita orang tua seperti itu bang. Adi merasakan sosok-sosok abang, kakak, mungkin terdengar apa ya, oh bohongan nih di telinga orang, cuman yang Adi rasakan sendiri itu ada.
0: Iya.
1: Ada seperti yang kayak selalu menjaga, selalu mengarahkan ketika Adi buntu. Nah dari itu Adi ngerasa, oh ternyata mereka masih ada, walaupun itu antara iya dan tidak gitu. Cuman itu ada di bayangan Adi, makanya Adi menulis puisi itu.
0: Oh gitu, waduh yeah. Kuat sekali ya ternyata ya teman pro 2 ya. Mungkin ini juga ada chemistry antara kakaknya Adi yang dua orang ya sudah meninggal karena bencana tsunami, dan Adi mencoba menghidupkan kembali mungkin ya yeah. kedua saudaranya tadi ini lewat puisi ya yeah, Adi ya. Ini kuat sekali berarti ya chemistry-nya gitu. Mungkin tadi Adi ingin menceritakan terkait dengan puisinya ya, puisi yang sudah Adi tulis itu bagaimana nih ceritanya?
1: Mungkin bait terakhirnya aja ya, bait terakhirnya itu walaupun nama, walaupun dirimu, ragamu dan sudah tidak ada di sini, tapi nama dan kenanganmu akan terus berputar walaupun seperti kaset yang meskipun penyanyinya tidak ada lagi.
0: Wow.
1: Jadi kaset itu akan terus berputar walaupun penyanyinya itu sudah meninggal seperti itu.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi ada ibaratkan seperti itu.
0: Benar banget. Tapi sedih sekali sih sebenarnya kalau misalkan apalagi saudara kandung ya,
1: iya, betul.
0: Saudara sendiri yang kita bisa ngobrol mungkin, yang kita bisa curhat cerita, tiba-tiba hilang, apalagi meninggalnya ketika Adi memang belum lahir waktu itu ya, nggak bisa ngapa-ngapain orang ya, Adi aja belum ada gitu ya. Tapi ceritanya udah ada ketika Adi lahir sudah hidup gitu ceritanya gitu ya kan. Tapi kalau ibu masih sering sedih nggak kalau misalkan teringat dua kakaknya gitu, apalagi kalau memperingati tsunami gitu?
1: Udah pasti bang, apalagi saat film-film Delisa diputar, walaupun itu udah terjadi cukup lama, tapi ketika film itu diputar, pastinya memori itu akan terulang lagi. Nah, mungkin ibu gengsi ya untuk mengungkapkan rasa sedih itu. Tapi Adi tahu setiap film itu diputar dan kami nonton bareng, pasti ibu bakal
0: teringat,
1: air
0: iya
1: matanya.
0: Benar-benar ya. Apa yang harus Adi lakukan ya ketika ibu nonton film tsunami seperti itu, sementara Adi sendiri aja waktu itu belum ada gitu ya kan? Tiba-tiba mendapat ibu yang udah melo gitu kan? Pastinya kenapa ya orang tuaku melo? Bingung juga sih. Apa nih? Adi juga ikutan nangis atau Adi ambil pulpen tulis puisi gitu?
1: Sebenarnya kalau orang tua udah sedih pasti sedih juga ya, karena kayak pasti kita ngerasain otomatis apa yang dirasain orang tua. Cuman ada nggak yang menampakkan bang? Jadi ada yang coba untuk bercanda kayak ibu nangis ya, cuma nonton padahal film loh di bilang gitu. Jadi ibu ada ini kalau udah Adi bercandain kayak gitu, otomatis nggak akan nangis lagi.
0: Iya, berarti mungkin Adi udah tahu nih kalau misalkan ibu bakal melo ya kan, tapi Adi coba candain gitu ya
1: betul.
0: Untuk coba menyenangin ibu
1: ya.
0: Perasaan ibu pastinya sedih ya ketika nonton film Hafalan Delisa, atau juga kalau misalkan ada bencana-bencana gempa gitu ya Adi ya, pasti ibu bakal sedih gitu ya. Pasti sekarang tanggung jawab Adi gitu sebagai kakak ya sekarang ya, dan ada adiknya lagi dua orang untuk bisa membahagiakan ibunya gitu. Jadi yang membuat Adi nulis juga cerita-cerita dari ibu gak nih?
1: Bahkan Adi juga, kan Adi suka nulis-nulis novel nih bang, ada beberapa novel Adi yang terinspirasi dari kisah tsunami ini, mulai dari generasi ibu saat mengalami tsunami sampai Adi. Nah jadi ada dua istilahnya tuh kayak dua jilid cerita yang berbeda zaman. Nah di situ menceritakan kayak dulu itu mungkin dari segi orang tua Adi langsung, bagaimana keadaan posisi waktu tsunami, tapi di jilid kedua ini Adi menceritakan kondisi Adi sendiri.

0: dan mampu gitu menghadapi orang tua seperti ibunya yang sudah trauma terhadap anaknya. Yeah. Mungkin tanggung jawab adik juga untuk bisa membahagiakan orang tua gitu dengan cara adik sendiri gitu ya, dengan cara menulis mungkin ya. Ketika adik masuk juara favorit, orang tua ngomong apa deh?
1: Udah pasti ucapan puji syukur,
0: puji
1: ya.
0: Puji syukur, senang.
1: Karena anaknya berhasil. Terus juga ucapan-ucapan kayak, ibu sebenarnya orang tua tuh gengsi, Pak. Gengsi banget untuk ngucapin secara langsung. Tapi yang selalu bikin adik terharu itu, misalnya ini kan adik ada post flyer ya di IHIMA terkait ucapan itu. Nah, ibu juga ambil flyer itu, lalu di-up ke
0: status.
1: Ya,
0: status. Oh, flyer kita hari ini ya, berarti ya.
1: Kemudian juga dikasih caption yang sangat-sangat membuat adik tersentuh sebagai anaknya gitu.
0: Apa tuh alasannya?
1: Jadi kayak ucapan selamat ya nak, semoga apa yang kamu dapat hari ini menjadi bukti kamu untuk terus kuat berjalan di atas kerasnya dunia. Seperti itu.
0: Amazing,
1: jadi
0: ya?
1: Ucap-ucapan seperti itu yang walaupun terdengar mungkin aneh, tapi itulah nilai plus untuk seorang anak. Jadi suatu kebanggaan sendiri untuk Ade, Bang.
0: Waduh, luar biasa sekali. Berarti Mama Ade juga apa ya, keren ya, kece gitu ya. Buat status sedalam itu gitu, apa captionnya itu tetap berjalan terus kuat gitu ya tadi ya. Waduh, berarti Mama Ade sekalinya dukung ya, dukung penuh gitu ya tentang karir Ade gitu, walaupun dia nggak secara langsung gitu kan, karena mungkin gengsi lah gitu ya. Padahal sebenarnya secara langsung sih, cuma mungkin nggak terbuka aja di depan Ade, mungkin di belakang Ade bisa mensupport, mendukung dengan doa-doanya gitu. Mungkin apa yang ingin, kalau misalkan ibunya lagi nonton, apa yang ingin Ade bilang tuh ibu?
1: Yang Ade ingin sampaikan, Ade mengucapkan terima kasih karena udah melahirkan adik ke dunia ini dengan rasa trauma yang masih ada setelah bencana itu. Mungkin juga adik lahir itu antara keterkejutan, Bang, karena kan selisih tahunnya itu nggak lama ya, 2004 dengan 2005 itu nggak lama jaraknya. Nah, mungkin sebenarnya dalam membesarkan adik juga ada ketidakmampuan untuk sepenuhnya.
0: Iya, karena lagi bencana ya waktu itu, orang ngungsi di barak ya waktu itu ya Ade ya.
1: Jadi ucapan terima kasih Ade sebesar-besarnya untuk orang tua Ade, untuk ibu Ade, karena sudah membesarkan Ade, sudah menjadikan Ade anak yang kuat, terus berusaha. Walaupun kadang-kadang ya kita sebagai anak ada masa-masa kayak kesel sama orang tua.
0: Iya, benar-benar manusia pastinya ada ya.
1: Tapi kembali lagi, sebenarnya apapun yang orang tua buat untuk kita itu adalah
0: yang terbaik.
1: Iya, yang terbaik.
0: Oke, Ade, Bang Dapat juga ingin tahu cita-cita Ade itu sebenarnya apa sih?
1: Kebetulan kalau cita-cita Ade sebenarnya memang penulis, Bang.
0: Penulis ya, oke. Ini udah mulai mengarah-ngarah nih ya. Untuk menjadi seorang penulis, memang dari dulu ingin jadi penulis.
1: Selain sebenarnya Adi juga suka healing, Bang. Jadi Adi bercita-cita tuh ingin menjadi seorang penulis yang bisa mengelilingi dunia
0: gitu.
1: Lalu menceritakan semuanya itu melalui tulisan-tulisan Adi, seperti itu.
0: Amin. Ini mungkin relate ya Adi ya, dan sekarang dunia penulis pun juga sangat ini ya, sangat berpeluang gitu ya, Ade ya,
1: betul,
0: sangat
1: Bang.
0: Berpeluang sekali gitu ya kan, mungkin kesempatan Ade gitu kan sekarang itu bagaimana untuk bisa mengatur segalanya gitu agar Ade mungkin nggak cuma bersinar di daerah gitu kan, tapi Ade juga bisa melanjutkan ya seperti cita-cita Ade tadi, ingin menjadi traveler gitu ya, keliling dunia ya. Mungkin sudah dimulai dari dulu ya kan. Kalau sekarang ini mungkin salah satu hal pembuktian bahwa kalau perjalanan Ade itu sampai ke mari hari ini itu, mungkin itu adalah suatu pembuktian bahwa Ade itu mampu gitu ya kan. Kan nggak mungkin Ade di sini undang tanpa ada apapun kan, tanpa
1: betul,
0: jadi
1: Bang.
0: Seorang penulis gitu kan, tanpa punya puisi yang baik gitu. Jadi memang cerita kehidupan kita itu kalau misalkan bisa dibungkus dengan baik ya, jadi sebuah karya ya, jadi sebuah jadi sesuatu gitu ya Ade ya, sehingga bisa membuat kita itu kuat gitu kan, berpower gitu ya kan.
1: Betul.
0: walaupun

0: tadi masalah jadi solusi, jadi suatu yang nggak terduga kayak ini ya Adi ya, bisa menjadi penulis ya, karena di rumah sering melihat orang tua sedih ya, dibesarkan dari lingkungan yang bencana ya, keadaan bencana gitu ya <Yeah. laughs> hingga menjadi seorang penulis dari kecil memang suka nulis Adi ya, dan semua dukung, orang tua, ayah dukung juga.
1: Dukung semua, sampai nenek-nenek ada juga dukung.
0: Juga dukung, nenek juga dukung ya. Oke, kalau ayah pekerjaannya apa deh?
1: Kebetulan ayah protokoler.
0: Protokoler
1: di kantor bupati.
0: Waduh, jadi ini ya berarti ya apa ya, bisa membantu mengajarkan Ade juga gitu dalam hal menulis ya. Alhamdulillah luar biasa sekali nih Ade untuk di kesempatan sore hari ini. Teman Pro 2 di Socer sore ceria. Silakan teman Pro 2 yang mau bergabung, yang punya pertanyaan langsung saja bisa ditelepon 08 11 68 77 903. Nah kalau misalkan dunia menulis Ade, itu apa sih bedanya menulis puisi dengan menulis cerpen atau juga menulis novel gitu? Tadi Ade juga sempat nulis novel ya katanya ya, tentang tsunami, tapi itu belum bisa diterbitkan ya atau gimana?
1: Belum bang, karena kan kita kalau penerbitan itu ada prosesnya, kemudian juga harus cari penerbit yang betul-betul bisa mengasih feedback bang, bukan sebelah aja gitu. Jadi untuk sekarang Adi belum fokus untuk menerbitkan, tapi sedang dalam proses, maksudnya kayak upgrade untuk ke aplikasi udah ada seperti itu. Jadi sering nulis di aplikasi sih bang sekarang.
0: Nah kalau untuk sosmed Adi sendiri, yang ingin lihat puisi Adi itu di mana pak? TikTok, Instagram atau Facebook, mana yang aktif?
1: Kalau di sosmed itu belum aktif sih bang, maksudnya dulu sempat buat untuk novel, cuman karena kesibukan jadi itu belum terlanjut lagi.
0: Oh gitu. Jadi Adi kalau Facebook ada, TikTok gitu enggak ya?
1: Kalau Facebook enggak ada, tapi TikTok ada.
0: TikTok ada, mungkin nama TikToknya?
1: Nama TikTok Adi, nama Instagram Adi itu Adi Octavia __.
0: Biasanya Adi situ posting tulisannya ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah teman Pro 2 mungkin yang ingin tahu karya-karya Adi bisa nih di sosmednya ya kan?
1: Betul.
0: Ada puisi juga di sana?
1: Kebanyakan di sana puisi sih memang. Bang.
0: Itu puisi tulisan ya berarti ya?
1: Kemarin kebetulan karena ada event, jadi Adi buatnya itu tulisan, tapi di caption bang, karena ketentuan dari perlombaannya. Jadi memang ada fotonya terserah dari kita apapun itu, tapi puisinya itu kita buat di caption seperti itu.
0: Oke. Puisinya foto caption ya. Oke. Jadi di TikTok,
1: di IG
0: ya, bisa diakses nih teman Pro 2 ya, di sosmednya Adi Octavia. Ya, langsung saja nih teman Pro 2 ya, biar lebih kenal sama Adi, dan mungkin teman Pro 2 pengen belajar juga gitu kan, untuk belajar menulis ya, nulis puisi gitu. Teman Pro 2 bisa banget gitu. Mungkin Adi sedikit tips atau juga pesan-pesannya untuk generasi muda agar mereka bisa menulis juga mungkin, dan mereka memanfaatkan sosial media sosmednya itu enggak cuma scroll-scroll enggak jelas gitu kan, tapi bagaimana mereka juga bisa memulai untuk melakukan menulis sesuatu yang bermanfaat gitu Ade.
1: Kalau untuk tips sih yang paling utama itu ide, harus ada ide. Setelah ada ide jangan cuman langsung kayak oh aku udah ide ini langsung buat, jangan. Tapi harus ada outline. Nah outline itu apa sih? Outline itu ada tentang misalnya kayak pengembangan karakter, habis itu apa yang ingin kalian sampaikan untuk puisi itu, pesan apa. Jadi setelah ada itu nanti kalian baru bisa buat misalnya puisi, cerpen. Nah karena lebih gampang dan terarah, jadi saat nulis itu nanti kalian nggak nyendat seperti itu. Kalau pesan sendiri untuk teman-teman semua yang seusia Ade, mungkin apalagi kita sekarang ada di era digital semua ya, serba digital, mungkin kurang lebih apa, boleh scroll TikTok, scroll IG, tapi mungkin lebih baik akunnya itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik lagi, apalagi untuk memberikan dampak positif bagi orang lain dan diri sendiri, apalagi untuk pengembangan diri kita sendiri nih. Dengan kita membuat-buat konten, sebenarnya nggak mesti puisi atau cerpen, jadi bisa sesuai dengan skill kalian masing-masing, apakah itu foto, video, jadi bisa disampaikan dengan cara kalian sendiri seenaknya. gak mesti yang kamu harus ngikutin, oh aku ada panutan nih, aku harus ikutin secara penuh, gak mesti. Karena memang semua itu akan terasa enak dan terus berjalan itu ketika kita mengikuti apa yang kita inginkan, Bang. Iya. Seperti itu.
0: Iya. Kalau untuk sosok penulis panutan atau favorit Ade ada enggak? Raditya Dika bukan.
1: Kalau dari ada namanya Brian Kimberly.
0: Brian Kimberly.
1: Kakak itu penulis lawan bercerita.
0: From Indonesia.
1: Iya, from Indonesia.
0: Indonesia, amazing ya. Brian Kimberly sering dengar sih, tapi orang luar gitu ya. Orang Indonesia ya.
1: Orang Indonesia.
0: Oke, suka dengan tulisannya atau dengan apa nih?
1: Suka dengan tulisannya. Contohnya tuh kayak Laut Bercerita. Laut Bercerita itu sempat ditayangkan di menjadi film. Nah, sosok kakak inilah yang menjadi inspirasi adik karena dari menulis itu dia bisa kemana-mana, bisa mengelilingi dunia. Dari hobi dia itu dia bisa menceritakan semua apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan ketika dia keliling dunia. Makanya Adi sangat-sangat terinspirasi dari sosok beliau.
0: Satu seperti aja, itu. Ada yang lain gak?
1: Kalau dari lingkungan Adi sendiri ya, pastinya dosen Adi.
0: Dosen Adi ya. Oke, Ibu Ulfa.
1: Iya, Ibu Ulfa
0: dia masih ingat ya. Teman-temannya juga ya. Saya hello dulu dong teman-teman kuliah, teman-teman Stein ya, teman Pro 2 ya, khususnya teman KPI ya, komunikasi penyiaran Islam gitu, teman Pro 2 ya, semuanya untuk di sore hari ini. Terima kasih Ade Octavia yang sudah tetap bersama Pro 2 dari Malabo di Socher sore ceria untuk di kesempatan ini. Mungkin ada yang di say hello sebelumnya sebelum kita pamit.
1: Mungkin cuman say hello buat teman-teman Ade yang di luaran sana. Pesan Ade, tetap terus semangat, jangan pantang menyerah, karena dibalik apa ya, kesusahan pasti ada jalan yang lebih baik ke depannya.
0: Iya, itu. Tetap semangat, semangat, semangat gitu ya. Di setiap musibah pasti ada hikmahnya,
1: iya,
0: gitu ya,
1: Adi
0: ya. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan ya.
1: Iya.
0: Pastinya tetap terus berkarya, semoga kesuksesan selalu berada di pihak kita.
1: Iya,
0: amin ya rabbal alamin. Baik teman Pro 2 tuntas sudah juga untuk kebersamaan dapat menemani ruang dengar kamu di sore ceria bersama Adi Octavia Rahmadani. Selamat sore, wassalamualaikum Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dan teman Pro 2 tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo. Teman terbaik kamu Dava dan Octavia pamit undur diri. See you next time and

Air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.

Selamat sore teman Pro 2 dimanapun berada. Terima kasih sudah bersama Pro 2 RRI Malabo, teman terbaik kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berikutnya kita akan dengarkan lagu-lagu religi sembari kita menanti waktu berkumandang azan Maghrib untuk wilayah kota Malabo dan sekitarnya. Satu informasi dapat kutip dari laman rri.co.id di mana KBRI Tokyo perkuat kapasitas petani muda Indonesia di Jepang ya teman Pro 2. KBRI Tokyo mendukung ya penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. ASEAN Young From Leader Training Program in Japan 2026 diselenggarakan oleh Japan Agricultural Exchange Council. Program berlangsung ya bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang. Pembukaan kegiatan digelar di Ota City York Exchange Center Tokyo pada 27 April 2026. Acara dihadiri perwakilan pemerintah Jepang dan negara peserta ASEAN. Sebanyak 50 petani muda mengikuti program tersebut selama hampir 1 tahun. Indonesia mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti pelatihan lapangan. Thailand mengirimkan 9 peserta dalam program pertukaran tersebut, sementara Filipina menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak. Kehutanan KBRI Tokyo Ima Yudin Rayaning Tias yang mengapresiasi dukungan JAEC dan MAFF Jepang. Menurutnya program tersebut penting bagi pengembangan pertanian kawasan, teman Pro 2. Ia berharap peserta Indonesia memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal selama pelatihan. Peserta didorong mempelajari teknologi dan manajemen pertanian modern Jepang. Saat ini ya peserta Indonesia tinggal bersama petani pendamping di berbagai prefektur Jepang. Mereka menjalani pelatihan sekaligus mempelajari kehidupan masyarakat setempat. Komoditas pelatihan mencakup padi, stroberi, melon, sayuran, dan rempah-rempah. Peserta juga mempelajari budidaya pisang, endemem, bunga, serta taro. KBRI Tokyo berharap program ini memperkuat jejaring petani muda ASEAN. Kerjasama tersebut diharapkan mendukung pertanian yang maju dan berkelanjutan, teman Pro 2. Baik, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore dan tetap terus bersama Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

memperhatikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespon dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin. No matter what.

gak sih kenapa tanggal 17 Mei diperingati sebagai Hari Buku Nasional? Ternyata tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1980. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Abdul Malik Fajar yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Tujuannya sederhana, tapi penting meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Lewat Hari Buku Nasional, kita diajak untuk lebih dekat dengan buku, karena dari buku kita bisa membuka jendela dunia.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

yaitu berhasil. Konsisten banget. Nah, kalau bicara soal momen aneh, di Piala Dunia pada tahun 1966, trofi asli sempat hilang dicuri di London, Inggris. Untungnya, trofi tersebut ditemukan kembali oleh seekor anjing bernama Pickles. Ia bukan polisi, tapi seekor anjing.

siap untuk trivia seru seputar Piala Dunia FIFA. Tahukah kamu, tidak semua negara bisa ikut Piala Dunia. Tapi, uniknya, ada satu negara yang tidak pernah absen sejak awal,

FM teman Prodo dimanapun berada, selamat sore. Dapat ucapkan dari sudah terima kasih sudah tetap setia mendengarkan Pro 2 RRI Mall Labo edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Kali ini teman Pro 2 satu informasi yang dapat kutip dari laman rri.co.id, BPOM ya, segel gudang kosmetik impor ilegal di Tangerang ya teman Pro 2. Tangerang ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menyegel gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa 2 Kabupaten Tangerang. Dari lokasi tersebut petugas juga mengamankan 1.407 item atau 2,82,615 pieces ya produk Tiongkok senilai 27,6 miliar. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan gudang tersebut selama ini tersembunyi dan telah beroperasi selama 2 tahun. Nah, menurutnya barang-barang dalam gudang itu yang mungkin bisa berbahaya bagi kesehatan. Hal ini dapat berdampak pada keselamatan jiwa, bahkan berdampak juga pada turnover dan sekaligus ekonomi nasional. Ia mengatakan jumlah tentu sangat besar sehingga di tempat ini sangat jelas terlihat gudang penyimpanan kosmetik impor yang ilegal, tidak memiliki izin, tidak memiliki bahan, kandungan dan isi dari semuanya. Nah, sementara itu Kepala Balai POM Tangerang Sony Mukhofir yang mengatakan ya, terbongkarnya kasus ini berdasarkan penelusuran dengan kerja keras intelijen dan cyber Direktorat Badan POM. Ya, BPOM ya lanjutnya telah mengeluarkan peraturan nomor 14 tentang pengawasan obat makanan diedarkan secara daring, khususnya yang telah dibuat dalam nomor 30 tahun 2025 teman Pro 2. Teman Pro 2, info ini dapat kutip dari laman rri.co.id. Selamat sore. Saya tun terus di 90,3 FM teman terbaik kamu. Nantikan info sore lainnya akan dapat hadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2 ya, sampai nanti ke berakhir kebersamaan Dava pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita punya 10 menit lagi teman Pro 2. Dan untuk informasi berikutnya, kunjungan wisatawan ke Indonesia tembus 4,68 juta tertinggi sejak 2020. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 4,68 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 8,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak 2020. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik ya, Puji Ismartini ya, mengatakan tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata RI terus mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang kuat. BPS yang mencatat sebagian besar wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Bandara Internasional 1 Gusti Ngurah Rai di Bali menjadi pintu masuk utama dengan total sekitar 2 juta kunjungan selama 4 bulan pertama tahun ini. Selain peningkatan kunjungan wisatawan, BPS juga melaporkan kinerja sektor akomodasi yang menunjukkan tren positif tingkat penghunian kamar hotel secara nasional pada April 2026 tercatat sebesar 37,8%, naik 3,80 poin dibandingkan Maret 2026 dan meningkat 0,33 poin dibandingkan April tahun lalu. Untuk kategori hotel berbintang ya, TPK pada April 2026 mencapai 48,83%. Ya, Bali mencatat tingkat hunian tertinggi sebesar 57,94%, disusul DKI Jakarta sebesar 54,80% dan Kalimantan Barat sebesar 53,76%. Sebaliknya, tingkat hunian hotel berbintang terendah tercatat di Aceh ya sebesar 24,35%, Papua Tengah 29,58%, serta
Bangka Belitung 30,39%. Secara kumulatif selama Januari hingga April 2026, TPK hotel berbintang mencapai 46,01% atau meningkat 2,07 poin dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Peningkatan tertinggi terjadi di Papua Barat sebesar 13,38 poin, diikuti Kalimantan Barat 10,47 poin dan Maluku 7,35 poin. Sementara itu, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada April 2026 mencapai 24,96%. DKI Jakarta mencatat tingkat hunian tertinggi sebesar 38,9%, diikuti Kepulauan Riau 35,11% dan Bali 34,81%. Adapun tingkat kehunian terendah tercatat di Papua Pegunungan sebesar 9,62%. Secara kumulatif ya, Januari hingga April 2026, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya mencapai 23,75% atau naik 0,51 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, teman Perdua. Peningkatan tertinggi pada kategori ini terjadi di Papua Barat sebesar 7,72 poin, disusul Gorontalo 6,38 poin dan Sulawesi Utara 4,88 poin. Di sisi lain, Bali mengalami penurunan terdalam sebesar 4,72 poin ya, diikuti DKI Jakarta 3,47 poin dan Banten 2,47 poin. Data BPS tersebut menunjukkan bahwa pemulihan sektor pariwisata nasional terus berlanjut. Ini ditopang ya meningkatnya kunjungan wisatawan asing dan membaiknya tingkat okupansi hotel di berbagai daerah, teman Pro 2. Info ini juga sekaligus mengakhiri jumpa dengar bersama ada Payung Portugas untuk di kesempatan ini, karena sesaat lagi kita ikuti Pro 2 Jazz More Music ya, sembari kita menanti waktu berkumandang azan Maghrib ya untuk wilayah Kota Malabo dan sekitarnya. Selamat sore, dapat ucapkan dari studio. Terima kasih untuk kebersamaannya dan setun terus di 90,3 FM Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

Halo pendengar, kembali lagi dengan trivia fakta unik seputar Piala Dunia FIFA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tahukah kamu, di beberapa edisi Piala Dunia, pemain harus bermain dengan tekanan udara yang berbeda karena lokasi stadion berada di dataran tinggi. Akibatnya, laju bola bisa terasa lebih cepat dan sulit dikontrol. Jadi, kadang bukan kiper yang salah, bolanya memang nakal. Lalu ada fakta unik lainnya, setiap stadion Piala Dunia punya ruang pendingin khusus untuk menjaga kondisi rumput tetap sempurna. Bahkan kualitas rumput dipantau setiap hari agar bola bisa menggelinding dengan ideal. Dan ini menarik, medali juara Piala Dunia ternyata tidak selalu diberikan langsung ke semua pemain di podium karena jumlah medali terbatas saat seremoni. Beberapa pemain baru menerimanya setelah acara selesai. Di beberapa pertandingan besar, suara sorakan penonton bisa mencapai tingkat kebisingan seperti suara mesin pesawat saat lepas landas. Bayangkan bagaimana pemain tetap harus fokus di tengah suara puluhan ribu orang. Selain itu, ada juga pemain yang superstisius terhadap nomor punggung. Beberapa percaya nomor tertentu membawa keberuntungan, sementara nomor lain justru dihindari. Dan fakta yang paling unik, bola resmi Piala Dunia selalu diuji dalam berbagai kondisi ekstrim, mulai dari hujan deras hingga suhu panas tinggi, supaya tetap stabil saat dipakai di pertandingan internasional. Jadi ternyata, di balik satu pertandingan Piala Dunia, ada begitu banyak detail kecil yang luar biasa dan jarang diketahui orang. Tetap bersama kami, karena masih banyak trivia unik lainnya hanya di sini.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang di telan bumi.

musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ayat ini secara tegas melarang adanya kawin lintas agama, sebab di dalam Islam, nikah itu termasuk ibadah, dan tujuan nikah dalam Islam bukan sekedar untuk kebahagiaan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sangat bertentangan jika nikah dengan orang di luar Islam. Undang-undang perkawinan di Indonesia dan kompilasi hukum Islam juga tidak membenarkan perkawinan lintas agama. Maka, jika ada di masyarakat upaya-upaya untuk melegalkan perkawinan lintas agama, jelas upaya mereka bertentangan dengan undang-undang dan tidak bisa ditolerir.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih, karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya, kayak
0: betul.
1: Tapi kok, aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih, Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman berdua yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh, wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya.
0: Mm-mm.
1: Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya, sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya. Alright. Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Tapi audiens aja sih.
0: Benar-benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngelawan ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang enggak cuma apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu, kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: MC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Oh gitu. Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu. Dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak, oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi akhirnya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Oke. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Oke. Wow, oke.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
0: kali ya? Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk Idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk Idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Oke.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu. Apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh benar kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Benar-benar
1: nggak berani buat naik
0: panggung. Benar-benar. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya. Berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
0: Seberapa karena cepat tuh?
1: Sebentar, minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan
0: iya,
1: santai.
0: Bener.
1: Gitu kan?
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oh, oke, okay. Alright, wow. Oke okay, deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih.
0: Oh iya? Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi ya, mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Gimana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usah sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan. Cuman kan gak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja. Ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main Jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung.
0: Naik panggung? Oke. Oke. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya. Apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh, introvert. Bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes yeah, yeah, yeah. Gua 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Alright. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?

0: Siapa itu?
1: Kazifa.
2: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
2: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemet banget sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
2: wow banget.
1: Please profesional tadi, jangan fangirling dulu please.
2: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
2: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
2: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
2: Kopi. Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar.
2: Wow.
1: Sangat kopi.
2: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
2: Serius? Wow. Serius.
1: Kita butuh energi ya buat.
2: Iya sih. Tapi
1: udah itu.
2: Tapi sih maksud gua kira tuh Nakei dengan looks yang Nakei seperti ini kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
2: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan.
2: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
2: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak gak. Yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
2: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes? Makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena
2: tengah-tengah.
1: Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
2: Oke.
1: Tapi nggak suka juga kalau nggak ada rasa pedes, jadi di tengah-tengah.
2: Bener sih, kayak kalau makan nggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan?
1: Bener. Kayak kurang mendang.
2: Siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
2: Wow. Ada. Momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku dan pokoknya.
2: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
2: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
2: Oke.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
2: Oke.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
2: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
2: Wow, oke.
1: Ya.
2: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti.

0: DKI. Yang ketiga, sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
1: Alright, Setengah Hadir.
0: Berarti on repeat sih.
1: Bener. Itu yang terakhir cuma Naki doang tuh yang bisa denger tuh.
0: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak, please. Jadi sebelum ini di publish, kayak aku harus bener-bener.
1: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys. Deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di-spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh, aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya? Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Nakil. Nakil lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah
0: ya
1: gong.
0: Nah itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia nanya, BTW itu background planet banget Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman Pro 2 sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk.
0: Betul.
1: Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Alright.
1: Ya begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Setelah kita mau rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yeah. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Alright. Betul. Kayaknya, kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Edit sama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye.

Roda FM teman terbaik kamu. Thank you banget untuk teman Pro 2 yang masih tune in bersama dengan Anda pastinya untuk hari ini. Dan juga teman Pro 2, untuk sekarang sudah tiba saatnya azan. Untuk saat ini teman Pro 2 sudah tiba saatnya untuk azan Isya berkumandang untuk wilayah Mabu dan sekitarnya. Anda bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Isya. Semoga amal dan ibadah yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Rode FM, teman terbaik kamu itu dia ada Dola dengan Bad, baru aja mengudara terlintas di jam 20 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Teman Produa, semoga saja teman Produa udah pada kelar ya melaksanakan ibadah sholat isyanya untuk malam ini. Senang sekali Anda bisa kembali mengudara untuk temani kamu pastinya seperti biasa hingga kelar ke jam 12 malam. Tapi nanti kita interaktifnya atau buka obengnya itu jam 21 seperti biasa. Untuk saat ini kita masih di music dan informasi, teman Produa, so please tetap ya terus bersama dengan Rode FM, teman terbaik kamu. Dan untuk kalian yang lagi gila-gila bola, gak ada salahnya juga kalian stay tune di Pro 1 ini, teman Pro 2. Tapi buatnya kalian yang lagi gak mengikutin bola malam ini, udah stay tune di sini aja. Tapi buat yang mengikutin, silakan stay tune bola di Pro 1. Ini sekarang lagi relay bola, soalnya itu dia informasi buat kamu.

Anyway, Busway, jam 21 nanti kita akan ngebahas seputar yang berhubungan dengan finansial atau keuangan, teman para dua. Pasti kalian sangat excited ya, apalagi sekarang dolarnya menuju puncak. Kalau zaman-zaman aku dulu ada yang lagu dari Akademi Fantasi Indosiar dulu ya, zaman-zaman dulu. Itu ada namanya lagunya itu Menuju Puncak. Gemilang cahaya gitu ya. Nah, aku enggak tahu sih generasi milenial paham, tapi generasi zenial apalagi alfa. Pasti kalian enggak paham ya, enggak ngerti dengan lagu itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang dolar udah tembus 18.000 sekian-sekian dolar. Sekian-sekian rupiah per dolar, teman Pro 2. So what do you think? Nanti kita akan bahas-bahas itu juga persisnya buat kamu. So please tetap terus bersama dengan Pro 2 FM. Kita putarkan dulu ada lagu-lagu yang udah aku susun rapi di sini. Ada dari BTS Jungkook dengan Dreamer, ada Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl, ada Blackpink juga dengan Pink Venom. So tetap bersama dengan Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Guys, you are still listening me on Prodo FM. Dan teman Prodo, kita masih di music dan informasi. Sisanya aku update informasi buat kamu. Tetap terus bersama dengan Prodo FM, teman terbaik kamu. Informasi berikut ini datang dari www.rri.co.id. Teman Prodo, kali ini kita akan coba ke RRI Melabuh seperti biasa. Nah, berikut informasinya.

Roda FM teman terbaik kamu, nanti kita akan puterin salah satu lagu dari Prilly Latuconsina. Judul lagunya itu Hanya Untukmu, teman Produa. Dan berikut ini ada informasi dari pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Himbau, cegah karhutlah dan juga hemat air, teman Produa. Dari rri.co.id Melabo, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah, serta melakukan penghematan penggunaan air seiring dengan masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Teman Produa, imbauan yang disampaikan melalui media transformasi informasi resmi pemerintah daerah itu juga ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi dan juga Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil. Pemerintah mengingatkan nih teman Produa bahwa kondisi cuaca yang memang semakin kering berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan juga lahan serta mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Dalam imbauan tersebut, teman Produa, masyarakat dilarang melakukan pembakaran hutan, lahan, kebun, semak belukar maupun sampah untuk berbagai keperluan termasuk pembukaan lahan dan juga pembersihan kebun. Pemerintah juga meminta masyarakat Melabo Aceh Barat menerapkan metode pembukaan lahan tanpa bakar yang lebih ramah lingkungan dan aman bagi lingkungan sekitar. Selain itu, para camat dan juga kecik diminta untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kelompok tani, pelaku usaha, serta pengelola kebun mengenai bahaya karhutlah dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pembakar lahan dan juga hutan. Perusahaan perkebunan dan juga pemilik lahan juga diimbau untuk menyiapkan sarana pencegahan kebakaran seperti sumber air, alat pemadam sederhana, jalur akses penanganan serta petugas pengawas lapangan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak meninggalkan api yang masih menyala di kawasan hutan maupun kebun dan juga lahan kosong. Masyarakat diminta segera melaporkan kepada aparat terkait apabila menemukan titik api asap atau juga aktivitas pembakaran bahan lahan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu, teman Produa, pencegahan karhutlah pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengajak masyarakat untuk menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Langkah yang dianjurkan antara lain memperbaiki kebocoran saluran air, menampung air hujan, serta memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan bahan rumah pok tangga, kesehatan ibadah, dan juga layanan publik. Imbauan tersebut juga sejalan dengan berbagai upaya pencegahan karhutlah ini teman Produa yang terus dilakukan di Aceh menjelang dengan musim kemarau, mengingat risiko kebakaran diperkirakan meningkat akibat kondisi cuaca yang lebih kering pada tahun 2026 ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengajak seluruh unsur masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan, mencegah karhutlah, serta menggunakan air secara bijak demi mewujudkan Aceh Barat aman, sehat, dan juga berkelanjutan, teman Produa. Kamu masih mendengarkan Prodia FM, tetapi terus bersama dengan Anda. Kita akan coba putarkan dulu salah satu lagu dari Prilly Latuconsina, Hanya Untukmu.

Roda FM, teman terbaik kamu, teman pro 2 itu dia tadi ya. Salah satu lagu dari Nelisa, Blackpink, dan juga Anima, judul lagunya itu Bad Angel, baru aja mengudara, teman pro 2 buat kamu. Dan saatnya kita sekarang buka obeng, obrolan jreng, teman pro 2. So what do you think about, sekarang rupiah itu udah 18 ribu sekian gitu ya. Ngaruh apa enggak di kehidupan kamu? Terus teman pro 2, untuk era yang sekarang ini, kamu lebih suka pegang cash atau ngebiarin duit-duit kamu di rekening aja nih teman pro 2? Yuk kita ngobrol sharing-sharing masalah finansial bersama dengan Anda selama 1 jam ke depan di Obeng, obrolan jreng.

informasi yang Anda dapat nih teman Pro 2 dari www.dri.co.id. Ini dari RRI Jakarta teman Pro 2. Ini dari OJK ya. Fundamental ekonomi tetap kuat di tengah tekanan global dan juga pelemahan rupiah. Teman Pro 2. Nah, ini informasinya begini nih. Dari RRI.co.id Jakarta, Indonesia ini kan tengah menghadapi yang namanya tekanan global, teman Pro 2, kayak termasuk pelemahan nilai tukar rupiah dan juga dinamika penilaian lembaga pemeringkat untuk internasional. Nah, kendati demikian nih, teman Pro 2, dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini menilai fundamental perekonomian Indonesia ini sebenarnya tetap solid, teman Pro 2. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi dalam konferensi pers OJK pada hari ini, hari Jumat 5 Juni 2026. Nah, menurutnya sektor dari jasa keuangan nasional ini masih menunjukkan ketahanan yang baik, teman Pro 2. Hal ini ditopang oleh fungsi intermediasi yang berjalan stabil serta permodalan perbankan yang juga kuat. OJK menilai bahwa fundamental perekonomian Indonesia saat ini kan tetap terjaga dengan pertumbuhannya ekonomi yang relatif kuat. Nah, hingga April 2026 rasio kecukupan modal atau CAR perbankan ini tercatat sebesar 23,97%. Frederika juga menyatakan angka ini memberikan ruang penyangga yang memang memadai terhadap potensi resiko. Nah, meski demikian nih teman Pro 2, OJK juga tetap mewaspadai sejumlah resiko terutama yang berasal dari fluktuasi nilai tukar. Nah, antara lain kayak peningkatan beban kewajiban valuta asing, terus juga tekanan terhadap sektor dan juga usaha berbasis impor hingga potensi penurunan kualitas aset perbankan. Nah, sementara itu teman Pro 2, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menyatakan bahwa skema pendanaan OJK ini tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni melalui pungutan sektor jasa keuangan dan juga dukungan dari APBN. Nah, pihaknya memastikan mekanisme evaluasi kinerja pemimpin ini telah berjalan sesuai dengan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kepada Presiden juga DPR. Nah, jadi mereka meyakini ini menjadi concern terhadap bersama untuk mau terwujudnya pelaksanaan pengaturan dan juga pengawasan yang berkualitas. Seperti itu teman Pro 2. Nah, tapi berbicara tentang ekonomi, faktanya sekarang di lapangan kalau misalnya secara aku lihat sendiri gitu ya kan, masih kalau kita di sini entah mungkin karena mungkin kita di kota kecil kali ya. Jadi untuk harga-harga barang naik, tapi yang belanja menurut aku pribadi sih masih lumayan. Cuman terasa kemarin pas mau lebaran ya, pas mau lebaran itu memang tidak se-hype yang sebelumnya, tapi juga enggak sepi kayak gitu teman Pro 2. Aku ngelihatnya secara langsung sih, secara fakta di lapangan kayak gitu kan. Terus alhamdulillahnya kan kayak penyesuaian harga di lapangan juga yang aku lihat itu masih diterima oleh masyarakat kita di sini. Mungkin ada beberapa yang harus dinaikkan harganya karena memang barang-barangnya itu langka atau bahkan mahal teman Pro 2, atau bahkan tidak ada. Kayak gitu teman Pro 2 ya. Nah, tapi kalau untuk yang lainnya sih aku gak ngelihat sesuatu hal yang semoga jangan amit-amit gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kalian teman Pro 2 yang sedang mendengarkan Pro 2 Melabuh malam ini dan kalian itu mendapatkan efek secara langsung, misalnya kayak kalian seorang pengusaha, pedagang atau pebisnis lainnya di bagian kuliner, bagian lain-lain atau apalah segala macam, dan kalian merasakan efeknya sekarang, mungkin boleh nih sambil sharing-sharing ke kita gitu loh, maksudnya what kind of effect yang kamu rasain. Nah gitu, jenis efek apa sih yang kamu rasain pada saat ekonomi yang sekarang ini katanya sih gitu ya kan, katanya lagi jelek gitu, tapi faktanya di lapangan gak jelek-jelek banget gitu loh, ya kan. Kalau dibilang ekonomi jelek mah dari COVID udah jelek ekonomi kita gitu kan, dari mau COVID, abis itu setelah COVID memang hancur-hancuran kan ekonomi gitu loh. Mau itu sekarang atau kemarin kan memang udah jelek sebenarnya gitu. Kalau kita bicara tentang itu kan fakta ya, tentang faktanya memang udah jelek. Cuman apakah bertambah jelek sekarang atau gimana yang kalian rasakan gitu loh teman Pro 2. Ini boleh sharing-sharing kali ya. Aku sih kalau secara aku pribadi dan aku mengelola keuangan aku sendiri gitu ya kan, aku sih mensiasati teman Pro 2, karena di tempat yang aku sering nongkrong misalnya kayak di warkop atau apa, ya mungkin ada beberapa mungkin snack atau roti yang memang agak naik harganya.
Tapi kalau untuk kopi kan udah naik harganya dari sebelum COVID, dari mau COVID. Kalau aku pribadi sih gitu. Dan masih relatable lah dengan hari-hari dan lifestyle kita di sini karena kita di kota kecil kali ya. Terus juga kalau yang lain-lain aku masih belum merasakan, semoga jangan, tapi belum yang gimana-gimana banget gitu loh. Cuman memang ada beberapa yang aku lihat kayak misalnya sarapan pagi, itu ada beberapa misalnya kayak satu cup bubur yang dulunya tuh masih dapat 5.000 sekarang 6 dan 7. Kayak itu loh, antara 6 dan 7. Tapi maksud aku masih oke lah dengan porsi yang oke kalau menurut aku, maksudnya enggak mengurangin porsinya, dinaikkan harganya sedikit daripada itu, tapi cupnya kayaknya lumayan lebih gede aku lihatnya gitu loh. Tapi menurut aku sih enggak masalah ya. Karena dinaikkan 1.000 ya udahlah kayak gitu ya kan. Tergantung di kitanya aja sih, mau option mau pilih yang mana. Kayak gitu kalau aku pribadi. Kayak misalnya selain yang kecil kayak gitu apalagi ya. Kalau yang lain-lain memang kalau misalnya efek dari kayak naik telur, naik cabe itu dulu-dulu kemarin-kemarin setahun, dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu juga begitu kan. Maksudnya up and down, fluktuatif kan. Maksudnya kadang kita dapat harganya sekian, kadang sekian, ya fluktuatif gitu loh. Tapi yang aku harapin gini sih sebenarnya teman Pro 2 kayak pelaku UMKM. Ini kan pasti pelaku UMKM ini udah keserang banget dari sebelum COVID, abis COVID, sampai sekarang. Jadi kan dibaku hantam banget tuh. Karena aku juga pengennya gini, aku juga pengen, aku pernah pergi ke beberapa kafe, itu menunya di stipo-stipo. Justru bagiku itu bagus, karena mungkin mereka mengikuti harga pasar kali ya, gitu loh. Pas aku pergi, kemarin itu dilabelin sekian, tiba-tiba gak ada, tiba-tiba kurang, naik, tiba-tiba turun lagi ke harga yang standar. Dan aku pernah juga sarapan pagi di tempat yang sering aku sarapan pagi. Pernah harga satu piring nasi itu memang lumayan banyak, enak dan terkenal di sini, di Melabo gitu kan. Sarapan pagi 20-22 ribu pada saat itu. Akhirnya kemarin turun lagi jadi 18. Kayak fluktuatif juga. Nah menurut aku itu salah satu metode yang bagus sih kalau menurut aku pribadi gitu loh. Kenapa? Dikasih tahu aja sama konsumennya. Hari ini kalau misalnya pakai apa? Pakai telur. Oh pakai telur masih bisa mungkin ditaruh sekitar 14 ribu atau 13 ribu kayak gitu. Atau bahkan ada juga yang masih taruh pakai ayam 15 ribu dengan potongan ayam yang kecil. Dan dikasih tahu maksudnya ini harganya 15 ya. Oh, abis itu misalnya nanti tiba-tiba cabai mahal atau apanya lah mahal, kita naikin 2.000 ya jadi 17. Lebih bagus begitu sih kalau menurut aku, maksudnya diomongin aja sama konsumennya gitu loh. So kita juga update, jangan setelah dinaikkan ketika harga-harga barang turun harganya tetap naik, yang ada yang beli dong kalau gitu ya kan. Jadi fluktuatif aja kayak harga cabai kadang-kadang sekilo tembus 120, kadang-kadang 100, kadang-kadang 80. Kemarin pas aku beli alhamdulillah 60, yang katanya orang bilang, orang pedagang cabainya katanya ini masih tinggi sih bang, biasanya kan dapat 40 sekilo. Oke. Nah, aku menurut aku masuk di akal ketika misalnya harga cabenya 40, oke, dibuatnya sekian, harganya fluktuatif. Maksudnya ngikuti harga pasar. Oh, misalnya lagi harga ayam misalnya 75 sekilo, tiba-tiba besoknya atau bulan depan dapat 65, ya udah diturunin lagi di harga pada saat sesuai dengan harga, fluktuatif. Kalau menurut aku itu salah satu cara metode bertahan kali ya. Jadi harganya mahal ya udah dinaikkan 1.000-2.000 ketika harganya kembali stabil diturunin. Jangan ketika harganya udah pada stabil murah, beleak tumpah, harga sarapan dan harga snack yang lainnya tetap mahal. Nah itu makanya yang kadang-kadang kenapa kayak orang belinya jadi, daya belinya jadi berkurang gitu. Karena kan gaji gak fluktuatif nih, kecuali gaji fluktuatif gitu kan. Ketika harga naik gaji naik, ketika harga turun mungkin gaji bisa dipotong lagi mungkin sekian. Kan enggak nih ceritanya, gaji kan naiknya jarang ya kan, dipotong banyak. Ibaratnya gitu kan, naiknya bahkan gak naik-naik, gak signifikan dengan yang lain. Nah itu akhirnya yang memilih kadang-kadang konsumen, ya udahlah untuk hari ini, untuk yang biasanya mungkin bisa sarapan tiap hari di warteg, akhirnya sarapannya cuman 2 atau 3 kali seminggu, atau bahkan sekarang cuman ya mungkin 2 hari atau 3 hari sekali gitu loh, bisa jadi 2 kali cuman dalam seminggu ya kan. Karena mereka juga kayak aku, secara aku pribadi juga dan juga teman-teman aku juga pasti yang udah ngatur pola keuangan, dan kita pasti akan memikirkan untuk ada entertain yang lain yang kita pikirkan, gak hanya untuk sekedar makan kan. Ibaratnya kita mau saving untuk misalnya ibadah, kita mau saving untuk jalan-jalan atau mau beli barang yang kita suka.
Jadi kan akhirnya kita harus, oh yaudahlah kita stok aja di rumah, misalnya stok, yaudahlah yang biasanya kita jadi malas masak, sekarang mah kita jadi rajin masak, karena kan masak dengan beli kan jauh banget tuh hematnya kalau kita masak, benar nggak teman Pro 2? Jadi tapi kalau misalnya pengen dagangannya itu tetap laris, kalau menurut aku fluktuatif juga, maksudnya fluktuatif ketika harga daging dan ayam, harga ikan dan harga rempah-rempahnya berkurang, dikurangin lagi 1.000-2.000 gitu loh. Tapi ketika mahal dinaikin lagi 1.000-2.000 tapi diomongin sama konsumennya sehingga konsumennya paham, oh iya ya lagi naik ya, ya udah kita ikhlas bayarnya ketika bahkan sampai sekian naiknya kita ikhlas kok karena kita tahu memang mahal. Tapi ketika harganya murah malah tetap harganya mahal ya orang nggak akan mau beli, itu dia. Jadi orang akhirnya ada opsi lain kan, ini kan ibaratnya kan sama-sama modem bertahan nih. Jadi kan yang lain udah pada opsi untuk ya udahlah daripada kebanyakan jajan di luar, saving deh, masak sendiri deh gitu. Benar nggak teman Pro 2? Jadi menurut aku itu salah satu strategi yang teman-teman UMKM aku lihat ada yang sudah pasang harga fluktuatif begitu. Jadi menu yang dibuatnya ditempel di dinding atau ditempel di apa tuh namanya, di kaca-kaca lemari jualan atau di meja, atau misalnya menunya khusus untuk di print itu nggak dibuat lagi harganya di situ tapi ditulis nanti bisa distipu lagi atau ditempel lagi apa lagi, jadi harganya naik turun. Itu pun aku baru tahu dulu, kayak tiba-tiba oh ya udah naik ya harganya ya, ya udah sekian, oh iya nih pakai ayam kita misal yang biasanya dapat 15-17 tiba-tiba jadi 20, terus tiba-tiba kemarin pas aku jajan lagi 17 bang, oh ya iya nih lagi oke harganya jadi murah jadi 17, oh gitu. Jadi dalam artian oh iya ya, makanya kenapa orang tetap rajin belanja ke ibu ini, teringat hati aku karena dia ngomong sama konsumennya ketika harganya lagi turun dia turunin harga sarapan paginya, tapi ketika harganya lagi naik dia kasih tahu ini kita gak bisa kasih segini ya, 19 ya atau 18 ya, ini cabai lagi mahal, tomat lagi gak bisa, ikan lagi gak ada, nah gitu, atau ayam lagi parah banget harganya, telur lagi naik nih, kan pernah telur kan pernah banget naik tuh hampir harganya 58 atau bahkan hampir 60 per satu papan, so gak mungkin juga orang jual 2.000 kan satu, pasti automatically mungkin 3.000 satu atau bahkan mungkin ya begitulah kurang lebih gitu kan. Jadi diomongin aja, dia kasih tahu kalau misalnya oh ini harganya lagi segini, ya gitu. Menurut aku sih gitu mode bertahan untuk di era sekarang, kita ngikuti harga pasar ya, ngikutin harga lagi naik bahan baku, bahan pokok, udah kita naikin harga jualan kita, lagi stabil kita turunin balik kayak gitu. Kalau enggak ya udah bakal kehilangan pelanggan sih intinya. Karena kan orang sekarang kan semuanya mode bertahan nih ceritanya ya kan. Semuanya orang mode bertahan. Jadi gitu. Jadi ya pasti insting dari manusia ya bakal gitu. Bakal dia tuh pasti bakal ada option atau plan A, plan B, plan C and bla bla bla. Pasti ada plan yang lainnya juga untuk bertahan hidup. Buat yang mikir sih, buat yang pintar, buat yang benar-benar mikir ke bagian financialnya tuh detail gitu loh, teman Pro 2. Iya kan? Pasti kan orang-orang yang pintar sekarang mereka pasti akan cari cara gimana caranya untuk menyetel AC dengan baik, kapan harus tarik air. Tadi Bupati aja kasih saran untuk hemat air kan, teman Pro 2. Jadi udah harus pintar memang kita, maksudnya pintar memanage kapan yang harusnya kita setel AC, bagaimana cara setel AC supaya udaranya tetap dingin tapi listrik nggak boncos, ya kan? Kapan kita harus penuhin air, kapan kita harus hidupin lampu, kapan kita harus mengelola misalnya yang lain-lain dan segala macam, kan kita mau manage itu kan. Kalau enggak ya boncos kanan kiri kayak yang aku bilang tadi ibaratnya, ya kan, yang lain pada naik semua, gaji kita nggak naik nih ibaratnya, contohnya misalnya UMR, gaji pekerja, gaji buruh gitu. Jadi kan orang pasti akan ibaratnya muter cara gimana untuk bisa menstabilkan ekonomi, karena nggak mungkin kan kita kerja habis bulan, habis gaji, habis semuanya untuk dimakan, kan nggak mungkin. Pasti orang ada plan untuk anak sekolah misalnya, atau plan mau beli sesuatu, atau plan khusus untuk misalnya tabungan haji lah, tabungan umroh, mungkin yang cowok-cowok, belum lagi mungkin nanti tabungan untuk menikah, belum lagi untuk yang suka traveling kayak aku. Pasti orang banyak cara untuk memilah-milah itu. Nah jadi itu dia makanya kenapa mungkin pasar agak sedikit lesu, karena ketika harga naik barang naik semua, harga juga naik semua, ketika barangnya turun harga nggak turun.
harga kopi nggak turun, harga makanan snack kue nggak turun, harga semua nggak turun. Jadi akhirnya orang yang biasanya intens menghabiskan hari-harinya sering ke warteg jadi berkurang, sering ke warkop jadi jarang, kayak gitu teman Pro 2. Itu sih kalau menurut aku sih finansial yang bijak gitu sih. Kayak kita juga gak mungkin tahan panas ya. Misalnya kayak di rumah teman-teman mungkin ada kipas angin atau juga jendela yang bagus sirkulasi udaranya. Atau even tuh kalian memang mungkin pasang air conditioner atau AC di rumah, pasti kalian kan akan mengerti, oh ini berarti kita harus setel jam panasnya segini, segini nih kita pakai AC-nya, dan kita harus matikan di jam sekian. Dan teknik menggunakan kipas angin, kapan kita harus buka jendela, kapan ini, kan kita juga udah pasti harus belajar dong ya kan. Karena sekarang banyak artikel dan video-video yang juga memberitakan tentang itu teman Pro 2. Jadi gimana caranya kita harus tetap stabil, tetap sehat, tetap nyaman istirahatnya, tapi keuangan juga bisa terjaga. Jadi gaji gak hanya sekedar dipakai buat melanjutkan hidup, menghabiskan untuk energi dan makan doang, tapi ada untuk yang namanya saving, tabungan untuk sekolah, tabungan untuk menikah mungkin, tabungan untuk ibadah, traveling dan lain-lain. Ya kan teman Pro 2? Paling dikurangin aja kalau dulu mungkin keseringan traveling atau keseringan beli barang. Kalau dulu mungkin traveling setahun ini bisa 3 atau 4 kali ya, sekarang setahun 2 kali aja atau minimal sekali aja gitu loh. Beli barang mungkin dulu sering beli parfum, tas atau apa, sekarang lebih dihemat-hemat lagi gitu. Lebih sering, kalau dulu self reward mungkin kita sering beli barang-barang yang kita suka mungkin sebulan sekali, sekarang ya udah 2 atau 3 bulan sekali. Ya kan, metodenya harus begitu gitu ya kan. Memang tidak mungkin tidak beli, yang namanya self reward itu kita enggak bisa tahan kan, beda-beda orang beda-beda hobi. Teman Pro 2 ya, tapi ya udah intensitasnya aja berarti dikurangin begitu aja gitu ya kan. Semuanya sekarang lagi metode menyesuaikan gitu loh. Karena apalagi efek dolar ini kan kemana-mana teman Pro 2. Dan baru-baru ini juga beritanya efeknya itu juga bakal ke transportasi bakal naik. Belum lagi kemarin kabarnya tarif listrik dikabarkan pengguna melonjak, padahal kata dari PLN-nya enggak dinaikkan sama sekali. Karena mungkin pemakaian intens, karena cuaca sekarang Indonesia lagi panas, jadi lagi lebih intens kita memakai air, memakai pendingin ruangan dan lain-lain. Ya who don't know, tapi kita ini aja diatur aja sebijak mungkin, karena kita paham bahwa in and out. Jadi kalau masalah finansial itu sebenarnya seberapa aja finansial yang kita dapat itu kita sesuaikan dengan gaya hidup kita, teman Pro 2. How much income that you got and how much money that you spend out gitu loh. Jadi itu harus tahu metode berapa masuk, berapa keluar, dan berapa yang harus stay dan saving emergency income itu juga harus ada, dana darurat katakanlah gitu ya kan. Balik lagi tuh, belum lagi kita bahas tentang kesehatan dan lain-lain. Jadi memang kalau untuk membahas masalah finansial, karena itu sangat fundamental ya teman Pro 2. Jadi kita di usia muda, kayak sekarang teman-teman Pro 2 mungkin ada yang generasi zilenial dan juga alpha. Kalau generasi alpha pasti sekarang masih sekolah, masih dikasih jajan lah katakanlah gitu kan. Generasi zilenial juga bisa jadi begitu, Gen Z. Nah jadi pola dari orang tua yang biasanya dulu diturunkan ke kita, kita turunkan juga ke adik-adik kita gitu loh. Gimana ceritanya dari uang jajan dia itu dia juga bisa saving, walaupun dia tetap jajan, gak mungkin gak jajan, tapi dari uang jajan itu dia harus saving untuk yang barang yang dia mau, kayak gitu ya kan. Kayak orang tua kita dulu, kamu mau beli apa nih? Oh mau beli laptop, laptopnya harganya berapa? 11-12 juta, oh ya udah berarti kamu harus nabung setahun sekian, nanti kurang mama atau papa tambah, ya kan. Kalau kalian tuh gitu gak sih dulu, ya kan. Kalau aku gitu biasanya dua orang tua, oh aku pengen motor misalnya, atau aku pengen handphone baru, katakanlah harganya mungkin handphone baru yang gak mahal banget loh pada saat itu mungkin berapa gitu ya kan. Nah kita pasti harus ada tabungan sekian untuk beli handphone itu, misal untuk beli handphone atau beli motor atau beli komputer atau beli laptop atau beli barang yang kita suka, baru di talang lagi sama orang tua kita gitu. Itu salah satu cara, sebenarnya bukan pelit ya, itu salah satu cara supaya adik-adik kita, anak kita, misalnya kalian yang udah punya anak mungkin ya, mengerti bahwa gimana memanage keuangan gitu. Walaupun mereka belum ada sumber income, mereka income-nya tuh dari uang jajan, tapi dari uang jajan mereka juga bisa saving sebagian untuk barang-barang yang mereka suka. Nah itu ke trigger tuh
Jadi otak kita tuh ke-trigger untuk, oh gini ya ternyata ya, kalau mau beri sesuatu yang kita suka tuh kita harus ada perjuangannya. Jadi nikmatlah barang yang kita beli itu. Tapi kalau misalnya gak ada perjuangannya, langsung plek-ketipek-ketipek dibeli, pasti dia gak akan rawat barang itu. Tiba-tiba ada tantrum, mungkin laptopnya dibelah dua. Ya anak-anak sekarang ya. Handphonenya dibanting gitu ya kan. Motornya mungkin ditabrakin kemana-mana. Who knows gitu. Karena dia gak ada rasa sense of belonging gitu loh. Misalnya dia gak ada rasa untuk memiliki, karena tidak ada aset dia di situ. Nah in the way dia susah payah, dia mau ada aset dia di situ, dia ada uang dari situ, ada dana dari situ, dia pasti akan lebih berhati-hati lagi, dan dia lebih akan sayang lagi dengan barang-barang yang dia punya. Bukan gak boleh dibeliin, tapi harus ada metodenya gitu ya kan, metode supaya mereka ngelatih mereka untuk ketahanan finansial. Iya kan teman Muradua. Baiklah kalau gitu yuk kita putar dulu lagu, nanti kita akan cuap-cuap lagi. Tadi ada yang telepon dari Erna, cuman aku gak sempat angkat. Nanti kita akan angkat teleponnya selepas kita putar dulu. Ada lagu dari Olivia Mars dengan Too Good To Be Bad buat kamu. Tetap bersama dengan Pro 2 Melabel, teman terbaik kamu.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ada Olivia Mars, teman Pro 2 yang baru aja mengudara. Itu judul lagunya tadi, Too Good To Be Bad, teman Pro 2. Olivia Mars. Kalian udah kenal dengan Olivia Mars? Kalau belum, kita kenalan dulu atau aku angkat telepon dulu dari kalian. Kalau mau telepon mungkin boleh telepon dulu. Tapi kalau misalnya kalian gak mau telepon, ya udah, gak apa-apa. Ada kok, ini bercanda ya. Dari tadi ada yang telepon sebenarnya, cuma karena aku lagi nge-call, jadi aku abaikan. Ini masuknya kemana dua-dua? Ini ada yang getar lagi, satu lagi. Halo. Iya, ini ada masuk satu lagi lewat mana ya? Kamu teleponnya dua-dua. Tuh, yang mana nih harus aku angkat? Halo. Coba. Udah kita cancel dulu satu-satu. Kok bisa masuk dua-dua nih teleponnya, teman Pro 2? Maksudnya dari nomor yang sama itu dua ini. Yang mana dulu nih kita angkat? Ayo satu-satu dulu. Erna tadi telepon balik. Nah, ini satu masuk, satu enggak. Gimana nih? Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kak
0: Nanda. Iya, gimana ceritanya kamu kok bisa kamu tekan di WA satu, tekan di nomor telepon satu gitu?
1: Enggak, ini telepon biasa bisa, di WA bisa.
0: Oh, enggak, maksudnya kok bisa masuk dua-dua, dua handphone maksudnya, atau gimana?
1: Enggak, satu loh, Kak.
0: Oh, makanya aku kok kaget gitu loh. Aku agak katrok sih kalau bagian-bagian kayak gitu, kayak... Enggak, soalnya aku jarang telepon.
1: Enak pakai WA, biasa gitu,
0: suka hati gitu. Oh, begitu. Suka-suka hati gitu. Tapi aku seneng loh kalau misalnya ada orang yang dia tuh melakukan semuanya tuh ya udah suka-suka, ya suka-suka hati gitu loh. Maksudnya berarti kita nggak ada
1: kalau, apa? Kalau misalnya WA boleh juga aku tekan WA. Nih aku suka telepon biasa, suka-suka hati aku.
0: Iya gitu. Suka-suka hati aku. Aku suka banget sama gaya kamu gitu. Maksudnya ya udahlah, itu suka-suka aku gitu ya kan. Maksudnya itu intinya kita nggak ada yang lagi ngenekan kita gitu. Ngerti nggak sih?
1: Betul.
0: Iya. Iya, aku suka banget di posisi kamu kayak gitu. Nah, biasanya tuh kalau secara psikologis, orang yang kayak kamu, walaupun aku tuh gak belajar psikologi secara langsung ya, tapi menurut artikel yang aku baca, itu orang-orang yang kayak kamu, kayak aku, terus kayak banyak orang di luar sana yang dia tuh melakukan apa yang dia suka, apa yang dia mau, tanpa ada apa namanya ya, kalau tekanan dari orang lain tuh apa, ada bahasanya gitu loh. Itu dia orang-orang yang free, dalam artian orang-orang yang bebas, yang santai, ceria. Dia kayak gak peduli apa aja, karena semua kontrol diri dia tuh sepenuhnya milik dia gitu loh. Karena banyak
1: emang
0: banget.
1: Iya, Kak Nanda.
0: Bener kan?
1: Iya, aku orangnya cuek.
0: Iya bener-bener. Aku mah kalau hal-hal yang
1: misalnya
0: gitu
1: kan, ditanya orang kan, aku persis kayak jawaban Kak Nanda kan. Dibilangnya, kamu tuh gak bosan sendirian. Enggak, kenapa? Aku sudah bosan masalah asmara itu, udah mati BL lah, aku bilang gitu kan.
0: Iya, bukan mati BL, nggak boleh bilang mati BL, bukan mati BL, maksudnya udah khatam, bilang aja gitu, udah paham.
1: Maksudnya aku nggak, kenapa, nggak ada urusan lagi sama asmara tuh, udah muak.
0: Tapi belum mati rasa kan?
1: Belum, maksud aku kan kayak Kak Nanda.
0: Bener,
1: sekarang gak peduli lagi masalah. Kak Nanda kan pernah bilang asmara tuh aku kurang apa. Sekarang aku mengingatkan tentang apa namanya tentang apa namanya ya,
0: tentang apa,
1: tentang akhirat atau apa-apa yang bagus-bagus lah gitu.
0: Iya sih, cuman ya itu dia tadi yang aku bilang, maksudnya karena terkadang ada, maksudnya gimana ya kalau kita bilang ya, terkadang kan kalau misalnya lagi ada yang dekat sama kita tuh, kita jadi gak sepenuhnya kita punya rasa-rasa diri kita tuh, gak sepenuhnya kita yang milikin lagi gitu loh. Aku suka kesel ya kan, jadi kita gak merasa kita mengambil kontrol penuh untuk diri kita sendiri gitu loh.
1: Iya ya, betul.
0: Nah, kayak dikekang inilah. Abis itu aku sekarang kalau menjalin hubungan sama orang tuh aku merasa sangat terbeban. Gak tau kenapa. Aku lagi pengen cari tahu juga kenapa gitu loh kan. Setiap misalnya lagi ada hubungan sama orang tuh aku merasa aku tertekan, beban, dan aku tuh nggak, jadi nggak kreatif jatuhnya gitu loh. Jadi daripada itu, efek biasanya kan orang bilang kalau jatuh cinta itu efeknya bagus ya, positif gitu loh, ya kan? Jadi
1: iya,
0: kita
1: malah kita tertekan.
0: Iya, aku malah kok nggak enak ya, gitu ujung-ujungnya aku. jadi makanya aku malas sekarang, kayak gitu.
1: Aku kayaknya malas di, juga dengan
0: berarti
1: bilang orang kamu jomblo abadi ya, bodo amat lah, iya. Mau jomblo abadi, mau apa? Aku orang cuek orangnya, Nanda, cuek orangnya.
0: Makanya jadi kayak kita tuh bahkan gak merasa memiliki kita sepenuhnya ketika kita udah berbagi dengan orang gitu loh. Yang harusnya kan kata orang kan yang udah aku lihat, orang yang jatuh cinta itu orang yang biasanya dia jadi gak baik jadi lebih baik dong harusnya. Karena
1: jadi
0: dia
1: lebih baik
0: harusnya. Kok aku ngerasain aku jadi lebih jahat gitu. Misalnya jadi lebih, bukan jebila jahat sih, jadi lebih jelek aja gitu loh. Ya kan, jadi makanya nggak bisa deh, berarti kita masih belum menemukan orang yang fully support kita di bagian romansa, ibaratnya gitu, ya kan?
1: Aku gitu juga, Ananda, kan aku belum menemukan orang yang pas kan. Mau dibilang aku nggak nikah bodo amat ya kan. Masalah jodoh itu kan urusan Allah kan. Mau datang duda kayak mau datang berondong bodo amat begitu kan.
0: Tapi malam ya ulah. Tapi malam-malam apa kemarin aku kan lagi jalan ya sama teman aku ya. Aku tetap ada teman yang jalan nih ceritanya, maksudnya tetap ada teman yang dekat gitu kan untuk menjaga supaya tidak mati rasa dalam artian. Tapi kita nggak pacaran, nggak pacaran gitu kan. Dan aku setel pro satu pada saat itu di mobilnya teman aku gitu loh. Dan aku ngedengar kamu nyanyi lagu apa tuh lagu. Iya, lagu
1: Novia
0: Kalau Paking. Ya ampun, serius banget nyanyinya malam itu. Aku sampai terkekeh-kekeh.
1: Aku lagi ngos-ngosan loh kak. Dibilang kak Dafa, nyanyi dong, kamu kan suka nyanyi di TikTok, tempat TikTok kakak kamu. Emang benar, aku suka dadu dangdut, aku bilang gitu kan.
0: Oh kamu suka
1: nyanyi loh.
0: Kalau karaoke kamu suka lagu dangdut biasanya di TikTok?
1: Suka.
0: Oh, di TikTok kakak kamu apa sih nama TikTok kakak kamu? Mungkin nanti teman Pro 2 mau kepoin.
1: Itulah kakak aku kan nggak kesini, dia di kampung kan. Kalau di sini selalu dibilang, adik nyanyi yuk, nyanyi. Aku suka gitu. Cuma sebenarnya aku nggak pandai ber-TikTok. Tapi kalau untuk karaoke suka sekali gitu.
0: Tapi
1: apalagi dikasih orang nanti bunga, pesawat, terus semakin suka terus aku karaoke gitu.
0: Itu bisa diuangkan ya kata orang ya kalau dikasih-kasih gift gitu ya?
1: Aku nggak tahu. Nggak tahu, aku belum mengerti tentang itu kan. Ada juga sih yang bilang, kalau kita pandai nyanyi di situ nanti kita dikasih apa, tas uang sawer jajan, bodo amat, aku kurang tahu kan. Cuman aku suka nyanyi aja gitu.
0: Tapi seru juga ya kalau misalnya bisa diuangkan gitu. Karena aku orangnya memang nggak ngerti TikTok sama sekali sih, maksudnya
1: emang nggak ngerti aku kak. Bodoh maksudnya.
0: Iya nggak paham di bagian TikTok. Dan kayaknya nggak
1: paham, nanti coba ya keterusan nyanyinya, tengoklah.
0: Iya tengoklah. Iya aku dengar kemarin pasti perlu satu kamu nyanyi lagu Asmara gitu lagunya ya kalau ya kan.
1: Kemana lagi akan ku cari itu lagu
0: ya. Iya benar. Iya benar.
1: Bayangkan mengusir sepi. Di saat ku sendiri.
0: Iya aku dengar. Iya aku dengar. Aku dengar waktu itu. Jadi teman-teman aku gak mau ganggu kan.
1: Aku kalau nyanyi
0: kamu malam itu
1: enggak, memang suka.
0: Iya, tapi malam itu kamu lagi di apa penyiaran malam itu, kalau siapa sih malam itu enggak salah bahin dia.
1: Kak Dafa. Dia apa semalam?
0: Bukannya Pro 1.
1: Kak Dafa Pro 2. Aku kan Kak Dafa lagi bahas masalah apa ya semalam ya? Masalah belanja online. Aku bilang, kamu suka apa? Aku suka nyanyi, aku bilang. Coba dong Erna nyanyi di TikTok tuh yang

0: kalau gitu ya.
1: Nanti kan Anda kan, aku kan nyantel di RRI. Kayaknya aku pengen lagu perih deh sama Kak Irman ntar.
0: Ya udah, nanti nyanyi ya, aku dengerin ya di sini ya.
1: Nyanyi apa? Perih?
0: Ya terserah, nanti di Pro 1 nyanyi lagu apa. Yang kayak semalam bagus juga aku menyanyi lagu Asmara itu. Aku sampai tekekekekeh loh semalam ya.
1: Mana lagi akan ku siapa yang kan berusir?
0: Iya jadi aku dengerin itu.
1: Aku dengerin.
0: Aku lagi cari ngopi. Jadi lagi cari kopi kan sama teman aku. Cuman aku nggak berani gedein suara kan.
1: Itu nggak aneh lagi tuh kakak aku terkekekekeh kalau aku nyanyi kan.
0: Iya makanya. Tapi seru.
1: Mau jadi artis deh, ikut tuh KDI lah.
0: Iya tapi seru, bagus. Nanti kamu nyanyi lagi aja di Pro 1 ya.
1: Nyanyi di Pro 2 apa? Nyanyi apa biar aku nyanyi enak? Kan mau hibur teman apa?
0: Gak usah kalau sekarang, jangan. Nanti tambah lama kita ngobrolnya. Jadi kan kalau
1: temanya apa nih?
0: Temanya kita malam ini tadi kita lagi ngebahas tentang gimana cara kita bijak memanage keuangan di era sekarang ini kan rupiah kan udah melemah.
1: Iya, kak, kok masalah harga naik ini pusing kepala gue tuh enggak sih kak. Sekarang nasi goreng di depan rumah tuh udah 12.000.
0: Nah, tuh.
1: Kemarin ke 10.
0: Tapi gak apa-apa. Maksudnya gini loh, maksudnya kalau misalnya masih dalam batas wajar, maksudnya dinaikkan antara 1.000 sama 2.000. Maksud aku
1: kaget loh kak kan. Yang lucunya gini, yang punya depan nih kan gue udah langganan, baik pula tuh pak bapak tuh kan. Aku kasih uang 12.000, dibaliknya 2.000. Katanya alah tetangga belakang rumah pun 10 aja deh. Enak bener sih. Soalnya kan udah naik kan. Aku bilang nanti bapak rugi. Nggak apa-apa, orang belakang pun dibilang yaudah kok aku kasih 10 dibaliknya 2.000. Kadang-kadang aku beli mie rebus, harga mie rebus kan 10.000. 5.000 dibalikin tuh di warkop tuh abang mie itu kan.
0: Oh karena dia mungkin niatnya juga mau baik sama kamu kali, mau berbagi gitu ya kan.
1: Aku beli mie rebus lalu dibaliknya 5.000.
0: Itu gimana ceritanya?
1: Harga mie
0: rebus 10.000. Kamu kasih uang 10.000 dibalikin 5.000.
1: Abang kok balik 5.000 ugo abang. Hanapu, ana masalah mau ribe ke drone cok yu ya.
0: Nanti besok minggu depan, bulan depan atau segala macam dilamar tuh gimana? Udah balas apa?
1: Udah punya wife.
0: Kita kan? Udah kemakan ini kan, udah kemakan budinya orang kan, tiba-tiba dilamar pula nanti. Mau enggak mau harus maulah kamu Ina ya kan? Ina,
1: mau,
0: Erna.
1: Nanti jadi janda 7 kali.
0: Ya udah. Tapi by the way, thank you udah share ya. Jadi memang efeknya ada gitu. Jadi karena naik harga barang akhirnya nasi goreng di tempat.
1: Baik kali dia kalau Erna beli merebus dibalikin 5.000. Ada nanti rugi loh, Bang. Harga telur mahal. Enggak, buat adik 5.000 aja. Tetangga dekat pun bilang.
0: Oke, dan satu lagi yang mau aku tanya, kamu kan aku nggak bisa spill kamu di toko apa gitu loh, tapi kan kamu kan di toko fashion, toko sepatu di seputaran Pasar Raya Melabo kan?
1: Kak Nanda jangan besar-besar suara, nanti datang temanku pergi tengok.
0: Oh enggak, maksudnya aku mau tahu aja di sana ada enggak apa pelanggannya tetap rame atau pelanggannya berkurang?
1: Rame, tetap. Kadang-kadang kan nggak tentu tuh. Sepi kan di toko Mahdi itu kan aku di situ kan. Nah, dibilang abang tuh itulah kalau lagi sepi kadang-kadang aku libur, habis itu kadang-kadang kalau lagi rame ya nggak tentu kak ini aja lagi sepi loh, malam lebaran baru aktif malam lebaran aktif mereka kan. Kalau pagi emang tutup. Tapi walaupun kayak gitu pun enak pergi juga kan, kayak cerita tadi kita kan tanggung jawab kan. Mau gajinya nanti kayak mana, yang penting hadir kita gitu kan.
0: Tapi kalau misalnya untuk ini sendiri kayak misalnya barang-barang di situ, misalnya kayak contoh sepatu gitu loh. Sepatu itu ada yang naik enggak harganya atau gimana menurut kamu?
1: Kalau sepatu standar. Kan yang enak sering beli-beli kayak pasus plastik tuh masih harga 35 ada 40 ada. Enak kan beli pasus plastik karena sakitnya kakinya sakit kan, sering beli pasus plastik. Kalau sepatu yang heel tinggi itu agak mahal, kadang ada 150, 200. Ini cantik-cantik cantik sepatunya kan.
0: Oh, oke. Berarti itu dia tadi ya, maksudnya kayak di pasar itu pun yang belanja tetap ada walaupun kadang yang belanja
1: ada, cuman agak

0: agak sepi.
1: Tapi walaupun sepi-sepi kita tanggung jawab juga loh kak. Tetap pergi ya Nan. Nama juga kita cari uang kan, kerja kan. Gitu. Duduk di rumah pun bosan juga gitu.
0: Iya, duduk di rumah bosan juga, nggak tahu mau ngapain, nanti beli mie rebus lagi gitu ya kan. Terus duduk di rumah yang kita tunggu apa gitu ya kan, jodoh pun belum sampai gitu. Jadi iya, nanti
1: paling di rumah nyapu, cuci piring, habis itu masak nasi, duduk nonton TV, habis itu uang masuk nggak ada, bukan nggak ada kan, kalau minta sama bapak pasti dikasih, cuman nggak mungkin tiap hari loh kak.
0: Iya iya, harusnya kita yang udah bisa ngasih ke bapak gitu, kok jadi bapak yang masih.
1: Kadang-kadang bapak bilang kerja lah nak. Iya kak. Kadang-kadang dibilang kerja nak. Ya ya, aku kan kadang-kadang minta sekali-kali gak apa-apa loh pak. Ya kerja, iya pak, kerja kok adik kerja. Cuman kita kasihan juga loh karena adik, ya jajan belum gajian. Dikasih juga kadang ngambek-ngambek enggak, bodo amat ya.
0: Kamu bilang dong, aku lagi live TikTok nih, bilang sama teman-teman aku yang lagi di TikTok itu suruh tap-tap layar, bilang tap-tap layarnya dong, bilang gitu.
1: Karena kan belum pandai ber-TikTok. Itu nanti kalau ada kakak yang datang, kakak aku kan sering karaokean, aku ikutan tuh.
0: Enggak, ini maksud
1: aku belum pandai, belum pandai gimana cara apa namanya? Cara apa lah? Cara buat-buatnya kayak mana lo? Cara program enggak pandai.
0: Iya, enggak, ini sekarang aku lagi live di TikTok-nya aku pribadi di Lubis Bengkel. Maksudnya suruh tap-tap layar, bilang sama mereka suruh tap-tap layar yang nonton, bilang gitu.
1: Nomor habis, Kak. Dan jangan ada sama aku.
0: Enggak, ini ngomong di sini maksudnya. Aku lagi live di TikTok aku juga sekarang.
1: Oh, iya.
0: Bilang gitu dong, bilang dong, suruh tap-tap layar, bilang.
1: Teman-teman apa di tempat kerja?
0: Ini di yang di TikTok. Itu si Syarifah udah komen, Bang Nanda kok lama kali Kak Mirna. Iya, bentar.
1: Iya. TikTok tap-tap layar dong buat Kak Nanda.
0: Tap-tap layar dulu dong. Syarifah tap-tap layar dulu, nanti baru diangkat teleponnya. Makasih Erna ya udah gabung sama kita. Kamu mau diputerin lagu apa nih? Mau salam buat siapa?
1: Lagunya terserah Kak Nanda mana yang enak ya. Kalau nggak ada lagu kesukaanku putarin boleh?
0: Boleh, lagu apa?
1: Kekasih Bayangan aja lah.
0: Kekasih Bayangan aja ya. Boleh nyanyiin sedikit Kekasih Bayangan? Rave-nya aja?
1: Kekasih Bayangan?
0: Rave-nya aja.

0: Cinta
1: Oke, makasih ya buat kamu ya, udah ngehibur aku banget deh pokoknya malam ini. Nanti kita putar ya, gak kasih bayangan ya.
0: Iya, okay. Aku mau lari ke prosesnya dulu
1: kan? Boleh. Kamu ikutan ini di sana nanti, karaoke ya.
0: Mau denger aku dangdutan?
1: Nanti ya? Nanti aku dengerin pastinya setelah aku puterin lagu di sini ya.
0: Oke, aku masuk nanti ntar ya.
1: Iya. Bye-bye, assalamualaikum. Oke, nah itu dia tadi. Kita jawab dulu telepon selanjutnya, ada dari Syarifah. Kelamaan ya, ini ada Kak Ida juga. Bang Nanda cancel dulu yang Kak Ida ya. Aku telepon, aku angkat yang ini dulu, yang Syarifah dulu. Abis Syarifah nanti kita putar lagu dulu ya. Baru kita cop-cop lagi. Ini yang mana lagi nih? Halo, selamat malam, assalamualaikum Syarifah.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana tadi dia nyanyi, kau jadikan aku. Kasih bayangan. Aduh, sakit pipis aku ya. Ada-ada aja Herna memang. Luar biasa Herna ya, cukup menghibur malam ini. Kasih bayangan dari Cakraka, nanti bakal aku puterin khusus buat Herna yang udah nyanyi juga tadi untuk kita, udah menghibur kita semua aja. Luar biasa banget. Eh, by the way, gimana kabarnya kamu? Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Bang Nanda.
1: Alhamdulillah, baik-baik. Sehat, alhamdulillah ya. Lagi di mana sekarang?
2: Di rumah, gak kemana-mana dari kemarin.
1: Kenapa gak kemana-mana? Males aja?
2: Tadi ada keluar sebentar cari makan nasi.
1: Oh, gimana harga nasinya tadi yang dibeli?
2: Bukan beli nasi, Bang Nanda.
1: Beli makanan?
2: Iya, beli roti bakar.
1: Oh, ngemil. Gak apa-apa, yang penting ada isi perut malam ya.
2: Iya.
1: Iya,
2: kemarin tuh beli nasi goreng.
1: Terus? Alah, nasi goreng pun beli. Kenapa enggak buat sendiri?
2: Enggak lah.
1: Kenapa?
2: Ini enggak ada sempat buat.
1: Oh iya.
2: Enggak ada sempat buat nasi goreng.
1: Banyak ini ya, banyak orderan yang lain ya.
2: Iya, kemarin ada kegiatan, Umi.
1: Oh, ya udahlah kalau gitu. By the way, silakan aja mau samperin buat siapa, mau request aku apa, nanti masuk live TikTok lagi. Udah keluar ya dari TikTok ya?
2: Iya.
1: Oh ya udah, besok kalau masuk tap-tap layar jangan lupa.
2: Syarifah emang hobi tap-tap layar.
1: Ya udah. Yang mau diputerin lagu apa nih? Mau kirim salam buat siapa?

0: Kecuali salam spesial buatnya Kak Mita aja.
1: Buatnya Kak apa tadi?
0: Kak Mita.
1: Kak Mita. Kak Mita di mana dia itu?
0: Itu rumahnya di Suaribe.
1: Di Suaribe. Ya udah, salam buat semua ya, keluarga-keluarga semuanya ya.
0: Amin.
1: Oke.
0: Ya,
1: kamu mau diputerin lagu apa ini?
0: Lagu yang terbaru apa ya, Bang Nanda?
1: Lagu yang terbaru mau yang Indonesia atau yang mancanegara?
0: Lagu Indonesia aja deh.
1: Indonesia itu kita punya ada yang namanya Adrian Halif, judul lagunya itu 2001 kali. Terus 2001 kali judul lagunya, ya, itu dari Adrian Khalif. Terus juga tunggu ya, Mananda lihat dulu ya yang baru-baru selain Adrian Khalif. Ini gimana cara lihat kategorinya ya? Tunggu Mananda lihat dulu. Nah, yang mana ya? 26-30. Mana? Agak bingung Mananda lihatnya ini. Oh, ini ada juga yang terbaru dari Pada Hati yang mana dari Raim Lahode, ada Chris Dayanti I Love You, terus juga ada Pelarian dari Keisha Lefronka, terus juga ada The Massive ini, tapi The Massive tapi ini lagunya lagu barat, On Our Own, On Your On Our Own namanya, dari The Massive ya. Terus juga ada dari Koboj, ini ya, baru gak ya? Takut salah sebut lagi. Nah, itu aja deh kayaknya. Atau ada dari Rosa juga dengan Lupakan Cinta.
0: Yang love itu aja lah, Bang Nanda.
1: Yang I Love You, Chris Dayanti dong kalau gitu. Nanti kita putar Chris Dayanti ya.
0: Yeay.
1: Okay. Chris Dayanti nanti bakal mengudara selepas lagu dari Budi Deromi Ada Untukmu. Tapi sebelumnya nanti kita puterin dulu lagu Cakrakan Kekasih Bayangan yang udah diputerin, yang udah di request sama Erna tadi ya.
0: Mirna.
1: Ya udah kalau gitu. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, salah satu lagu dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Terus tadi udah dinyanyiin juga. Ini ada Ina di Langung, kita angkat satu lagi kali ya. Tapi Ina lama nih kalau ngobrol sama Ina. Gimana nih? Kita angkat satu lagi kali ya. Assalamualaikum Ina. Padahal kan bisa nanti kamu teleponnya setelah kita dua lagu. Ini pasti gak enak ngomong nih kalau jam sekarang. Singkat padat. Iya, pendek lah jadinya waktunya karena mau putar lagu.
2: Gak apa-apa, ngomong sebentar.
1: Oh, ngomong
2: kita
1: sebentar.
2: Lagu manca aja nanti ya.
1: Lagu manca dari Nona ya, Rollo Blade.
2: Penting musiknya asik ini, dengar ya.
1: Baiklah.
2: Iya, emang mau nyentel. Nanda gak nyentel.
1: Nanti aku mau nyanyi sebelah sama Kak Emma. Nanti dari Pro 1, ya, Pro 2 ya, aku ke Pro 1. Dari kita sini. Iya,
2: ya,
1: mau nyanyi lagu apa kamu? Apa aja boleh. Enggak di sana, nanti di perusahaan tuh mau nyanyi lagu apa? Iya.
3: Ini siapa nih? Cekaido Bang, kasih nomor yang pelan kali yang join.
1: 08 0811 6877 903. Joinnya nanti nih, udah mau putar lagu 3 nih, lagu antri. Ini yang komen di TikTok.
2: Ada yang komen.
1: Ada yang komen di TikTok. Kamu samperin dong teman-teman
2: yang 10 kan, pendentel.
1: Iya, nyantel di Pro 1. Nanti kamu nyanyi lagu apa?
2: Nggak nyanyi, nanti nggak ada.
1: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku nyanyi di Pro 1 kalau nggak ya.
2: Betul. Ya, aku boleh.
1: Lagu nyanyi, apa?
2: Yang nyanyi Nanda, aku terserah. Kok boleh lawas, boleh pasti.
1: Kak Emma, ada buka nyantel? Ada buka nyantel jam 10.
2: Hampir udah, ini nanya orang Maya nanti jam 10. Mirna juga tanya tadi jam 10.
1: Oh iya, ini Bang Nada lagi tanya juga sama Kak Emma. Kata Kak Emma ya bentar lagi 2 menit lagi dibuka katanya.
2: Iya. Ya, ada dengar Kak Emma ngomong sama Nada?
1: Kedengeran, cuman kami enggak kedengeran suara bahasa apa namanya? Bahasa bibir. Kayak ngomong
2: iya,
1: gitu.
2: Sendiri kan ya. Iya.
1: Ya udah, makasih ya.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum, yuk, dah.
1: Waalaikumsalam. Halo. Ada yang tahu aku ada sandal lebih suka. Siapa tuh? Ngeroces terus. Iya nih, dari tadi ngeroces terus. banyak nih yang telepon. Kita putar lagu dulu kalau gitu. Di cancel dulu ya Kak Ida di Senebo, terus juga ada Kak Mirna di Dagan. Satu lagu aja deh kalau gitu. Kita putar satu lagu aja, abis itu nanti kita angkat lagi teleponnya. Ini ada WA juga yang masuk, kita baca dulu dari Lara Purnamasari. Takutnya kelamaan nih kalau nggak baca sekarang. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Semoga kakak selalu diberi kesehatan. Aku sehat sih, cuma 2 hari yang lalu nih, aduh gak sehat, aku nanti aku cerita ya. Oke, makasih. Umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran. Oke. Terima kasih. Oh boleh, langsung aja. Ya Allah Lara, udah dibacain. Yaudah ditungguin nanti mau lagu apa ya. Ujung-ujungnya boleh request lagu gak katanya? Boleh, kita balas dulu. Boleh, ih. Nah, tambah lama. Ya udah kita putar lagu dulu kalau gitu ya. Kita putar dulu dari Cakrakan dengan Kekasih Bayangan. Tapi terus bersama dengan Pro 2 Melaboh, teman terbaik kamu. Buat yang mau nyantel bisa ke Pro 1 tuh, karaoke live teman Pro 2. Silakan aja buat yang mau stay tune di Pro 1 ya, tapi mau stay di Pro 2 juga enggak apa-apa. Oke.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Anda di Pro 2 Melabo, yang masih dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu ke 16 Melabo Aceh Barat. Yah, belum ganti oli motor, syukurin. Bercanda, ganti aja, gak apa-apa. Orang mau gimana lagi, keadaannya lagi begini gitu kan. Kita angkat telepon dulu ya. Ganti aja daripada motornya rusak. Harga motor lebih mahal daripada harga oli, harga servisnya juga. Ya paling kita naikin dikit-dikit lah, ya kan? Halo Kak Ida Senebuk, nih aku harus ngobrol bahasa daerah ya, karena Kak Ida kita biasanya pakai. Halo, assalamualaikum. Kita biasanya pakai bahasa daerah sama Kak Ida. Halo Kak Ida, assalamualaikum. Gimana Kak Ida? Kalau gantung oli Honda, galom? Kalau gantung oli Honda? Kalau nyonya Honda gantung bahaya, iye juyum. Kenyan, iye juyum mo. Hah? Tibulun tiga. Ayo punya tegar aja tibulun tiga mah nyohan ada tegar aja lebih-lebih tibulun ada masalah kakak dua bulan. Maga ciknya lagi kan. Bele kayak dabuhnya aku bacanya lah, aku baca komen lah. Saya Antonio di seputaran Melabuh mau request lagu Seventeen, judulnya apa aja. Seventeen yang ini kali ya, yang Jangan Paksa Rindu kali ya, nanti kita akan puterin ya. Kak Ida samperin lah, Kak Ida yang na request sama sonan muno Antonio. Samperin lah yang request sama dari Antonio di seputaran Melabuh. Antonio. Masa anaduri? Talum. Antonio. Maka Ida bakal jalur satu lah malamnya.
1: Ayo.
0: Nyo kak. Kak malam, kak potip lu lewat. Kak Ida, kibang kak Ida. Kak Ida, jino kibang lah. Anu mi tengah ujian, pu tengah libur.
1: Ujian,
0: dua orang. Oh, dua orang. Oh, alih dua orangnya berarti libur. Sampaian. Oh, kok anda rencana mau cuti cik, nanya libur kan, kemeng. Oh, okay. Angke. Oh, tangga merah hanya kau tenin yang ukur Pancasila. Oh, iya. Kamu ho. Hari lahirnya Pancasila. Kak Ida. Kiban. Ini aluh juga tuh Kak Ida. Kiban Kak Ida. Pokok ji nya be atu wate ganto oli kan bak bengke tah mentang nyo ie yum nyan be dok awak bengke memang ie yum dari hideh Kak Ida. Hai nyan tu galom ico ungkoh lah macuknya. Angke manya nya kan menyo ico 80 tu kenapa cik kan lagi nyan oli mentong kaget pading goi ie ka.
1: Bersyukurlah
0: pokoknya barangnya. Angkanya. Berarti setel tu kalau jinah betau leli tak, ni orang. Ni orang kan ada kan? Angkanya. Mamanya Hana tak. Nyo hana tak kerja je dengan toli be hana payah tibulun tiga. Maksudnya nyo hana tak kerja. Nyo tibulun kan lep loro. Rap dua bulan tak terganto titip loro tak kemun dua bulan ganto. Pim nyo hana tak kerja mah nyo tak kerja. Tibulun tiga ganto pulau Honda Jino. Honda Jino kan tiada masalah kan. Pulau tu oli. Nyo tiga kerja nyo tiga uleli. Gaya peluk kutok bajalan nyo babagah ganto. Okay. Kakak Kak Ida. Kak Ida. Napa ija jalan anu riba? Kuih kabeh mahai Kak Ida?
1: Kuih.
0: Kuih kabeh mahai. Nyana gulai-gulai bacu meh eh ci mana?
1: Oh, sudah
0: eh. Dikna. Oh, berarti terbaik-terbaik sih. Nah, tuh teman Perodua kalian dengar, itu kayak gule-gule gitu yang jualan di seputaran Melabo di Cutmel itu dari yang harga 12 jadi 13, yang 13 14, 14 15. Naik 1000-1000. Lagi kan kok keida kan? Analog enggak hana lompio ho padam padionya nya buna gimana begah bakal hana pio buna hana pio ha ya kan? Angkunyan. Jarung. Angkunyan. Ni hana terjajar mentong kala lagi oh, badan kaida kai e lom badan no hair tadi ya. Kaida kamu request aku pu kaida.
1: Ban.
0: Kamu request aku pu alur satu kaida.
1: Oh, kaida lagu depan anda ya.
0: Mm-mm. Salam juga sama kaida. Oh, baiklah kalau ya, begitu. Angkanya tengok tengok kak. Angkanya tengok kak Imam menyanyi. Kak Ida telepon juga. Telepon juga dia menyanyi tak?
1: Angkanya
0: nanti awak nyanyi tu, tak jarak ya. Jadi, ada tu kak Emma nyopah wate tu ujak belah dia menyanyi, ya menyanyi bah? Oh lagu dangdut, nyan ngon he lo nyala lagu dangdut. Tak cakap enggak ide bak Melayu. Mah kan bek bambu reno tapi nyo tiga go bak bak ka Emma tiga go je bek bosan. Boh kak Ida. Boh, insyaAllah boh. Nyo aku perlu ino ile. Penuh belah, perlu belah ino ile. Baru jat belah dia. Kak boh, kak Ida boh. Boh, kak Ida. Ya, assalamualaikum kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 kita masih ada enggak telepon, mungkin satu lagi bisa kita angkat. Habis itu udah kita masuk ke musik dan informasi karena masih ada banyak banget lagu yang belum diputer. Ini ada Tata Janeta belum diputer ya, Korbanmu, terus juga ada Ivan Seventeen, Krisdayanti tadi belum diputer juga. Ada Mahalini juga belum diputer. Ini ada Nona dengan Roller Blade belum diputer. Ayo. Masih ada yang mau telepon? Tadi masih ada satu lagi yang mau telepon, silakan aku tunggu di 0811-6877-903. Tapi kalau gak ada aku langsung switch ke program musik dan informasi. Di TikTok juga thank you buat yang udah bergabung, yang udah tap-tap layar, yang udah follow, thank you. Baterai aku tinggal berapa tuh? 7% lagi, ya 7 ya, 6% lagi. Nah ini aku angkat satu telepon lagi dari Kak Mirna. Nanti di TikTok juga aku off ya, nanti aku live lagi. Setiap aku lagi-lagi siaran aku usahakan aku live. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Kak Mirna, apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Hai, kabarnya?
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih? Spill dong cuacanya.
2: Panas terik.
0: Iya. Oh iya kan, padahal udah malam kayak gini masih terasa uap panas ya.
2: Iya, malapun juga kan.
0: Panas banget. Aku keluar sebentar aja tadi mau lihat sikon, aduh gak tahan masuk lagi ke dalam, ke sini, ke studio.
2: Iya, tapi abang di studio kan cecer-cecer.
0: Di studio dingin.
2: Nah, cuman di keluar.
0: Iya, tapi enggak lah, kan pening juga kita lihat komputer terus. Aku kan mau lihat yang di luar gitu kan.
2: Iya, semenjak HP-nya hilang enggak bisa nengok TikTok abang.
0: Kenapa? Oh, semenjak hilang handphonenya jadi tambah sedih kamu ya.
2: Ini nomor Ana, jadi udah itu. Dia nomor anak nggak bisa ada TikToknya, nggak boleh. Dia anak-anak.
0: Masukin TikTok kakak di situ, tapi jangan dipegang sama anak.
2: Ya nggak ngerti kita juga. Ini pinjam cuma telepon saja. Nah oh. Itu lain nggak bisa pakai juga karena kartun-kartun.
0: Ya udahlah, cepet-cepet lah kebeli handphone yang baru, insya Allah cepet. Tapi ini harga-harga semuanya udah pada naik loh, handphone naik, harga oli pada naik ya kan, harga yang lain-lain pada naik.
2: Bang nah. Boro-boro lah bang beli HP, Mirna aja punya Honda kemarin telat ganti oli berasap.
0: Telat ganti oli berasap, bahaya itu. Gak boleh masa sampai berasap, itu udah kering dong kalau gitu. Telat, olinya
2: ini ganti oli ganti olinya telat. Sekarang oli 50 jadi 65.
0: Iya memang begitu kan, udah aku bilang tadi kalau yang biasanya 70 ya orang 80 atau 85. Memang begitu. Itu kamu olinya berapa lama enggak ganti sampai kering itu?
2: 3 bulan.
0: Ya iyalah, mana ada bisa 3 bulan. Mobil kali 2 bulan 3 bulan, motor mah enggak boleh, apalagi kalau kamu sering warawiri kan, nagan melabo gitu kan?
2: Iya, cuma pikirnya kan ntar lagi. Enggak tahu, bukan ntar lagi-lagi, udah keburu berasap. Udah itu dikasih ganti berasap juga, Bang.
0: Iya, mana ada bisa lagi tuh. Udah bocor berarti. Ada yang bermasalah ya, yang lainnya.
2: Ya udah telat. Ya udah sampai sekarang berasap.
0: Ya ampun.
2: Yang di belakang repot, yang di belakang pembawaan orang bau kali.
0: Iya makanya jangan sampai begitu, kasihan motornya, beli motor lagi kan susah, nanti capek.
2: Iya, ntar mudah-mudahan tunggu ada rezeki dulu baru bongkar 1 juta lebih katanya.
0: Iyalah, harus. Kalau bongkar mesin mah tetap 1 juta, bongkar mesin itu ribet. Kamu motornya apa?
2: Meo.
0: Meo.
2: Iya, kita motornya jelek-jelek aja, yang penting bisa naik, Bang.
0: Iya, tetap aja bongkarnya mah, mau jelek, mau motor baru, mau apa, tetap aja bongkarnya itu dari pagi sampai sore seharian, belum lagi dibersihin, dicari perintilannya yang salah, yang rusak, yang harus diganti. Di situ lamanya gitu loh.
2: Iya, ini ngomong-ngomong OP malamnya cerita tentang naik harga.
0: Iya, kita tadi lagi bahas tentang finansial, dolar, rupiah, gitu-gitu. Cuma kalau udah jam segini mah udah mau tutup, kita langsung ke lagu aja, nggak apa-apa.
2: Ya udahlah, kan maka tadi Mina dengar Abang mau ikutan itu apa tempat Kak Emma ya. Bisa Pro 2 sama Pro 1 gabung.
0: Kan ini dekat-dekat kitanya.
2: Iya, maksudnya programnya bisa gabung.
0: Oh, ya? Enggak gabung, aku masuk ke kamar Kak Emma, kayak gitu maksudnya.
2: Oh, Abang aja yang loncat ya.
0: Iya, tadi aku gimmick aja sih, mana ada. Tadi coba ece-ece aja. Nggak mau aku ganggu tuh, Kak Emma lagi asik banget nyanyi. Coba lihat, dia lagi live TikTok juga tuh, Kak Emma.
2: Iya, tadi Mina udah bilang dia, kenapa WA nggak pernah angkat. Rupanya dia bilang bingung, mau angkat yang mana. Terakhir, pilih telepon biasa, sedangkan Mina kagak ada. Tapi Mina udah beli, untuk 3 hari ini udah beli nomor biasa.
0: Oh, ya udah, Pak.
2: Kecil sekarang Bang Mina, jadi karena HP besar udah dicolong orang, jadi adanya HP kecil ya udah enggak apa-apa, yang penting bisa ikutan halu-halu di radio.
0: Iya udah. Ya udah, nanti besok-besok kita cerita lagi besok-besok tentang HP yang kecolong.
2: Oke,
0: itu ya.
2: Ini yang terakhir ya.
0: Iya, mau
2: terakhir kan?
0: Iya, mau request aku apa ya, nih?
2: Ini terakhir. Salam-salam untuk semua lah Bang, lagunya ikut gabungan aja lah Bang.
0: Ikut gabungan.
2: Ikut gabung.
0: Boleh, makasih ya.
2: Untuk Abang sukses selalu, sehat selalu.
0: Oke. Oke, amin.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman Pro 2 udah terakhir ini penelpon terakhir kita. Thank you banget untuk kamu yang udah coba ikutan di malam ini bareng Nanda. Udah jam 22.21. Sebenarnya jam 22 kita udah tutup ya. Cuman karena kemarin aku kata si Ina, aku sering telat-telat buka telepon. Enggak telat, bukannya jam 9. Cuman ngangkat teleponnya si Ina kadang-kadang jam 10, jam 11. Kayak gitu, bukan akunya yang buka telatnya gitu loh. Maksudnya kan udah ngobrol sama orang kan pasti kita bukanya di... Gitu, iya kan ada Dek Ia juga. Halo, selamat malam Dek Ia. Kalau di Belanda mah sore masih ya Dek Ia ya. Ini ada Dek Ia tuh. Ada adiknya aku juga. Ini kalau di sana berarti mundur berapa jam? 8 jam ya? Mundur berapa jam sih? 4 jam, 8 jam. Masih sore berarti di sana ya. Selamat malam aja. Ini baterai Bang Nanda udah habis nih Dek ya. Selamat malam aja untuk semuanya. Tadi ada yang request juga di TikTok lagu Ivan Seventeen, Jangan Paksakan Rindu, akan aku play selepas lagu terbaru dari Chris Dayanti yang judulnya I Love You. Terus juga ada Ivan Seventeen, ada Nona Rollerblade, ada Mahalini juga dengan Biar Begini, ada Adrian Halif, ada lagu terbaru dari Ariana Grande juga. Untuk kalian yang tadi nanyain nomor handphone, ini siapa? Oh, iya, buat yang nanyain nomor handphone tadi, nomor handphonenya 0811-6877-903. Aku harus tutup di TikTok, itu udah tinggal 3% lagi kalau nggak salah. 2% lagi. Ya, thank you ya. Amu.
3: Hai, apa kabar?
0: Aku tutup dulu di TikTok dan kita lanjutin yuk di Pro 2 Melaboh. Kita putar lagu-lagu yang sudah Nanda susun rapi di playlistnya Pro 2 FM. Ini lagu-lagu baru semua, enjoy.

Prode FM, kamu masih bersama dengan Anda untuk informasi waktu ini. Baru jam 22 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan update banyak informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id. Teman Prode 2, saatnya kita putarkan dulu dari Nona dengan Roll.

0: Kolabo berkolaborasi dengan Nada Bumi untuk memajukan industri musik Indonesia. Dengan Musikpreneur, kami membuka peluang bagi musisi muda untuk berkembang dan menunjukkan bakat mereka. Bergabunglah dengan kami dan jadilah bagian dari perjalanan musik yang seru dan inspiratif dari lokal menuju nasional.
1: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasijambu, KW16. Ini dia, Pro 2.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 90,3 FM Pro 2 Melabu, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jalan Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RI.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Roda FM, thank you buat kamu yang masih tune in bersama dengan Anda untuk informasi waktu sudah jam 23 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Kita masuk ke Just More Music dan nanti ada pengajian Al-Quran, doa tidur dan juga tone closingnya buat kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabuh.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: وضعها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Sama Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madu FM RRI Melabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz, teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambukan 16 Melabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madu sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Melabu yang mengudara di frekuensi 90,3 MHz, edisi siar hari Sabtu, 6 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu Kawayan 16, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."

Baik teman Pro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 lewat 2 menit, itu adalah waktu akan dikumandangkannya azan subuh untuk teman Pro 2 yang akan menjalani sholat fardu subuh. Semoga untuk sholat fardu subuhnya berjalan lancar dan amal ibadah dari sholat fardu subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya, nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat

kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah." Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu. Hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa." Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang, kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan, kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan."

0: kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.
1: Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya.

surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Ayat ini menganjurkan kepada kita, umat Islam, supaya menyebut Allah dengan berzikir secara khusyuk, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, antara lain dengan mengeraskan suara. Karena sesungguhnya, kata Rasulullah dalam hadisnya yang terdapat di kitab Fiqhus Sunnah, kita tidak sedang menyeru zat yang buta, melainkan menyeru zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Oleh karena itu, jika ada sekelompok jamaah melakukan zikir dengan mengeraskan suara, bahkan sampai histeria, berarti zikir yang dilakukannya bertentangan

dengan ayat tersebut. Maka marilah kita berzikir, menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk, serta dengan suara rendah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua dosa diakhirkan oleh Allah membalasnya menurut apa yang dikehendakinya sampai hari kiamat, kecuali kedurhakaan kepada orang tua. Maka sesungguhnya Allah mempercepat pembalasannya di waktu dia masih hidup di dunia sebelum mati." Hadis ini membuktikan betapa seriusnya larangan berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, siksaannya tidak hanya di akhirat saja, tetapi di dunia pun dia akan merasakannya juga. Banyak kita saksikan seseorang dalam hidupnya, dia selalu menderita dan sulit lepas dari penderitaannya tersebut. Setelah diteliti, salah satu sebabnya ternyata dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bernama Alqamah. Menjelang ajalnya, ia menghadapi sakaratul maut sampai 3 hari tidak juga meninggal. Setelah diselidiki, ternyata dia durhaka kepada ibundanya. Dan ibundanya pun bersumpah tidak mengakui dia sebagai anak. Setelah ibundanya mau memaafkan, Alqamah meninggal dengan tenang. Kiranya hadis tersebut menjadi renungan kita semua.

0: Hianat mengkhianati ternyata sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Namun kalau direnungkan, antara yang berkhianat dan yang dikhianati, masih beruntunglah orang yang dikhianati. Kerugian bagi orang yang dikhianati antara lain, pertama, kekecewaan, dan kedua, kerugian harta atau korban perasaan. Sedangkan keuntungannya antara lain ialah, pertama, bisa dijadikan sebagai introspeksi, dan kedua, jika orang itu bersabar, Allah akan menggantikannya dengan rizki yang lebih baik serta pahala yang berlipat ganda. Adapun keuntungan bagi orang yang berkhianat, pertama, berbahagia di atas kekecewaan orang, dan kedua, menikmati keuntungan yang sementara. Sedangkan kerugiannya antara lain, ketidakpuasan, tidak percaya lagi, dibenci orang, dan tersiksa hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka, bersabarlah orang-orang yang dikhianati, karena Allah akan menggantikannya dengan rezeki yang lebih baik dan pahala yang besar. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah berpesan, "Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
2: 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya kita masuk ke weekend lagi nih ya teman Pro 2. Nah gimana nih kabarnya teman Pro 2 di weekend yang kayaknya cerah ini ya. Semoga teman Pro 2 selalu sehat, bahagia dan siap menikmati serunya weekend bersama orang-orang yang tercinta pastinya ya. Nah teman Pro 2, jam sekarang sudah menunjukkan pukul 6 lewat 2 menit nih untuk di studio ya teman Pro 2. Nah saatnya kita mulai Sabtu pagi dengan semangat positif pastinya ya bersama Pro 2 RRI Melaboh. Nah, setelah kita menjalani aktivitas ya yang padat selama sepekan, ini saatnya kita nikmatin momen weekend buat beristirahat, nyalurin hobi pastinya ya, ataupun berkumpul bersama keluarga, ataupun kita bisa menjelajahi berbagai aktivitas seru nih yang udah memang lama kita planning. Setiap hari. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin sedang berolahraga tipis-tipis ya, sedang jogging, sepedaan, ataupun lagi nikmatin secangkir kopi pagi, atau buat teman Pro 2 yang lagi beres-beres rumah sambil dengerin kita gitu ya, atau bahkan yang masih menikmati hangatnya ataupun sejuknya suasana pagi dari tempat tidur, kami siap banget nih buat jadi teman terbaik yang nemenin weekend teman Pro 2 dengan musik-musik yang hits pastinya, informasi-informasi up to date, dan pastinya sayang banget nih untuk dilewati ya. Lihatku tanpa tuduhan. Weekend itu memang waktu yang tepat banget ya teman Pro 2 untuk recharge energi kita dan ciptain momen-momen menyenangkan. Oke deh teman Pro 2, Tia nih bakalan nemenin teman Pro 2 sampai nanti di jam 9 pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei Gam, kulihat K melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
4: Aduh Mas, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
3: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
4: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
5: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam menabung emas mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Siap-siap, euforia sepak bola terbesar di dunia segera tiba. Piala Dunia 2026 hadir lebih spektakuler. 48 tim, ribuan aksi, jutaan pendukung, dan satu tujuan menjadi yang terbaik. Dari Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, panggung dunia akan dipenuhi drama, skill kelas dunia, dan gol-gol yang bikin kita semua berteriak. Dan kabar baiknya, LPT RRI akan menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 dari laga pembuka hingga partai final. Siap dukung tim favorit Anda, siap begadang, teriak, dan jadi bagian dari sejarah. Pantengin terus informasi dan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di LPT RRI. Suara Indonesia untuk semua. LPT RRI Melabuh.

Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum Bro 2 RRM Lobotoan terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia nih sama Bro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi tentang cuaca untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya sama Bro 2, supaya sama Bro 2 bisa siap-siap, siapa tahu mau jalan-jalan nih waktu weekend. Nah untuk wilayah Aceh Barat dan sekitarnya akan diprediksikan adanya hujan ringan dengan suhu berkisar di antara 24 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan di angka 83-96% nih teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, sekian informasi cuaca dari Tia, tetap stay tune di 90,3 Pro 2 RR Melabuh.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum.

Halo pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

105,3 Pro 2 RR Melabuh, teman terbaik kamu. Nama Pro 2 masih bareng Tia nih, Nama Pro 2. Nah, semoga hari ini ataupun weekend kalian hari ini semakin menyenangkan ya, dan pastinya harus penuh dengan energi positif. Nah, buat Nama Pro 2 yang baru gabung, selamat datang lagi di Pro 2 RR Melabuh. Semoga musik-musik yang Tia siapkan tadi sesuai dengan mood kamu nih hari ini. Nah, ngomong-ngomong soal weekend nih, Nama Pro 2 ya, setiap orang pasti punya cara yang beda-beda ya buat nikmatin weekendnya. Ada yang milih olahraga sejak pagi, ada yang berburu kuliner, ada yang mungkin baking gitu ya, ataupun menghabiskan waktu bersama keluarga, atau mungkin sekedar menikmati waktu santai di rumah sambil dengerin kita nih, ataupun sambil dengerin lagu-lagu favorit. Nah, Tom Pro 2 masuk tim mana nih? Tim produktif yang udah punya list agenda yang aku harus kemana nih di weekend gitu, atau tim yang santai yang mau nikmatin waktu pelan-pelan, gak buru-buru gitu ya. Jangan lupa juga teman Pro 2 ya,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Saya Emmy Hartini selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masuk ke segmen trivia seru seputar Piala Dunia FIFA, ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Tahukah kamu, negara dengan koleksi gelar terbanyak hingga saat ini adalah Brazil dengan 5 trofi juara. Uniknya, Brazil juga menjadi satu-satunya negara